0: 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik ibat.
2: Ianya sekenari sebi finalis SCSJ 9 tahun tu peninga. Berita kemudian baru boleh ditemu kita carta siapa juara ke ditabur ke kami Ninting ngalih hari lima ianya lusa. Okey, jadi so pagi peninga kedua pagi tu boleh kami bagi selama 6 guys 9 pagi nuju kita ia ke nyangkanya baru angkat pagi tu. Nyangka sekedar kita tajak pendak gawak. Sehari tu hari kemisi, hari diau, tajak pendak gawak. Nyangka kita ke bisi, mindah atau ke kerja pengawak bukai. Cerita kita hebat dua pagi tu. Kini penunga nama pejalai, nama digagak kita. Sehari tu hari diau. Sekali ke kita gawak, tahu kena diau di rumah kini. Tahu komen ke Facebook kami. Lagi macaya tu lagu Ari Fazil, lagu kedua nama Bekali Hati ba 2 pagi di Kuching mendengar kami ba frekuensi 101.3 FM.

0: Agai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai.
2: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Statistik mandang ke penusah babadi bak jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke jalalun. Kebuah penusah babadi nyari ari ulah diderima tindak nitiah ke atur jalalun. Ngena telepon lebuh teriba, boleh melimpang ke runding, lalu ngasuh bebadi. Sekedap perkara, ketau diperhati, kena nyeliah ke penusah bebadi baca lalun. Seliah ke diri, ari ngena telepon bincin, tau ke ngerja pengawak, boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu, sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak tipe kuasa, dekat terus nerit ke atur jalalun. Kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu Ari YFM.
4: Lagu-lagu bangsa kita ini di sinur bukai. Tentu ya bawa FM. Segulai sejalai.

0: ABC.
1: Timang Kremata Awas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
3: Aram, sampal datai, ngagai pengrami ngilang tikai, gawai Dayak, Pelilih Lubu Antu 2026, kena 19/6/2026, hari 5, Barumah Jewel, Nangasan Lubu Antu, berengkah hari pukul 5 lemai. Pengawak tu dekat di penyadi yang berhormat Datuk Dr. Malcolm Musim Lamua, Sapit Menteri Dagang Terbangsa, Industri hingga Meranak ke Pukuk Sarawak, Kemegak, Kaban Kongsi Negeri N34 Batang Air. Lalu di sempulang ke, yang berhormat Tuan Roy Angau Anak Datuk Gingkoi, Kaban Parlimen P203 Lubu Antu. Malamnya, kita dekat di Perindang, Penanyi Terbilang Iban, ianya Johnny Aman.

0: Kapan sampai mati? Lagu Reward Rock. Hujung ke jam kita pagi itu 23 minit dah lepas pukul 8 pagi.
1: Berapa? 23 minit. Oh, kira tadi mesti 37 minit lagi. Sebenarnya kita yang sudah main ia keempat ungkup selepas itu World Cup FIFA 2026 ke alain tadi. Champion tahunnya kemarin, Cak. Argentina bersatu Algeria pukul 9 tadi.
0: Tu mega namanya match pembukaan, opening match, match ke terubah bak grup J tu, Cak. Argentina bersatu dengan Algeria. Lalu tentu yang mega highlight kita tentu yang agai namanya world champion atau world cup sebelah tu, Cak. Argentina.
1: Lalu nanti di perhati ke bak RTM sukan jam ni tu sudah yang benuang bak ngelansak, Cak. Baru mendak Messi masak aku, Cak.
0: Ya, dia tu benuang grandstand bak channel sukan RTM. Match ke diatur bagi match keempat lah, Cak.
1: Match keempat untuk besar itu dua udah diatur sebelah tu bak grup grup I, Cak. Ke alai tadi pemutus bah grup I dini hari itu tadi runner up to ke nomor 2 tahunnya kemarin France mujur ngalah ke Senegal pemutus ya 3-1. Kalah ya gol dia pasuk ke bakia aku Cak.
0: Bakia okay, Cak.
1: Mape.
0: Mape ya.
1: Kalau baru mau panjai pampe kami enggak ngawi, Cak.
0: Oh. Orang ini kemarin dah.
1: Eh, asal lolos panggil panjai dia dah pindah France kill. Oh.
0: Bini dia baca.
1: Mape masuk ke gol minit ke 66. Lalu pihak Mega Barcola masuk ke gol yang kedua France dalam minit yang ke 82, Cak. Extra time 6 minit di engkah dia, lalu minit yang ke 5 Mbaye hari Senegal masuk ke satu gol hujung ke 2-1 tentang akhir sudah membiah, Cak. Benar lama Senegal kan kayak baru kok jakunya Mape. Terus out kita okey ada pasal ke gol ketiga, Cak.
0: 3-1 France dengan Senegal. Lalu ba grup I mega ba match ya ke diatur dini hari itu tadi ianya Iraq satu dengan Norway. Norway menang 4-1, Cak.
1: Puh, mayuh lagi ke Norway.
0: Mayuh lagi 4-1. Lalu grup J pagi itu Argentina dengan Algeria match ketiga. Mesti match keempat lagi. Austria dengan Jordan dan yang lagi.
1: Mesti berarti match lagi berdaun lah.
0: Match lagi,
1: grup J dah tahu lagi. Lalu berkenang ke bak match yang tadi antara antara France ke, antara Norway dengan Iraq tu tadi, Cak. Ya ke diatur bak Boston Stadium Foxbox kalainya tadi gol lari Norway dipasuk ke minit ke 29 sapagi tiu kai penyerang Manchester City, Cak. Yang tadi Haaland masuk ke gol keterubah Norway minit ia ke 29 tang minit ia ke 39 dia Iraq nguji seribut memberi saingan ngelaban sedak ya gol dipasuk ke Hussein 39 tang udahnya terus jadi lawak, Cak.
0: Terus jadi lawak.
1: 43 Haaland masuk ke baru gol yang kedua ya, lalu dua ungkup Norway. Second half minit yang ke 76 Ostigard membak mega nyo bal kedak mat ke Iraq, lalu ba injury time Hussein tu tadi udah nyekor borang, Cak. Yang kayak depot ya lu nyekor pada ribu.
0: Nambah kia lagi nah.
1: Nambah
0: masa tambahan ba minit ke 96.
1: Ya.
0: Alah langku ya.
1: Apa mau mesti skor segini ya tanya pokoknya buat gol urang.
0: Okey. Ya pemutus Norway ngau Iraq. Match kedua pagi itu bagi grup I. Lalu pagi itu kita berarti lagi bagi grandstand ianya Argentina dengan Algeria. Lalu bagi highlight kita bagi match pagi itu tentu yang agak Lionel Messi.
1: Ya, betul.
0: Nama tu The God, ya.
1: Ya,
0: The God.
1: Nakak kena tu The God. Lepas ni ya siku hari orang yang kekalak megai Copa America. Ngopiak megak trofi World Cup pemega golden boot. Ngau amanyu hagi utai ke kala boleh, Cak. Ketimba balance nya, Cak. Ujungnya kena menyua, Cak. Pemain terbaik sepanjang zamannya. Pan berapa kali udah boleh. Balance nya mereka ku.
0: Tu namanya kali ke 6 World Cup ke 6 ya, Cak. Namun mereka penuli ke atau kaki bisik ke udah lepas tu ilah.
1: Lalu waktu Mega City area penentu ca antara ketiga seteru sedua ya. Antara yang Cristiano Ronaldo. Laman orang suah mandiang ikut ca. Jadi advantage ba tenyang pu ba Messi pu laban ya udah kalau Mega World Cup Cristiano Ronaldo ada bedau. Tang tu Mega City kerinya perancang lagi menua Portugal ca. Ya ke dekat bermain nanti nak salah aku pergi lah. Au ke lainnya tadi nanti nyuma Ronaldo uliah ngapai main Portugal menang World Cup ke tahun tu dia seduaya sama go out.
0: Sama go out seduaya. Bila bergrup K Portugal dengan Kongo ja. Match ke terubah pukul 1 pagi.
1: Oh, 1 pagi. Dini hari tu lagi nah.
0: Dini hari ya.
1: Au kira saya ku kira nantu bisi masalah ga ba Kongo tu tadi Portugal tadi ngalah ke Republik Kongo.
0: Tang bertemu aja. The bull is bulat.
1: Betul. Tapi berkenaan kenya, ngelama tu uji pasti ca. Sebelum tu tim Asia, ngelama tu nak ke luar yang bumai. Jadi kelawa orang. Tang nakak kena tu baru pagi tu tadi kalah Irak. Ke sebelum tu menang Sri.
0: Nanti kita berarti ke Jepun ngau South Korea sarinya ni ya. Ngelama tu, mana bunyi kudenya ca asal tim dari Asia hasiap.
1: Kita orang bumai.
0: Nang DC World Cup ke sekali tu kita dari Asia tu kelebih ya gi udah mantai ke tarian kuno kurang.
1: Iya, baka ba main kemari Iran Sri ngau New Zealand 2-2 pemga Saudi Arabia oleh Sri ngau Uruguay. Lalu Siti mega tanya pan ya okay ba kontinen cha ya okay ba Asia tang masuk ba AFC Asia Football Federation ya Australia udah ngalah ke Turki 2-0 cha. Kau jadi tu tadi nanda ke kita okay lawak sama ke Qatar Sri ngau Switzerland.
0: Ya. Lalu Siti lagi utai ke dari hati pasal match pagi itu ianya penjaga gol Guli Algeria ya nyana ngagai legend bega Zinedine Zidane cha.
1: Luka Zidane. Ngari ke menua Algeria. Aku ngari ngarap ke Luka Zidane tadi uleh meh katanya nyi botan nepis buat ke sipak Messi tu lagi. Tentu bala peringat kita itu tadi saru. Nama Zidane tu kan main dengan France kah? Nama aku buat main dengan Algeria. Jadi kan main tadi Zidane tu asalnya lagi menua Algeria. Tentang jadi pemain naturalisasi malah France. Hanya undang-undang main buat kemanyari dia tu cak. Nah seperti yang hari ke menua tadi yang mesti ada menua nyanda.
0: Bahkan Mbappe tadi kan? Orang Urus Bangki ya?
1: Ya Urus Bangki cak.
0: Urus Bangki. Tapi hari ke France.
1: Hari ke France. Lama jalan lama ada dia kan?
0: Jadi setakatun dia cak. Okay. Sama-sama kita berarti ke match Argentina dengan Algeria bagi tu ba Kansas City Stadium pukul 9 pagi tu tidak pernah gol lagi. Nah,
1: okay, jadi yang kita tahu mengenai RTM Sukan nomor live ke ditabur ke pukul 9 tu lagi.
0: Ya, okay. Topik cerita kita pagi tu
1: jauh.
0: Tadi tu komisi kini berjalan pada kita. Padahal aja ba komen lagi kepada macam ya.
1: Okay, tang sebelumnya terus ba perindang ke pagi tu lagu dari Ika Saiful.
0: Kediri aja.
1: Dua pagi.

0: Siti ada cara kita Indo ngetan ke laki, ianya ada penyamai pemakai ke dipandu.
1: Tangi nai, aku kenalan dia nyumai.
0: Anai rau. Mai, wah produk babas. Kena ngulai lawak dipandu no meri. Rempah babas nanti bilang serata dunia. Tepung kari daging babas bisik, kari ikan babas, cabai babas, tepung kunyit babas, tepung biryani campur. Tepung kurma babas pun bisik.
1: Haram, tu beli semua produk babasnya Indai.
0: Ngambil ke laki nuan, muji pemakai dipandu no meri.
1: Pemakai ti nyamai ngau asai pemakai asal kena meh produk babas.
0: Produk babas digaga ari rempah hutai tumbuh asal.
1: Tepung kari manuk ngau kari daging babas, kari daging ngau kari ikan hot and spicy bisa, kurma babas, tepung kunyit, tepung cabai babas ngau tepung biryani campur babas.
0: Terbilang di serata dunia, beli meh produk babas tentu puas hati. Ngenyamai ke pemakai kita sebilian.

0: pagi, pagi hari tiga, hari tu hari diau, mengak hari tu berserimai dengan kemisi.
1: Yang tadi hari yang itu awal Muharram tahun baru, ngaji malam jadi kita itu ni membuat pengarah Islam.
0: Okay, lalu kini pemindah kita, pejalai kita hari itu, bisi pengawak ke diatur kini, ngintu hari pengada ke.
1: Oh, tahunya kita birthday baru ketiga kali tahun tu.
0: Oh.
1: Bisi orang cak, asal problem di dia cak, ya palu birthday.
0: Bu. Tang dia tu tadi belum musim buah cak.
1: Ya ya ya.
0: Nanti riprati kumpul lah minggu nyin kemarin kan tua bisi berjalan
1: ke
0: menua tengah Sarawak kian. Mayo di ribu harian beraku jual orang tisi jalai.
1: Oh, nyakanya bisi bola kita tu dari ke kebun apa sebut? Kau nak buah cak? Aku kumpul cak. Di sebuah ujung tahun kita tupang atau ngulih apa buahnya.
0: Selalu lah nak.
1: Yang kan dia tu bak kumpai orang tadi pemasang teknologi tanam tupi. Buah pun yang nak bermusim lagi.
0: Oh, sebarang maknya. Kerana dalam tubuh bisa tempat. Kita kenyat pada.
1: Amai.
0: Nama bisa buah rian. Nama bisa dabai tu.
1: Bulan dua dabai. Bulan tiga dabai.
0: Bisa lama.
1: Yang teknologi punya kurang jati juga dunia tanam tupi. Lalu apa topik kita pagi kita sama pagi Nora pilih yang hari batu Nia Maya sari tau hari misi ada yang pindah kini-kini duduk aja antara dalam batu itu ka merambu munuh manusia kau ketengah hari lagi
0: bo, dah, kasih manua
1: kamu kan manua ada tengah hari itu cak.
0: Kasih manua koko.
1: Udahnya lemai lagi laban benda kerpai itu si poang yang kaya kan nganjung buah sawit lagi riem kia. Oh pampai ini sawit itu cak
0: nyak ya.
1: Nganjung sawit lagi riem mana ingat kaku.
0: Oke, kita bisa sis Lucy mengat pagi itu mana kiri benda dengar radio sambil bersih store kau ya. Udah tu lagi kak ke kebun ngambil buah rampok ngocang kuat kelawat tengah hari. Lemai lagi plan ya sebagai lelaki ya ke ngambil perenggang depan kena niti daun hari 6 tu.
1: Hari
0: 6 tu kita mesti niti daun nak.
1: Ya, hari 6 tu ilak jadi ngarap ke bala kita kalau bagi ya ke udah ngau kontijen, ti ngau berarak cak, ngarap ke udah hanya dia kediri meh. Dari segi fizikal dan mental cak. Lepas ni okey sebenarnya ngepan aja. Pemadiri berdarat hari tu juga agak ayam perannya sepek ku cak.
0: Ish pemoh. Banyak kita hanya kemarin dah hari hujan.
1: Dah hari hujan. Di kalau benar-benar meliwar me hujan cak. Aku meurak meliwar me hujan. Ura selalu ransia orang berjalan me hujan. Aku tahu meliwar berdarat ya.
0: Oke, Dominic Guntur pagi itu pada ke perincian kayak hari kami di ladang tu ko ya. Kami sebuat nak pindah tapuk lembilia. Nih, kini kena bertapuk dah.
1: Aku demo, ku berharap tapuk saja. Laban ku bab tapuk tu asek kuasa itu ini lisin pasu saja.
0: Kau mainnya sari tu gawak tanda nurun. Laban gak supervisor lagi.
1: Laban selalu ya. Nanti bakal ujung minggu di kangau-kangau rancak. Ya kena ada lisin tu. Reti tadi benda di rumah nanti singgung bonte kemangga ya.
0: Singo
1: Oke, jadi ya Mami Ros pagi tu peningari ya bintang gua. Nari kini kini misi tu dia ojat di rumah meh berkemas ke bilik lapan bukan nama anak pan rengok sarito nganya diga mai tu dah milangnya ke rampit anak orang bukai.
0: Oh kasih ya.
1: Tak nemu mai kan nak ingat mai sakit macam mai pembeli holiday.
0: Amai nak deh.
1: Aku nak ngindai ya, aku nak ngasuh amat ya. Ngapai ya holiday baru pergi lah.
0: Eri Meri Sarito Ari Suryaman panas manggang pagi tu ko ya. Gedung kediau Sarito mecut pulai ke Lubuan tu laban ke Mulung Rian. Lubuan tu itu mesti Rian ne.
1: Mesti Rian ne cak. Jadi ngarap ke kita yang mansang ngagai san tu pergi lah. Bisa ini orang san jadi ke Rian ne cak.
0: Ya. Ada mesti ninggal meh. Orang san
1: aku. Aku ninggal tu orang san aku dah main uang. Aku dua lah duang cukup.
0: Nya ukai ukai anunya geng gede nya ukai minta geng gede dua lah duang.
1: Ni ni muca ngatu racau ca.
0: Lalu bisi beda kawan dah. Dugu dugu tu si jalan. Jual buah rian.
1: Iya bawa baru kata kakak papa marga ca. Tiga tu setumpuannya dah RM50 dah RM90 maya jam kena tahu.
0: Okey, dan lepas tu macam komen kita ia kebukai.
1: Okey, terus sebenarnya kami dua pagi wai.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedis serta nak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
2: Tinggal berapa minit atau berapa saat gitu.
3: Dah kick off dekat berengkah antara ajari angau Argentina.
2: Ya.
3: Ah, cak.
2: Ah, sama ah, kan?
3: Sama ah, antara ah ni kemenang. 70% tahu ke daripada tadi sepiak kaki me. Argentina.
2: Argentina.
3: Ya. Ya aku cak aku.
2: Dan mome sekali kena Algeria lagi dah patuh lagi. Sama-sama memang dah match ba grup J pagi tu match ketiga.
3: Okey, jadi sebenarnya kami dah tu tadi fokus benda match dah tu. Aku dah jadi popcorn cak.
2: Ya.
3: Yeah. Rendai kena gawain tadi baik aku kita jadi popcorn tua.
2: Sama tai. Bisa ke lalu hati lah butual tadi cak. Hai kopi.
3: Oh kopi. Tak sebenarnya macam komen pendengar kita pagi tu sama pagi dini ini. Baru dah pulai ngembuah sawit ke ya. Jadi lemai tu lagi kadang nyongge rem buahnya pamame kena meli manuak saya ke cuti hujung minggu.
2: Oh.
3: Ndak kerja cuti cak. Ya beda kerja tadi. Ketika mana dia cuti ni?
2: Tahu.
3: Atau mesti ya part time cak.
2: Engkau mai.
3: Part time membuah barem dia.
2: Junikel Juan pagi tu madah ke pengawak pagi tu yang nyagam tekuyung kembuai. Serta lalu kang upak dah tu lagi ngigau upak api yang ngau ngambil tubuh manis.
3: Gitu. Ah.
2: Ini sedap mainnya.
3: Aku rindu pengawak nyagam kelebih lagi hari panas ya. Tak kita di kucing tu 2-3 hari tu nanti ni cak hujan hari ni.
2: Awak 2 hari tu dah berunggu hujan. Di sana ngau kemarin ni.
3: Aku sana ngau sanus. Dah sama aja.
2: Sama ya.
3: Tajam eh semua aku nanti buka hari dulu kita tadi hujan kurang kemimpin me activity kita baik kelebihan gini cak kita nangi kita buka bah tunggal aja nangi kita
2: ya segiamat ya lalu jam kini tu mega nanti kita berarti ke sekedar hari penusah kenyadi baik itu tadi
3: ya.
2: Limpah hari orang ya ke namanya lemas semua penusah di ayah ke jelu ya ke dia baik meganya Siti Tai ke patut benar diperhati ke
3: jadi tentu kan nanti kita tadi Kak Kai pengelikun jaga dulu lalu tentu kita tadi selamat hari semua Tai hari potensi risiko kita kena tinggal penusah kita cak tu aku tunjuklah sabar tu cak
2: ya.

0: kita berarti ke oh wakak kamu nyimpan stadium tadi cak 90
1: menit mesti semangat ya mesti si semangat ya
0: ama lawan sari itu lain mimis semangat ku cak lawan semua malam tadi buntaung nat ke mata benda mesh lawan nemu tengah hari tu letih dua.
1: Okey, jadi mumpua kami dua yang pagi itu pagilah kita bertemu baru ba SSL
0: semua salah lelaki bye bye.

0: 107.6 FM Segulai Sejalan.
1: Pengerak pagi.
2: Pengerak pagi.

Dengarkan Pengelak Pagi, 6 pagi, nyentuk 9 pagi. Segulai, sejalai.

0: Jenazah anggota tentera yang meninggal dunia dalam insiden letupan ketika menjalani latihan di Kem Hobart Gurun Kedah selamat dikebumikan. Korporal Nurazmi Abu Bakar, 40 tahun, dikebumikan di tanah perkuburan Islam Masjid Al-Busira, Merbuk, pukul 5.25 minit pagi tadi mengikut istiadat ketenteraan. Terdahulu, jenazah Allahyarham disolatkan di Masjid Al-Busira selepas dimandi dan dikafankan di Hospital Sultanah Bahiyah Alustar. Jenazah sebelum itu menjalani proses bedah siasat yang berakhir pada pukul 2.30 minit pagi. Dalam kejadian pagi semalam, Allahyarham Nurazmi bersama Prebet Siti Khadijah Sungip, 24 tahun, cedera selepas menjalani latihan membaling grenad. Kedua-duanya disahkan meninggal dunia semasa dalam perjalanan ke hospital. Masjid Putra di Putrajaya menjadi tumpuan kira-kira 5,000 tetamu tempatan dan antarabangsa pagi ini bagi memeriahkan Majlis Sambutan Maal Hijrah Peringkat Kebangsaan. Sultan Perak Sultan Nazrin Shah dijadual berangkat menyempurnakan majlis bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Majlis turut dijadual dihadiri Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi dan Datuk Seri Fadilah Yusof serta barisan jemaah menteri perwakilan asing, ketua-ketua jabatan dan pegawai kanan kerajaan. Tumpuan utama pastinya kepada titah Sultan Nazrin yang seterusnya akan mengurniakan anugerah tokoh Maal Hijrah Kebangsaan dan Antarabangsa. Sementara itu, Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah mengulangi nasihat dan pesanan agar umat Islam sentiasa mengutamakan perpaduan dalam menghadapi pelbagai cabaran. Dalam peratusan bersempena sambutan Maal Hijrah, Baginda bertitah, peristiwa hijrah yang menjadi titik permulaan takwim Islam bukan sekadar perpindahan dari satu tempat ke satu tempat yang lain, sebaliknya simbol perubahan ke arah yang lebih baik serta penyatuan ummah. Baginda turut menegaskan sebarang isu yang timbul hendaklah diselesaikan melalui perbincangan secara tertutup dengan semangat saling menghormati serta mencari jalan penyelesaian terbaik. Sebuah pasukan khas akan diwujudkan bagi memantau penyebaran kandungan berunsur 3R iaitu agama, kaum dan raja menjelang pilihan raya negeri Johor dan negeri Sembilan. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata pemantauan dilaksana melalui kerjasama antara Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia MCMC dengan pihak polis dan Suruhanjaya Pilihan Raya.
1: Sekiranya ada aduan diterima oleh pihak MCMC tentang sebaran ataupun kandungan bersifat 3R termasuk apa-apa yang bersifat live ataupun rakaman, maka MCMC boleh mengambil tindakan berlandaskan undang-undang. Tapi saya mengambil kesempatan ini untuk memberi peringatan supaya semua pihak berkempen dengan sihat.
0: Datuk Fahmi Fadil. Dalam pada itu, ibu bapa kini boleh turut dikenakan liabiliti undang-undang sekiranya anak mereka didapati bersalah melakukan perbuatan buli. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi Datuk Seri Azlina Osman Said berkata, Akta Anti-Buli 2026 yang berkuat kuasa semalam memperkenalkan konsep tanggungjawab bersama terhadap keluarga.
2: Jadi mereka tidak boleh menganggap bahawa buli itu sebagai suatu perkara yang remeh-temeh. Jadi kalau katakan dia berlaku dalam peringkat sekolah, sekolah dipertanggungjawabkan untuk selesai. Kalau sekolah tak selesai, mana-mana pihak tak puas hati boleh datang kepada tribunal. Itu sebenarnya motif kita lah.
0: Datuk Sri Azlina Othman Said.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Norway memulakan kempen kumpulan I Piala Dunia dengan bergaya apabila membenam Iraq 4-1 di Stadium Boston Foxborough sebentar tadi. Erling Haaland meledak 2 gol pada babak pertama, manakala Leo Østergaard serta Christian Torsford terus menambah derita Iraq pada babak kedua. Norway kini di tangga teratas kumpulan dengan 3 mata. Terdahulu, di Stadium New York, New Jersey, Perancis turut memperoleh 3 mata selepas menang ke atas Senegal 3-1. Kapten pasukan Kylian Mbappe membuka jaringan pada minit ke-66 sebelum pemain gantian Bradley Bahola mengandakan kelebihan Perancis. Senegal kemudian merapatkan jurang menerusi jaringan Ibrahim Mbe pada masa kecederaan. Namun, Mbappe mengesahkan kemenangan Les Blues menerusi gol keduanya 9 minit kemudian. Sementara itu, Mbappe kini mengumpul 14 gol dalam saingan Piala Dunia mengatasi legenda Brazil Pele 12 gol serta Lionel Messi dengan legenda Perancis Jos Fonte yang masing-masing 13 gol. Pemain berusia 27 tahun itu kini menyamai catatan legenda Jerman Gerd Müller dan hanya dibezakan 1 gol di belakang legenda Brazil Ronaldo serta 2 gol di belakang pemegang rekod sepanjang zaman Miroslav Klose.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim kini berada di Kazan, Rusia untuk lawatan kerja 2 hari. Beliau akan mengetuai delegasi Malaysia ke sidang kemuncak peringatan ASEAN Rusia yang bermula hari ini. Laporan Nur Syarida Shahapuddin.
4: Sidang kemuncak bersempena ulang tahun ke-35 hubungan dialog ASEAN-Rusia itu dijangka memberi tumpuan kepada kerjasama perdagangan dan pelaburan, tenaga serta keterjaminan makanan. Perdana Menteri turut dijadual mengadakan kunjungan hormat ke atas Presiden Rusia Vladimir Putin. Duta Besar Malaysia ke Rusia, Datuk Cheong Lun Lai berkata pertemuan itu menjadi platform penting untuk kedua-dua negara memperkukuh kerjasama strategik.
5: YBPM akan mengadakan kunjungan hormat ke atas Presiden Rusia Vladimir Putin dan kunjungan hormat ini merupakan peluang bagi kedua-dua pihak Rusia dan Malaysia melanjutkan perbincangan dan boleh dikatakan sebagai satu mesyuarat dua hala yang akan membincangkan kerjasama strategik Malaysia-Rusia. Antara lainnya adalah dalam melihat pada usaha-usaha yang untuk mendalami dan meningkatkan kerjasama baru dan perbincangan juga akan merangkumi usaha-usaha untuk mencari penyelesaian kepada isu-isu dan cabaran yang dihadapi bersama.
4: Selain hubungan dua hala Malaysia-Rusia, sidang kemuncak itu turut menjadi medan memperkukuh kerjasama ASEAN dengan Rusia dalam pelbagai sektor strategik.
5: Malaysia menganggap Rusia sebagai rakan yang konstruktif, boleh dipercayai dan saling menghormati prinsip ASEAN centrality. Perkara ini memang didapati daripada engagement kita dengan pihak Rusia. Lautan kerja YBPM ini juga menandakan pencapaian penting hubungan Malaysia dan Rusia dalam ASEAN serta komitmen Malaysia memperluas kerjasama strategik dengan Rusia demi mengeratkan hubungan dua hala.
4: Empat dokumen hasil termasuk deklarasi Kazan dan kenyataan bersama berkaitan kerjasama tenaga dijangka diterima pakai pada sidang kemuncak berkenaan. Laporan Nur Syarida Shahbudin dari Kazan, Rusia, RTM.
0: Sementara itu, Perdana Menteri menghargai komitmen Uzbekistan dalam memperkukuh hubungan dengan negara-negara ASEAN serta peranannya yang semakin penting di rantau Asia Tengah. Komitmen itu dizahirkan dalam pertemuan singkat Perdana Menteri dengan Presiden Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev ketika pesawat dinaiki Datuk Seri Anwar berhenti di Tashkent. Pertemuan itu memberi ruang untuk kedua-dua pemimpin bertukar pandangan mengenai usaha memperkukuh hubungan dua hala dalam pelbagai bidang strategi. Dalam sektor tenaga, Malaysia dan Uzbekistan melihat ruang yang luas untuk memperkukuh kerjasama, khususnya dalam industri gas dan petroleum. Harga minyak mentah global terus merosot susulan konflik di Asia Barat. Dalam dagangan awal pagi, minyak mentah WTI bagi penghantaran Julai susut 4.79% kepada 76.88

0: $8 setong, manakala minyak mentah Brent bagi penghantaran Ogos turun 4.28% kepada $79.61 setong. Harga minyak mentah mencatatkan penurunan dalam 3 sesi dagangan berturut-turut susulan pengumuman pemeteraian MOU antara Amerika Syarikat dengan Iran. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jenazah tentera maut dalam letupan bom selamat dikebumikan. Pasukan khas pantau penyebaran kandungan 3R menjelang PRN. Sekian berita yang disunting oleh Mas Niza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
1: Limbang FM, pasti di hati. Limbang 104.9 MHz. Lawas 101.1 MHz. Medamit 94.5 MHz.

0: Allah tidak melihat siapa paling laju berubah, tetapi siapa yang terus bertahan dalam kebaikan.
1: Majlis Sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi diadakan pada hari Rabu 1 Muharram 1448 Hijri bersamaan 17 Jun 2026 Masihi dari Masjid Putra Putrajaya bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengar siaran langsung menerusi Nasional FM pukul 8.20 minit pagi dan 9.25 minit pagi bersama Nur Farhana Muhammad Nur dan Sofia Abdullah.

0: Hashtag Penyiaran Jakim.
1: Debaran Piala Dunia FIFA 2026 terus membara. Empat perlawanan, empat cabaran, empat peluang untuk mencipta sejarah. Saksikan aksi peringkat kumpulan secara langsung. Rabu 17 Jun, Prancis menentang Senegal. Grandstand pukul 2 pagi, sepak mula 3 pagi. Argentina berdepan Algeria. Grandstand pukul 8 pagi, sepak mula 9 pagi. Aksi diteruskan dengan perlawanan tertunda. Iraq menentang Norway 12.30 minit tengah hari. Austria berdepan Jordan pada pukul 5.30 minit petang. 8 pasukan, 1 pentas dunia. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.

Baik, assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera, salam berpaduan, salam Malaysia Madani, salam Sarawak Maju Makmur kepada mendengarkan Limbang FM. Kita bertemu kembali untuk edisi hari ini, hari Rabu 17 Jun 2026 Masihi, bersama dengan 1 Muharram 1448 Hijrah. Jadi di kesempatan ini, Fad juga mengucapkan selamat menyambut Ma'al Hijrah, 1 Muharram 1448 Hijrah, Madani dihayati Umrah diberkati. Madani dihayati Ummah diberkati. Ifah sebut Umrah tadi kan. Jadi selamat tahun baru kepada anda semua. Muslim dan Muslimat, tak kira di mana juga keberadaan anda. Jadikan tahun ini sebagai permulaan untuk kita memperbaiki diri sendiri dan memperbanyakkan amal soleh, dan semoga segala urusan kita mendapat redha dan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Selamat tahun baru kepada anda semua. Hijrah. Dah setahun menyebut 1447 Hijrah, pastinya untuk di awal-awal pertemuan ataupun di awal tahun baru ini akan ada jugalah tersasul nanti 1447 Hijrah. Jadi sekarang kita sudah memasuki 1448 Hijrah, tahun baru Islam. Jadi diharapkan di tahun ini kita akan menjadi versi yang lebih baik, bukan dibandingkan dengan orang lain tetapi dengan diri kita sendiri, berbanding dengan diri kita yang sebelum ini.

0: Dan untuk hari ini juga, pada jam 9.30 pagi nanti, kita akan dapat ikuti siaran langsung titah ucapan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Agong, sempena sambutan Ma'al Hijrah, Majlis Sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Kebangsaan 1448 Hijrah bersama dengan tahun 2026 Masihi. Jadi sama-sama nanti kita ikuti. Secara langsung titah ucapan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Agong. Dan untuk makluman kita bersama juga, sekarang ini sedang berlangsung, sedang bersiaran selangsung pada ketika ini, Piala Dunia FIFA 2026 di saluran Sukan Plus dan penstriman langsung RTM Click. Argentina berdepan dengan Algeria yang mana baru bermula jam 9 pagi tadi. Dan baru saja tadi, sebentar tadi, Argentina mendahului dengan satu gol yang dijaringkan oleh Messi. Belum pun kata orang, belum setengah jam dah mendahului. Dan aksi teruskan dengan perlawanan tertunda, Iraq menentang Norway pada jam 12.30 tengah hari nanti. Dan seterusnya, Austria berdepan Jordan pada pukul 5.30 petang, yang juga merupakan siaran tertunda. Baik, terus bersama dengan kami. Terus dengarkan Geng Sambat Adio kita ni, Limbang FM, pasti di hati.
1: Guess I'm

baik kembali mendengarkan geng Sambat Adio kita ni Limbang FM. Pasti di hati 9.35 minit pagi. Kita masih lagi menantikan juga sebenarnya untuk kita menyambung siar dari National FM dan sekarang ni di saluran TV 1 bersiaran selangsung Majlis Sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Kebangsaan bagi tahun 1448 Hijrah bersama dengan 2026 Masihi. Dan nanti sepertinya Fah war-warkan juga kita akan dapat ikuti secara langsung titah ucapan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Agong sempena Majlis Sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Kebangsaan untuk 1448 Hijrah bersama dengan 2026 Masihi. Jadi di mana jua anda berada pada waktu ini, dengarkan siaran Limbang FM. Saya Fah doakan semoga apa yang anda laksanakan, apa yang anda kerjakan untuk hari ini, semuanya berjalan dengan lancar seperti apa yang dirancangkan. Dan kepada anda bercuti, selamat beristirahat. Kepada anda dan kepada yang bekerja, selamat menjalankan tugasan anda semua. Dan seperti yang kita semua tahu juga, di setiap hari Rabu di jam yang kedua 10 sehinggalah ke jam 11 pagi, kita akan bersiaran juga bersama dengan Sarawak FM ke udara bersama dengan Sarawak FM. Nanti di jam yang kedua bermula jam 10 sehinggalah ke jam 11 pagi nanti. Dan untuk minggu ini, hari ini, Fah tidak keseorangan di konti Limbang FM. Pastinya Fah akan bawakan kepada anda kita orang orang yang layak lah untuk berkongsi cerita tentang program yang akan berlangsung 2 hari lagi bermula 19 sehinggalah ke 21 Jun 2026, iaitu Pesta Medamit 2026. Jadi untuk mengetahui siapakah yang bersama dengan Eva nanti, terus bersama dengan kami, terus dengarkan geng Sambat Adio kita ni. Limbang FM, pasti di hati.

0: tanah Jawa. Menarik bukan?
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Setiap lokasi menyimpan kisah, cabaran dan pengalaman yang tidak dijangka.
2: Mula-mulanya kan nasi ini dimasak tapi terasing.
0: Maksudnya
1: Lensa Minority setiap Khamis 1.30 minit tengah hari.
3: Dia sebetulnya semakin lagi banyak lilitan ya. Dia punya kenderasan tuh lebih kuat lagi, lebih lama.
0: Oh.
3: Ya begitu.
1: Semestinya hanya di TV OK.
4: Jabaran Piala Dunia FIFA 2026 terus membara. Empat perlawanan, empat cabaran, empat peluang untuk mencipta sejarah. Saksikan aksi peringkat kumpulan secara langsung. Rabu 17 Jun, Perancis menentang Senegal. Grandstand pukul 2 pagi, sepak mula 3 pagi. Argentina berdepan Algeria. Grandstand pukul 8 pagi, sepak mula 9 pagi. Aksi diteruskan dengan perlawanan tertunda. Iraq menentang Norway 12.30 minit tengah hari. Austria berdepan Jordan pada pukul 5.30 minit petang. 8 pasukan, 1 pentas dunia. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.

Pitani. Pasti di hati. Baik, kembali mendengarkan geng Sambat Adau kita di 5 FM Pasti di Hati. 9.49 pagi pada waktu ini. Terima kasih kepada anda kerana selagi kita mendengarkan Limbang FM bertemankan Eva untuk edisi hari ini 17 Jun 2026 Masihi. Bersama dengan 1 Muharram 1448 Hijrah. Lembaran baru dibuka, langkah baru dimulakan. Jadi semoga semangat hijrah terus menyinari perjalanan kita dengan keimanan, kebijaksanaan dan keberkatan dalam setiap usaha yang dilaksanakan. Salam al-hijrah kepada anda, muslimin muslimat. Untuk 1448 hijrah, madani dihayati, ummah diberkati. Baik, sebelum kita ikuti siaran langsung Majlis Sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Kebangsaan bagi tahun 1448 Hijrah bersama dengan 2026 Masihi. Evan nak kongsikan juga kepada anda tarikh ataupun jadual kempen derma darah bagi bulan Jun di daerah Lawas, yang mana tarikh akan datang akan diadakan pada 20 Jun 2026 Masihi bermula jam 8 pagi sehinggalah ke jam 12 tengah hari di Pasar Tamu Lawas, dan seterusnya pada 27 Jun 2026 6 pagi sehinggalah ke jam 1 petang 1 tengah hari di Lipapa Lawas. Dan untuk makluman juga, anda juga boleh hadir menderma darah di Tabung Darah Hospital Lawas pada hari bekerja juga sebenarnya. Dan bagi anda yang tidak berkesempatan untuk menderma darah pada hari sebelum ini, jadi boleh rancang mengikut masa yang bersesuaian untuk anda menderma darah dengan jadual yang Eva kongsikan tadi. Dan untuk makluman juga, pendaftaran terakhir adalah pada 30 minit sebelum masa kempen derma darah tamat. Dan seperti yang disarankan oleh Pusat Darah Negara PDN, jarak pendermaan darah terkini adalah 3 bulan dari tarikh akhir pendermaan bagi lelaki dan juga perempuan. Itu makluman kepada anda yang nak menderma darah bagi daerah Lawas untuk bulan Jun 2026 ini.

0: yang kita tunggu-tunggukan. Sama-sama kita ikuti Titah Diraja yang kita sambung siar melalui National FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji milik Allah, Tuhan pentadbir seluruh alam. Selawat dan salam kesejahteraan kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semulia-mulia kejadian dan keluarga serta para sahabat baginda yang merupakan bintang penunjuk mencernakan cahaya, para tabi'in dan para ulama yang berperanan sebagai penyuluh daripada kegelapan. Semoga memperoleh ihsan daripada Allah Subhanahu wa taala sehingga hari kebangkitan. Alhamdulillah, dengan limpah rahmat, taufik dan inayah Allah Subhanahu wa taala, kita terus dikurniakan usia membolehkan kita melangkah masuk ke tahun 1448 Hijrah. Setiap kali tibanya Muharram, umat Islam akan mengimbau kembali peristiwa penghijrahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah. 1448 tahun yang lalu, dalam kesunyian di bawah kegelapan langit malam, berlakunya perancangan yang kemudiannya mengubah sejarah dunia. Rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikepung. Musuh-musuh Islam menanti dengan penuh kebencian dan percaya apabila ditamatkan riwayat baginda, akan terhentilah ajaran yang dibawa oleh baginda. Pada malam yang penuh debaran itu, berlakunya satu perjalanan yang bukan sekadar menyaksikan perpindahan sekumpulan manusia secara fizikal dari sebuah kota ke sebuah kota, tetapi merupakan berlakunya titik peralihan kehidupan insan daripada kelemahan kepada kekuatan, daripada penindasan kepada kebebasan, dan daripada perpecahan kepada pembinaan masyarakat yang bersatu dan berperadaban, berteraskan iman,

hanya akan lahir daripada kesediaan melakukan pengorbanan yang besar. Hijrah ialah lambang keberanian untuk berubah. Hijrah mengajar bahawa tiada kemajuan akan tercapai tanpa keberanian untuk berubah. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Ar-Ra'd ayat 11 bermaksud, sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Itulah hijrah. Sebenar-benar hijrah. Keberanian melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Umat yang hebat bukanlah umat yang cukup berasa bangga setelah membaca kisah sejarah kejayaan. Umat yang hebat adalah umat yang akan mengambil pengajaran daripada sejarah, dijadikan rujukan untuk membina masa hadapan yang lebih cemerlang lagi gemilang. Empat pengajaran utama daripada peristiwa hijrah yang boleh dijadikan panduan dan pedoman ialah: pengajaran pertama, kesanggupan melakukan pengorbanan. Dalam sejarah manusia, pengorbanan merupakan faktor asas kepada setiap kejayaan besar. Perjuangan menjadi tidak bermakna tanpa pengorbanan. Pengorbanan tidak sekadar reda hilang sesuatu yang kita sayangi, tetapi kesanggupan meletakkan kepentingan yang lebih besar mengatasi kepentingan diri sendiri. Pengorbanan menuntut keberanian, ketabahan dan keikhlasan. Pengorbanan memerlukan kesediaan meninggalkan keselesaan, menanggung kesukaran dan menghadapi kesulitan demi mencapai matlamat yang lebih mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat melakukan pengorbanan sangat besar. Bersedia meninggalkan bumi Mekah, kampung halaman dan tempat yang mereka telah berjaya membina kehidupan, memiliki kekayaan dan memperoleh kedudukan. Di samping kesediaan mereka meninggalkan harta benda dan keselesaan hidup demi mempertahankan akidah untuk menegakkan kalimah tauhid. Pengorbanan bukan sahaja dilakukan oleh golongan muhajirin Mekah, tetapi turut dilakukan oleh golongan Ansar Madinah yang bukan sahaja bersedia menerima kedatangan muhajirin Mekah dengan tangan terbuka, malah sanggup memberikan bantuan, mengorbankan sebahagian harta mereka untuk dikongsi dengan golongan muhajirin Mekah. Pengertian kepada semangat pengorbanan kini kelihatan semakin kabur dalam kalangan ummah, dan penghayatan kepada semangat pengorbanan kelihatan semakin pupus. Amatlah malang kepada nusa dan bangsa apabila pengorbanan hanya bersifat retorik. Ummah wajib difahamkan akan nilai pengorbanan, disemai dengan semangat bersedia berkorban dan menjadikan pengorbanan

0: pengorbanan sebagai budaya hidup demi kelangsungan negara untuk menghadapi gelora dan gelombang dunia yang semakin mencabar. Pengajaran kedua, perancangan yang strategik dan kepimpinan berwawasan. Hijrah tidak dilakukan secara tergesa-gesa. Nabi sallallahu alaihi wasallam merancang perjalanan dengan sangat teliti, termasuk memeta laluan yang selamat, melakukan persediaan yang baik, mendapatkan maklumat risikan, bertindak secara strategik, malah bersedia mendapatkan khidmat. Abdullah bin Urakid dilantik sebagai pemandu jalan, memilih laluan yang kurang digunakan bagi mengelakkan daripada dikesan oleh kaum Quraisy. Menurut riwayat sirah, Abdullah bin Urakid ketika itu belum memeluk Islam dan masih berada dalam agama musyrik Quraisy. Tetapi terkenal dengan sifat amanah, mahir tentang laluan padang pasir dan boleh dipercayai. Kisah ini dijadikan contoh bahawa Islam mengiktiraf kepakaran, integriti dan amanah seseorang tanpa prejudis terhadap latar belakang agama, selagi mereka tidak memudaratkan umat Islam. Kisah ini turut menunjukkan pentingnya seseorang pemimpin bersifat tenang, bersifat terbuka serta berhati-hati melakukan pertimbangan berasaskan maklumat yang cukup ketika membuat sesuatu keputusan penting. Amatlah malang bagi sesebuah negara dan bangsa apabila berlakunya sesuatu pemimpin memilih bertindak secara impulsif, melatah dan melulu, mengikut dorongan hati dan pengaruh emosi, lalu bertindak secara terburu-buru tanpa berfikir panjang, mengutamakan kepentingan jangka pendek yang kerosakannya terpaksa dibayar dengan harga mahal oleh rakyat jelata yang tidak berdosa. Pengajaran ketiga, perpaduan dan kerjasama membina kekuatan. Sebaik tiba di Madinah, Nabi SAW telah mempersaudarakan golongan Muhajirin dan Ansar. Langkah tersebut berjaya menghapuskan jurang perbezaan dan mewujudkan sebuah masyarakat yang bersatu padu. Persaudaraan golongan Muhajirin dan Ansar merupakan permulaan kepada usaha lebih besar yang berjaya menyatupadukan penduduk Madinah. Di bawah kepimpinan Nabi sallallahu alaihi wasallam, penduduk Madinah yang terdiri daripada pelbagai kaum, suku dan agama berjaya disatukan, hidup dalam suasana aman, harmoni dan saling menghormati. Lima faktor berperanan penting membentuk perpaduan masyarakat Madinah. Pertama, persaudaraan Muhajirin dan Ansar. Faktor kedua, Piagam Madinah. Faktor ketiga, sikap toleransi dan hormat menghormati dalam kalangan masyarakat pelbagai agama, budaya dan keturunan. Setiap komuniti diberikan kebebasan untuk mengamalkan kepercayaan masing-masing selagi tidak mengganggu keharmonian masyarakat. Faktor keempat, kerjasama demi kepentingan bersama. Semua penduduk bekerjasama mempertahankan Madinah daripada ancaman luar serta sedia berganding bahu membangunkan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Dan faktor kelima, kepimpinan yang adil lagi berhikmah yang berjaya menyatupadukan masyarakat yang berpecah belah. Perpaduan dan kerjasama di samping kepimpinan yang adil lagi berhikmah telah menjadi kekuatan utama membangunkan tamadun Islam. Nyatalah, kejayaan sesebuah negara amat bergantung kepada kesediaan rakyatnya untuk bekerjasama, saling menghormati dan hidup dalam suasana harmoni walaupun terdapat perbezaan daripada segi latar belakang kaum, budaya dan agama, di samping berada di bawah naungan pimpinan pemerintahan yang adil lagi berhikmah. Pengajaran keempat, tawakal kepada pertolongan Allah. Tawakal ialah sikap menyerahkan sepenuh kebergantungan kepada Allah Subhanahu wa Taala setelah melakukan sesuatu usaha yang termampu. Tawakal bukan bermaksud pasrah tanpa usaha. Tawakal menggabungkan ikhtiar yang bersungguh-sungguh dengan keyakinan bahawa segala keputusan berada dalam kekuasaan ilahi. Peristiwa hijrah merupakan contoh terbaik sifat tawakal. Walaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam yakin akan pertolongan Allah, baginda tetap merancang perjalanan dengan teliti, bersembunyi di Gua Tur dan menggunakan khidmat pemandu jalan yang mahir. Setelah melakukan segala usaha, baginda bertawakal sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Taala. Sesungguhnya, tawakal merupakan sumber kekuatan rohani yang menjadikan seseorang lebih tenang, tabah, yakin dan berdaya tahan dalam menghadapi cabaran kehidupan. Tawakal merupakan kunci kejayaan yang menggabungkan usaha manusia dengan kebergantungan kepada ilahi. Mahal hijrah yang kita sambut pada hari ini bukan sekadar memperingati satu tarikh baru dalam takwim atau nostalgia ke atas satu peristiwa yang berlaku 14 abad lalu. Tetapi sambutan mahal hijrah hendaklah dijadikan detik untuk melakukan muhasabah, mengimbas segala kesilapan yang berlaku dalam hasrat mahu menyuntik kesedaran, mengingatkan manusia akan sifat alpanya sewaktu manusia dibimbangi, semakin ditelenggami gelombang kehidupan duniawi semasa. Ketika melangkah kaki ke tahun hijrah 1448, sebaiknya kita mengambil ingatan akan firman Allah Subhanahu wa Taala dalam surah Al-Hasyr ayat 18 bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah disediakannya untuk hari esok. Ayat ini sebaiknya mengingatkan kita untuk melakukan muhasabah terhadap perjalanan hidup, mengenal pasti kelemahan yang perlu diperbaiki supaya kita tidak terlalu selesa dan kadangkalinya lalut dan lemas dalam lautan kata-kata pujian yang palsu. Semoga kita diberikan petunjuk menemui siratul mustaqim. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, beta merasmikan Majlis Sambutan Ma'al Ijrah Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Majlis menjunjung kasih.

0: dalam Ma'al Hijrah dari kami di Sro FM untuk anda.
1: Ekspresi di Sarawak FM berwajah baru.
2: Gandingan dua stesen RTM Sarawak.
1: Setiap Isnin hingga Jumaat.
2: 10.15 minit pagi hingga 11 pagi.
1: Isnin, Info Ekspresi Sarawak FM dan Sri Aman FM.
2: Selasa, Info Ekspresi Sarawak FM dan Sibu FM.
1: Rabu, Info Ekspresi Sarawak FM dan Limbang FM.
2: Kamis, Info Ekspresi Sarawak FM dan Miri FM.
1: Jumaat, Info Ekspresi Sarawak FM dan Bintulu FM.
3: Info Ekspresi.
4: Ekspresi
5: 10 pagi hingga 2 petang.
6: Ekspresi warnai hari anda.
4: Ekspresi
1: Sarawak FM.
3: Info Ekspresi
2: 10.15 minit pagi hingga 11 pagi.
1: Rabu, Info Ekspresi Sarawak FM dan Limbang FM.
3: Info Ekspresi.

0: Baik, untuk panduan kita bersama waktu sekarang 10.17 minit pagi. Assalamualaikum, salam ma'al hijrah. Untuk anda yang terus setia bersiaran bersama kami di Sohail FM pada waktu ini, baik, pertemuan ekspresi Rabu 17 Jun 2026 bersama dengan 1 Muharram 1448 Hijrah. Ya, bertemankan saya DJT bersama anda sehingga pukul 2 petang nanti. Baik, dan seperti biasa juga pada waktu ini kita bersama Musi Info Ekspresi Sohail FM dan juga Limbang FM, dan pastinya kita akan ke Limbang bersama dengan rakan kita di Limbang yang mungkin sudah pun bersedia bersama kita pagi ini. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Ti, salam ma'al hijrah kepada Ti dan juga kepada semua pendengar Info Ekspresi untuk hari itu.
0: Apa khabar Ifa pagi itu?
1: Sehat, Alhamdulillah. Ti sehat pagi itu?
0: Alhamdulillah sehat, walaupun agak gambar sikit begitu Eva, tapi Alhamdulillah sudah selesai semuanya. Alhamdulillah, dan keadaan cuaca di Kuching pun sebelum kita masuk tadi pun keadaan agak cerah dengan matahari yang bersinar. Kata orang bersesuaian dengan hari yang begitu indah pada hari ini, 1 Muharram 1448 Hijrah. Selamat tahun baru Eva.
1: Sama
0: jadi kita mulai akan dengan azam baru kita pada tahun itu lah Ifa. Semoga dilancarkan semuanya insyaAllah. Dan agaknya kita rasa Ifa pun ada tetamu pagi ini yang akan bersama kita musim pertemuan ekspresi, dan sudah pun bersedia agaknya tetamu kita dan Ifa. Dan pastinya banyak juga info ataupun aktiviti yang akan dikongsikan Ifa bersama kita pagi ini. Tapi sebelum ya Ifa, kita nak berhibur dulu. Mungkin Ifa dah sediakan satu lagu untuk kita.
1: Dah, kita dah sedia dah Ti. Jadi jom sama-sama kita dengarkan. Walaupun maksudnya pada masa tok kita berada di keadaan yang siang pagi, tapi Eva nak hiburkan pendengar kita dengan lagu Malam-Malam Ti. Daripada Dua Bahrain dan Jika Mimpi. Terus bersama kami, terus dengarkan Info Ekspresi Limbang FM dan Jika Star FM.

0: Siti terdengar dulu lagu Malam-Malam daripada Nuha Bahrin. Sebagai hiburan kita bersama pagi tu.
1: Ya, menghiburkan.
0: Betul, siaran pertemuan kita untuk hari ini 17 Jun 2026 Masihi.
1: Ya, saya. Dan kita harap pendengar kita terhibur pagi tu dah, Eva. Dengan lagu ya pada hari yang baru. Pada hari tu nak 1 Muharram 1448 Hijrah. Dan kita rasa kita nak tahulah sebab sikit mengenai info ataupun aktiviti bersama dengan Eva. Silakan.
0: Baik, terima kasih Ti. Dan seperti yang kita saksikan, kalau anda menyaksikan secara langsung di Facebook melalui siaran Sarawak FM juga pada waktu ini, anda boleh saksikan tetamu Eva untuk hari ini melalui info ekspresi 17 Jun untuk Arito. Jadi untuk Arito, Ti, kita tidak berdua ajak pagi itu. Kita bertiga, di Kontin FM. Kita ada tetamu kita, Encik Jangan Bakar, yang merupakan timbalan pengerusi Sadia Limbang, yang mana akan berkongsi cerita ataupun menceritakan lebih lanjut mengenai pesta yang akan berlangsung 2 hari je lagi ti, iaitu bermula 19 sehingga 21 Jun 2026 di tapak Pesta Medamid Limbang. Jadi kita bersama dengan Encik Jangan Bakar. Selamat pagi Encik
2: ya,
0: Jangan.
2: Selamat pagi. Terima kasih kerana sudi mengundang Sadia untuk bersama pagi ini.
0: Kita pun besar hati sebenarnya Encik Jangan, dan sihat hari ini?
2: Sihat.
0: Sihat. Dah sempat sarapan tadi Encik Jangan?
2: Sempat.
0: Ah. Okey, pagi tu pagi ni Encik Jangan, kita akan kita nak minta lah Encik Jangan untuk berkongsi cerita mengenai Pesta Medapit untuk tahun 2026. Jadi untuk soalan yang pertama, mungkin Encik Jangan boleh ceritakan sedikit sejarah dan juga asal-usul penganjuran Pesta Medapit, bila ia dimulakan, dianjurkan dan juga objektif apa Pesta Medapit ini. Silakan.
2: Ya, terima kasih. Sejarah Pesta Medamid ni memang lama dah ni. Dulu kita panggil dia cuma Pesta Medamid saja, tapi acara dulu tidak semua apa semeriah seperti yang kita adakan sekarang lah. Dalam 20 lebih tahun yang lalu, memang lama ada aktiviti ini diadakan tiap-tiap tahun. Kita bermula dengan cara rakit dulu. Rakit kita mula dari rumah kerengan mak Ulu Limbang. Dulu tidak ada lomba perahu apa sebagainya, cuma rakit
0: saja.
2: Rakit. Dan malamnya ada pementasan dan sebagainya lah aktiviti. Jadi tahun demi tahun perubahan dan penambahbaikannya makin rancak. Maka pada tahun ini saya ingat adalah tahun yang kena lebih 20 tahun. Saya pun lupa berapa puluh tahun. Tapi semenjak tu sampai sekarang kami tak pernah tak mengadakan Pesta Medamid. Dulu dia tidak dipanggil Pesta Medamid.
0: Dulu dipanggil apa tu?
2: Dulu kalau kita sebelum gawai, kita panggil dia Mantar Gawai. Kalau selepas gawai, kita panggil dia Gawai Ngiling Bidai.
0: Dan maksudnya sambutan dua kali sambutan?
2: Dua kali setahun. Tapi sekarang sebab aktiviti ini telah ditaja oleh Kementerian Pelancongan Negeri Sarawak, maka kita tidak sebut dia lagi perayaan gawai. Kita ambil Pesta Medamid.
0: Pesta Medamid.
2: Jadi pengisian-pengisian dalam Pesta Medamid itu kurang lebihlah seperti gawai juga diisikan untuk aktiviti-aktiviti itu.
0: Jadi itu sebab sedikitlah hati. Boleh kita tahu juga mengenai sejarah ketorang, sejarah dan juga asal-usul penganjuran Pesta Medamid yang dulunya bukan dipanggil Pesta Medamid, kata Encik Jangan kan. Jadi untuk tahun 2026 ni Encik Jangan, sebenarnya apa keistimewaan ataupun keunikan yang mana ada untuk tahun 2026 ni?
2: Untuk 2026 ni banyak pembaruan, banyak aktiviti yang kita memang dah rancang lah. Sekarang pun Mas Jutun Kasa saya sedang rancak membuat persiapan di tapak perayaan.
0: Tinggal 2 hari lagi.
2: Saya pun selepas ni nanti pun saya nak tengok bala anak-anak buah saya membuat persiapan supaya segalanya berjalan lancar. Aktiviti-aktiviti untuk yang tahun ni banyak aktiviti dia. Kita 19 hari bulan tu kita bermula dengan sebagai pengisian pesta tu kita bermula dengan ceramah pemantapan JKK. Pemantapan JKK maksudnya memberi apa, matabasi kepada tuan rumah, setiap usahanya, bendaharinya, cara menguruskan JKK itu lebih mantap daripada yang sudah-sudah. Itu acara yang kita bermulalah pada 19 bulan dan akan diresmikan oleh Yang Berhormat Datuk Palus Palu Gumbang, Adun N80 Batu Danau. Dan penutupannya sebelah petang akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk YB Haji Hasbi bin Habibullah, Timbalan Menteri Pengangkutan Malaysia, itu untuk penutupan dan penangguhan program motivasi ataupun penambah pemantapan pengurusan JKK itu. Jadi ini saya lanjutkan dengan program lah. Program yang pada siang tuh banyak program kita adakan. Dan kita ada mengadakan pertandingan futsal sebagai pengisi program. Ada tarik tali, tarik kalatnya kita nih orang Limbang. And then kita ada pertandingan bertabuh. Kita ada pertandingan kerap tangan, pengubahan kerap tangan, membuat kuih tradisional, demo kuih tradisional dan masakan tradisional. Yang ini kita anjurkan tiap-tiap tahun supaya perkara ini ya tidak akan pupus. Betul. Supaya generasi-generasi muda yang akan mengetahui macam mana membuat kuih tradisional, masakan tradisional, kerap tangan kita. Yang laki-laki buat pemarang, perempuan ya buat manik, buat sulaman dan sebagainya. Itu pengisian dia dalam dua hari itu. Jadi sebelah malam 19 hari bulan tu kita ada, kita panggil malam kebudayaan. Nah ini ya malam kemuncak dan malam kebudayaan ya.
0: Yang dinanti-nantikan biasanya.
2: Malam pertama yang kita nantikan. Sebab malam kebudayaan, semua etnik yang ada di kawasan N80 Batu Danau, kita jemput untuk membuat persembahan masing-masing. Saya katalah kaum Iban, persembahan tarian Iban dan sebagainya, Besaya, Lon Bawang, Kelabit, Penan, Tabun, dan Tagal Akolot. Maksudnya banyaklah penari-penari yang akan mempersembahkan tarian tradisi mereka. Tilah matlamat supaya barang ini tidak akan pupus. Ia akan sentiasa dipersembahkan, akan dipertontonkan tiap-tiap tahun. Okey.
0: Dan itu untuk malam yang pertama.
2: Malam pertama. Jadi untuk keesokan harinya 20 hari bulan tu, yang paling meriah tu lah, yang paling dinantikan oleh anak muda dan peminat-peminat bot laju. Pada siangnya kita mengadakan pertandingan bot laju, tapi belum lagi final. Siang tu hari pertama Sabtu tu saringan. Masih dalam saringan. Tahun ini penyertaan amat luar jangkaan, sebab seluruh mungkin sampai di Miri sampai ke Bentulu datang
0: pun
2: sini.
0: Ada datang juga.
2: Brunei. Temborong, Lawas, dan mereka peminat bot laju berkampung di Damit lah pada Sabtu dan Ahad ni. Yang sudah didaftar, sebab kami ada klub bot di Borneo ni, yang sudah daftar di sini ada dekat 90 buah bot yang akan berentak pada dua hari itu. Dan untuk acara di sebelah malam pada 20 hari bulan tu, itu yang dinantikan lah, acara kemuncak dia. Menjelis ngiling tikai, ngiling bidai, penutupan gawai, dan diisi dengan pertandingan kumang, roti cantik. Dan inilah acara yang dinanti-nantikan oleh masyarakat Delimbang. Sebab tiap tahun kita masyarakat Delimbang, kita sadialah. Setiap tahun kita ada mengantar peserta Ratu Cantik Kumang ke tadi untuk pertandingan peringkat negeri Sarawak.
0: Setiap tahun ya?
2: Setiap tahun. Tahun ni 26 kita mengantar di Miri. Yang Ratu kita tahun lepas kita mendapat tempat ketiga. Ya, seluruh negeri Sarawak tu. Kita ada antar. Dan malam tu juga, malam yang dulu tu tadi yang 19 tu kita ada memberi insentif untuk pelajar-pelajar cemerlang daripada sadia kepada anak-anak Iban. Bapa dia Cina ke, mak dia Iban, bapa dia Melayu, mak dia Iban atau dan sebagainya. Asal antara seorang dari mereka, kami akan iktiraf mereka, akan beri anugerah untuk pelajar-pelajar cemerlang yang mendapat 5A dan CGPA tidak kurang dari STPM tu. Tidak kurang dari 3 ke atas. Jadi yang acara ini memang mantap tahun kami. Menggalakkan lah motivasi untuk pelajar-pelajar supaya mereka berbut lah ngambil anugerah-anugerah pelajar cemerlang ni daripada sadia tiap-tiap tahun.
0: Menjadi motivasi.
2: Motivasi.
0: Baik, jadi itu antara kata orang aktiviti-aktiviti yang akan diadakan lah ya.
2: Ya, jadi untuk malam 20 hari bulan tu, satu lagi pengiktirafan ibu bapa unggul.
0: Aha.
2: Ibu bapa untuk unggul tu mana-mana ibu bapa yang mampu mendidik anaknya sampai ke Menara Gading dan graduate, bekerja, dan ya ni keluarga yang sebagai contoh. Tiap-tiap keluarga contoh ni bapa unggul ni kami ada beri tiap-tiap tahun juga.
0: Jadi tahun ni bukan saja pelajar ya.
2: Bukan saja pelajar, ibu bapa. Ibu bapa pun kita beri contoh. Supaya ibu bapa ni betul-betul dah mendidik keluarga, mendidik anak apa semua dengan disiplinnya. Dengan ngantarnya ke sekolah dan sebagainya. Lepas tu anak tu berjaya sampai menjadi orang yang kerja di swasta ke kerjaan yang jawatan yang yang tinggi. Itulah matlamat-matlamat sadia ni lah untuk mengangkat masyarakat kami Bani ini untuk dapat anu tu.
0: Iya, bukan saja kepada pelajar tapi juga kepada ibu bapa,
2: pada keluarga.
0: Dan seperti yang kita juga tahu ya, jangan setiap pendidikan itu sebenarnya bermula dari rumah. Jadi ibu bapa juga mainkan peranan penting sebenarnya dalam pendidikan anak-anak.
2: Sebab kita mengiktiraf, mengiktiraf keluarga tu sebagai contoh. Untuk masyarakat kita ni
0: sangat menarik. Jadi antara aktiviti-aktiviti yang diadakan sepanjang 3 hari kan, Cik Jangan, mana satu kata orang pertandingan mana yang biasanya mendapat sambutan yang paling meriah ataupun buat laju tadi tu, memang itulah itu, yang pertamanya.
2: Yang sebelah malam pertandingan Ratu Cantik Kumang tu. Itu yang ditunggu-tunggukan tu tiap tahun. Memang tu.
0: Itu sambutan yang paling meriah lah kan.
2: Paling meriah pada malam. Tetapi pada sebelah siang powerboat, buat laju. Buat laju tu, kalau tengok eksplanet di Madamin tu, dia kecil, memang singit tu. Oleh manusia, memang penuh. Ribuan manusia. Untuk aktiviti pesta Madamin ni, dalam tahun-tahun yang dulu mula-mula memang tidak berapa, adalah 1-2 ribu macam tu. Tapi berapa tahun ni sudah, sampai akan mencecah 10 ribu penonton datang.
0: Pengunjung yang datang
2: tu. Sebab bukan kita saja. Yang sekarang publicity dia cukup meluas. Sampai orang dari Sabah pun datang Brunei juga. Tidak kira lah itu memang jiran kita memang penuh. Dari Miri.
0: Ingin merasai kemeriahan sendiri.
2: Dan mereka datang ke sini pun, kita EJK Sadia yang menganjurkan ini pun, kita sediakan gerai makanan untuk orang-orang Islam, makanan halal.
0: Jadi jangan risau lah kepada pengunjung, jangan risau lapar, haus ke.
2: Sebab tahun ini dulu mula dianjurkan, kami tak ada. Tapi banyak permintaan, rungutan, pengunjung yang datang. Maka dalam beberapa tahun yang sudah ni, saya agihkan gerai ini untuk makanan Islam. Orang Islam dari sini akan menjual. Jadi semua pengunjung yang datang tu, jangan risau akan hal makanan. Tidak ada kelaparan tu.
0: Jadi itu kita, walaupun kita hanya mendengar kanti, tapi kita dapat juga merasai kemeriahannya walaupun cuma kita dengar.
1: Sebenarnya Eva, kami sebenarnya kami membayangkan, kami bayangkan, dapat dibayangkan ya, aktiviti-aktiviti yang akan berlangsung waktu ya. Kata orang tak begitu menarik sekali, pelbagai aktiviti yang jarang-jarang kita nanggar. Jadi masa pesta ya lah, kita dapat nanggar tradisi daripada etnik-etnik lain yang ada di Limbang lah.
0: Jadi kita yang daripada etnik lain ni pun kita dapat tengok lah apa yang ditonjolkan, yang dipaparkan melalui program-program ataupun pesta-pesta sebegini.
1: Bukan diajak nak Eva, banyak juga kebudayaan daripada etnik-etnik lain yang dapat kita lihat pada pesta yang kelak nak. Terutamanya tadi yang katanya yang begitu menarik adalah Ratu Cantik.
0: Betul. Itu yang menjadi tarikan utama kata Cik Jangan.
1: Jadi kita rasa mungkin Ratu Cantik yang memakai pakaian tradisi.
0: Betul. Jadi itu antara aktiviti. Dan seterusnya Cik Jangan, selain pertandingan-pertandingan yang diadakan ataupun juga kata orang yang dijadikan contoh kan kepada keluarga dan juga anak, apa lagi aktiviti yang sesuai untuk seisi keluarga yang nak datang berkunjung nanti?
2: Yang acara untuk sisi keluarga nanti yang sesuai, ada suka nikah keluarga dan sebagainya lah. Ada pertandingan kroket untuk keluarga pada siang tu untuk pengisian dia. Jadi semua akan terhibur lah karena ada macam masakan dan buat kuih tradisi itu ada dibuat secara keluarga untuk merapat ke semua akan apa terbabit sama dalam pesta tu. Itu yang tapi yang paling-paling menarik ya pada tu lah dua tu tadilah cara kumang dan power boat tu. Tapi untuk pengetahuan semua lah tahun ni kita tak ada menteri yang datang. Sebenarnya kita sepatutnya ada tetapi memandangkan aktiviti peringkat negeri Sarawak serentak dengan kami punya aktiviti kan kema besok dorang akan ada program besok lusa program niti daun di peringkat negeri dan malamnya terus majlis makan gawai peringkat negeri dan saya dipahamkan oleh kawan saya yang saya jemput tu PMX sendiri akan bersama dorang di Kuching untuk malam tu. Jadi nasiblah Waji Hasbi pun YB kita ahli parlimen dapat hadir dapat untuk hadir. Malam pertama YB Palus pun untuk meresmikan malam kedua. Sebenarnya YB Palus ni pun sudah ada kad jemputan dia untuk bersama dengan aktiviti peringkat negeri Sarawak tapi dia akan bertahan di sinilah di sini, untuk untuk rakyat-rakyatnya lah. Ini adalah seorang YB yang betul-betul berjiwa rakyat.
0: Iya betul.
2: Dia sanggup bersama rakyat walaupun pihak atasan menjemput dia tapi dia meluangkan masa dia untuk masyarakat kita
0: menyokong aktiviti.
2: Itu. Dan itulah kita terima kasih betul-betul dengan YB Palos dan dengan YB Haji Hasbi. YB Haji Hasbi ni selepas malam itu dia terus balik ke KL. Keesokan harinya diorang ada pre-council parlimen. Minggu depan diorang akan mulai parlimen bersidang.
0: Jadi soalan-soalan yang terakhirlah Encik Ajangan ya. Kalau tadi sebenarnya Evan nak tanyakan bagaimana pesta tu membantu memelihara budaya dan juga tradisi masyarakat setempat tapi dah di apa kata orang dah diselit-selitkan tadi Encik Jangan menerusi aktiviti-aktiviti yang dianjurkan yang mana kita tak naklah orang-orang baru ataupun generasi pada masa ini lupa ataupun tidak tahu tentang tradisi yang mana turun-temurunlah dari dulu kan Encik Jangan. Dan untuk tahun ini Encik Jangan berapa ramai peserta ataupun pengunjung yang dianggarkan datang berkunjung ke Pesta Medamit itu tahun 2016?
2: Saya ingat tahun ini pun kurang lebih macam tahun lepas. Ada dalam lebih 10,000 datang.
0: Lebih 10,000 juga 10,000.
2: Dengan, sebab saya tahu itu lebih dari 10,000 daripada gerai-gerai jualan itu, makanan apa semua. Memang tiap-tiap tahun memang laris. Itulah saya tahu. Sebab saya pun ada membuat kajian sebab diarahkan oleh Kementerian Pelancongan Negeri Sarawak. Kita akan buat random survey berapakah pendapatan seorang-seorang penjajah tu. Sebab aktiviti kita ni bukan sekadar untuk berhibur. Ini aktiviti berhibur sambil ekonomi rakyat. Itulah matlamat utama dia.
0: Menyokong
2: ekonomi tempatan. Jadi kita buka gerai jualan dan sebagainya untuk masyarakat. Sambil berhibur, sambil memberi mereka ekonomi. Itu yang matlamat utama.
0: Ini itu antara objektif,
2: objektif kita.
0: Baik, dan akhir sekali Encik Jangan, harapan Encik Jangan sendiri untuk Pesta Menabik 2006 dan juga harapan kepada pengunjung yang akan datang ke pesta dan silakan.
2: Harapan saya semoga mereka semua terhibur dengan acara-acara yang telah kita sediakan dan semoga mereka membawa keluarga beramai-ramailah datang untuk
0: sama-sama.
2: Sebab pesta ni bukan untuk orang Bedamit saja. Pesta ini adalah untuk semua. Untuk orang Sabah, untuk orang Brunei, untuk orang Miri dan sebagainya akan untuk kita limbang saja. Sebab aktiviti ini ditaja oleh Kementerian Pelancongan ialah matlamat utama untuk menarik pelancong. Lebih pada ramai lagi pelancong, ekonomi itu yang paling utama.
0: Baik, itu saja Encik Jangan.
2: Terima kasih kepada RTM kerana sudi beri peluang pada Sadia lah.
0: Sama-sama. Kita pun besar
2: hati program kita tahun ini.
0: Terima kasih juga kepada Encik Jangan Bakar, Timbalan Pengerusi Sadia Limbang atas perkongsiannya mengenai Pesta Medamit 2006 yang akan berlangsung 2 hari saja lagi, bermula 19 hingga 21 Jun 2026 di tapak Pesta Medamit Limbang. Terima kasih sekali lagi.
2: Terima kasih.
0: Baik, Titi. Sebut sedikit lah. Bukan sebut sedikit tapi dah penuh dah ceritanya mengenai Pesta Medamit.
1: Dan Aifa semoga dilancarkan segala aktiviti yang akan berlangsung selama 3 hari ya. Iaitu Pesta Medamit yang berlangsung di Limbang.
0: Jadi kita harapkan penganjurannya berjalan dengan lancar dan semoga cuaca
1: pun mengizinkan.
0: Mengizinkan. Pesta ini berlangsung selama 3 hari.
1: Baik. Baik, Eva, sekarang sudah pun 10.43 minit pagi dan ini insyaAllah kita akan bersama lagi dengan Eva. Dan sebelum itu kita nak berhibur dulu nak Eva. Kita akan bersama dengan Datuk Siti Nurhaliza dengan lagunya Warna Dunia. Kita dengarkan.

0: Ya, tadi Eva lagu persembahan daripada Dato' Siti Nurhaliza dengan lagunya Warna Dunia.
1: Lagu yang cukup rancak.
0: Lagu rancak. Menyegarkan kita pagi tu. Dan pastinya hari tu merupakan hari cuti umum ya bagi setidaknya yang lain. Tapi kita sedang menjalankan tugas nak Eva. Asyik jadi masalah sebenarnya. Sebab cuti kepada setidaknya yang sedang bercuti waktu tu. Luangkan masa yang ada bersama keluarga ataupun family ya. Baik. Kedai tu dah pun pukul 10.48 minit pagi. Dan pastinya kita nak bacalah komen-komen yang telah pun dihantar kepada kita nak Eva. Banyak tu Eva. Jadi kita
1: nak baca semua ni.
0: InsyaAllah. Kalau masa mengizinkan kita akan bacakan setakat yang kita dapat bacalah. Baik Eva, kita silakan Eva untuk bacakan.
1: Baik, Eva nak bacakan salam daripada Suhayati Admullah. Katanya assalamualaikum DJ Tisra FM dan DJ Eva 5 FM. Salam Mak Hijrah. Semoga sentiasa dalam keadaan sihat. Cuaca di sibuk cerah pagi tok katanya. Selamat menyambut awal Muharram buat semua sahabat. Surat FM yang tengah gagal kemas mengemas dalam rumah katanya. Dan dah gagal di dapur. Semoga dipermudahkan segala urusan. Kami baru nak buka menu katanya. Nak masak sambil lain info dan lagu terbaik di ekspresi Surat FM. Dan terbaik katanya. Dan selesai daripada Syarifah Hanifah Zahid Akil. Assalamualaikum DJT Surat FM dan DJ Fahim FM. Waalaikumsalam. Halo. Hai, apa khabar kita dua pagi tok katanya? Sehat.
0: Alhamdulillah sehat berdua.
1: Di Sepuyuh katanya baru nak panas. Suka ambil dengan kita dua bercerita ekspresi warnai hari anda pagi tok. Khas buat semua sahabat kami kata ucapan selamat menyambut awal Muharram 1448 Hijrah. Semoga ikatan persahabatan kita berpanjangan jua. Semoga Mal Hijrah itu membuka lembaran baru katanya. Semangat baru buat kita minta lagu apa aja katanya. Ada kita dua terbaik katanya dan sentiasa kacak. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Masya Allah. Baik, dan seterusnya kita bacakan daripada Nora Ngah Nora. Assalamualaikum DJT, DJ Eva, ATM Limbang. Sahabat tugas. Semoga kita dua sihat selalu. Hendaknya Alhamdulillah sihat baik dua. Dan salam Ma'ah Hijrah buat pendengar. So FM Sati Sejiwa. Terima kasih DJ berdua. Salam Ma'ah Hijrah. Sama-sama ya. Dan juga kita bacakan daripada Hasanah Dawi. Assalamualaikum DJT. Waalaikumsalam. DJ Eva. Sahabat tugas. Terima kasih. Semoga tugasan dipermudahkan. Dan DJ berdua sihat walafiat selalu. Amin. Salam Ma'ah Hijrah 1448 Hijrah. Dan untuk DJ dan semua sahabat pendengar setia ekspresi di Sok FM, terima kasih. Itu pada Hasan Adawi. Dan seterusnya Eva.
1: Baik, seterusnya pada Nani Nani. Assalamualaikum. Selamat pagi DJT. DJ Eva. Sahabat tugas. Salam ekspresi untuk semua sahabat pendengar setia Sok FM. Katanya selamat menyambut tahun baru Ma'al Hijrah. Semoga kita semua sentiasa sihat walafiat dan dimurahkan rezeki dan juga dipermudahkan segala urusan kita semua. Buat kita dua ceria dua ceria selalu katanya.
0: Terima
1: kasih DJ Syarifah terbaik. Sosnya juga daripada Masnah Loso. Salam Ma'al Hijrah DJ TDJ Eva.
0: Salam Ma'al Hijrah.
1: Terima undangan serta muslimin muslimat. Semoga di tahun baru tu mendapat keberkatan sentiasa sihat dan dipermudahkan segala urusan dunia dan akhirat. Amin. Terima kasih DJ katanya ni.
0: Baik. Dan seterusnya daripada Leha Leka. Assalamualaikum DJ bertugas. Salam dan juga salam sejahtera selalu. Semoga sehat-sehat selalu. Dan juga salam ekspresi buat semua ringkas saja. Terima kasih. Dan juga kita bacakan daripada Nuraini Amrin. Salam DJT. Salam di Sok FM dan juga DJ Eva di Limbang FM. Selamat tahun baru DJ semua katanya. Ekspresi warnai hari anda. Cuaca panas di Pinang Jawa. Sedang nonton jak relax cuti kerja katanya. Baru lepas masak. Salam sahabat semua. Ada yang baru jak lepas masak nak Eva. Dah boleh relax kata orang nak. Sambil dengar radio. Terima kasih. Dan seterusnya Eva.
1: Seterusnya Eva bacakan daripada Sabtuyah Ramli. Assalamualaikum DJT Israel FM. Bersama DJ Eva 5 FM katanya. Sahabat bertugas dengan sahabat pagi di Info Ekspresi warnai hari anda. Salam 1 Muharram 1448 Hijrah katanya. Salam Mal Hijrah buat DJT dan DJ Eva. Panas terik di Bandar Miri katanya. Apa khabar kita dua pagi tu?
0: Alhamdulillah. Sehat. Sehat, dua.
1: Kami layan je tugasan kita dua dengan lagu di main. Asal ada pakai hiburan katanya. Sambil kentang kelentor di dapur. Menu simple je katanya.
0: Okey.
1: Dan seterusnya pada Nuriwi Nuriwi.
0: Biasalah.
1: Tok macam
0: kena,
1: pantun.
0: Kena berpantun. Eva kena berpantun Eva.
1: Eva cuba. Okey. Apa guna kepuk di ladang jikalau tidak berisi padi, katanya. Mm-hmm. Kusangka panas sampai ke petang, rupanya mendung sudah sekarang ni. Khususnya pagi-pagi jangan marah. Salam Ma'al Hijrah.
0: Mm-hmm.
1: Ya Jak Kati.
0: Simple ya.
1: Nasi lemak, nasi kerabu. Selamat Hari Rabu, katanya. Awal Muharram tibalah sudah. Takwim Islam, Tahun Baru Hijrah. Tetegak agama, terpelihara ummah. Petanda Islam bukan hanya akidah. Lagi sosial daripada apa pantunnya lagi. Salam Ma'al Hijrah. Mari kita berubah, hidup lebih cerah. Syukur nikmat Allah. Bulan Muharram Ma'al Hijrah, bulan baik banyakkan amalan. Amalan baik jadikan istiqamah, amalan buruk baik ditinggalkan. Ikan tongkol masak kari, jom layan ekspresi.
0: Ya, penghujungnya Eva. Tapi pantun daripada Nuri adalah merupakan satu pantun yang memberi inspirasi bagi kita juga nak. Banyak nasihat juga untuk kita, terutamanya pada tahun baru tu. Artinya sudah ada azam baru nak Eva untuk tahun baru Islam tu. Baik, seterusnya kita bacakan daripada Amran Saili. Selamat ekspresi warnai hari anda So FM, semuanya yang kekawan dan juga sama menyambut satu Ma'al Hijrah, satu Muharram 1448 Hijrah, semuanya yang kekawan. Itu daripada Amran Saili. Dan seterusnya kita bacakan daripada Adira Borhan. Assalamualaikum DJT, DJ Eva serta pendengar setia. Selamat tugas DJ, katanya. Salam Ma'al Hijrah. Semoga hijrah kita ini kita terus memperbaiki diri ke arah kebaikan, insyaAllah. Dan serta membuka lembaran baru lebih baik dalam kehidupan dan layan sambil memasak. Meskipun kurang sihat untuk DJ, katanya. Tetap semangat juga, katanya. Dalam si sihat pun boleh juga memasak. Nak Eva? Yang merupakan semangat yang kuat di tahun baru tu.
1: Mungkin azam barunya.
0: Ya, azam baru. Teruskan ya. Baik, seterusnya Eva.
1: Ya, seterusnya pada Mariam Loso. Assalamualaikum, selamat pagi DJ T, DJ Eva. Assalamualaikum. Selamat tugas di ekspresi warna air anda, katanya. Kami layan jat tugasan DJ putar jat apa-apa lagu, katanya. Janji terhibur sambil buat kerja di rumah. Salam juak buat adik kami Masnah Loso, Zara Haji Ci, Rogayah, AG Hamidah, Mordiah dan semua-semua katanya. Sahabat baru ataupun lama, di mana saja mereka berada. Terima kasih DJ Serat FM, tetap di hati, katanya. Daripada Ahmad Suhaili, salam Ma'al Hijrah, apa kabarnya orang di utara DJ Eva? Sehat Alhamdulillah, salam Ma'al Hijrah juga. Ada majlis makan tahun ke di Limbang? Buat masa ni belum ada, insyaAllah kalau ada pastinya kita akan war-warkan, kita akan kongsikan juga ti. Dan khususnya daripada Cheng Suni, Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Selamat tugas DJ berdua, katanya. Salam ekspresi warnai hari anda juga. Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijrah, sejahtera buat kita semua, amin ya rabbal alamin, katanya ti.
0: Baik, dan khususnya kita bacakan daripada Sadiah Jidiah. Assalamualaikum DJ T, So FM dan juga DJ Eva 5 FM. Ya, selamat pagi dan selamat tugas. Salam ekspresi warnai hari anda buat semua. Selamat menyambut Ma'al Hijrah.

0: Murahkan rezeki, amin. Sentiasa dalam lindungan Allah, rahmat Allah katanya, mm-hmm. Amin. Dan ini merupakan komen terakhir kita bacakan, mm-hmm. Daripada Ahmad Syafi, mm-hmm. Assalamualaikum DJ petugas, salam ahli hijrah, minta putarkan lagu apa jak, terima kasih. Baik, so kita putarkan lagu, mungkin ada kata-kata daripada Eva untuk kita pada pagi ini, silakan.
1: Okay, daripada Eva, selamat tahun baru ahli hijrah kepada muslimin muslimat sini-sini juga kita berada, semoga tahun baru tak menjadi kan kita versi yang lebih baik daripada sebelumnya. Yeah. InsyaAllah kita jumpa lagi di masa yang sama, di masa akan datang di insyaAllah.
0: Yeah. Baik, terima kasih Eva. Dan kepada komen-komen yang belum sempat kita bacakan, insyaAllah kita akan bacakan dari semasa ke semasa. Ya. Dan juga terima kasih kepada Eva dan juga rakan-rakan kita di sana yang menjayakan pertemuan kita, Info Ekspresi So FM dan juga Limbang FM untuk hari ini, dan juga salam ma'al hijrah untuk semua, ya. Baik, kita dengarkan lagu daripada Harry Khalifah dengan lagunya Semakin Hari Semakin Sayang untuk anda yang tetap setia bersiaran bersama kami. Ya, jumpa lagi Eva. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bye.

0: Allah tidak melihat siapa paling laju berubah, tetapi siapa yang terus bertahan dalam kebaikan.
1: Majlis Sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi diadakan pada hari Rabu 1 Muharram 1448 Hijri bersamaan 17 Jun 2026 Masihi dari Masjid Putra Putrajaya bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengar siaran langsung menerusi Nasional FM pukul 8.20 minit pagi dan 9.25 minit pagi bersama Nur Farhana Muhammad Nur dan Sofia Abdullah.

0: Hashtag Penyiaran Jakim.
1: Debaran Piala Dunia FIFA 2026 terus membara. Empat perlawanan, empat cabaran, empat peluang untuk mencipta sejarah. Saksikan aksi peringkat kumpulan secara langsung. Rabu 17 Jun, Prancis menentang Senegal. Grandstand pukul 2 pagi, sepak mula 3 pagi. Argentina berdepan Algeria. Grandstand pukul 8 pagi, sepak mula 9 pagi. Aksi diteruskan dengan perlawanan tertunda. Iraq menentang Norway 12.30 minit tengah hari. Austria berdepan Jordan pada pukul 5.30 minit petang. 8 pasukan, 1 pentas dunia. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.

Awak ada sedang mendengarkan geng Sambat Adio kita di Limba FM. Pasti di hati berteman Kanifa. Senglah ke jam 12 setengah hari ini nanti. Untuk edisi Rabu 17 Jun 2026 Masihi. Bersama dengan 1 Muharram 1448 Hijrah. Terima kasih kepada anda mendengarkan kami menerusi frekuensi utama 104.9 MHz. Juga kepada anda mendengarkan kami di Lawas 101.1 MHz, di Medamet 94.5 MHz. Dan juga kepada anda mendengarkan Limbang FM menerusi aplikasi RTM Klik.

Di mana juga anda berada, semoga semuanya terus berada dalam keadaan yang baik-baik saja. Yang tengah mandu berhati-hati di jalan raya, semoga selamat sampai ke destinasi anda. Baik, tonton 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 di saluran TV OK, Sukan Plus dan penerimaan langsung RTM Klik. Juga boleh ikuti semua media sosial RTM untuk mengikuti perkembangan Piala Dunia FIFA 2026. Dan RTM juga menyiarkan ke semua 104 perlawanan dan 10 siaran tertunda sepanjang Piala Dunia 2026 ini. Dan pada jam 12.30 minit tengah hari nanti, aksi diteruskan dengan perlawanan tertunda Iraq menentang Norway 12.30 minit tengah hari nanti. Dan Austria berdepan Jordan pada pukul 5.30 minit petang nanti, yang juga merupakan siaran tertunda untuk hari ini. Baik, itu yang dapat saya kongsikan juga kepada anda. Dan selepas ini nanti akan kongsikan kepada anda info solat bagi anda berada di zon khas dan juga bagi anda berada di zon satu. Terus bersama kami, terus layan geng Sambat. Adio, kita di 5FM, pasti di hati.

0: malam bola sepak kembali. Jom layan sembang paling padu dalam Sportcast Plus. Diterajui barisan hos mantap Mio Adlan, Anas Farid, Syafiqah Ishak, Firdaus Musa, Ridwan Mustafa dan Aizuddin Nizam Shah. 30 minit berdebat isu padang hijau bersama barisan artis, atlet selebriti dan pempengaruh sensasi tanah air. Saksikan Sportcast Plus mulai 12 Jun hingga 20 Julai ini. 30 minit sebelum Grandstand Harian. Eksklusif di saluran Sukan Plus dan pensiaran langsung di RTM Klik.
1: Ke bawah duli yang maha mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
2: Saya menyeru kepada semua pihak agar menghayati setiap prinsip rukun negara dan menjadikannya amalan dan garis panduan hidup sebagai rakyat Malaysia.
3: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
4: Kepercayaan kepada Tuhan.
5: Kesetiaan kepada raja dan negara.
6: Keluhuran perlembagaan.
7: Kedaulatan undang-undang.
8: Kesopanan dan kesucian.
2: Jika ada mana-mana rakyat Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip rukun negara, saya menasihatkan maka dia tidak layak digelar sebagai warga negara Malaysia.

0: Bang FM, Adio Ketari, pasti di hati.
1: Baik, boleh mendengarkan geng Sambat Adio Ketari 5 FM, pasti di hati. Dan sekarang ini, Fana kongsikan kepada anda info solat bagi anda berada di zon khas dan juga bagi anda berada di zon 1 untuk hari ini, hari Rabu. 17 Jun 2026 Masihi bersama dengan 1 Muharram 1448 Hijrah.

0: Debaran Piala Dunia FIFA 2026 terus membara. Empat perlawanan, empat cabaran, empat peluang untuk mencipta sejarah. Saksikan aksi peringkat kumpulan secara langsung. Rabu 17 Jun, Prancis menentang Senegal. Grandstand pukul 2 pagi, sepak mula 3 pagi. Argentina berdepan Algeria. Grandstand pukul 8 pagi, sepak mula 9 pagi. Aksi diteruskan dengan perlawanan tertunda. Iraq menentang Norway 12.30 minit tengah hari. Austria berdepan Jordan pada pukul 5.30 minit petang. 8 pasukan, 1 pentas dunia. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Setiap penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 menerusi suara penyokong kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.
2: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
3: Lagu-lagu terbaru di Limbang FM.

0: FM Pasti di Hati.
1: Baik, kembali mendengarkan geng Sambat Radio kita di 5 FM Pasti di Hati. 11.49 minit pagi, kita sudah berada di penghujung pertemuan kita untuk hari Rabu hari ini, 17 Jun 2026 Masihi, bersamaan dengan 1 Muharram 1448 Hijrah. Selamat Tahun Baru Islam kepada anda muslimin muslimat, tak kira di mana jua anda berada. Semoga tahun baru ini menjadi permulaan untuk kita memperbaiki diri kita sendiri dan juga memperbanyakkan kebaikan yang boleh kita lakukan di tahun baru Ma'al Hijrah ini. Baik, di sini saya nak kongsikan serba sedikit keunikan ataupun keistimewaan Piala Dunia FIFA 2026 untuk tahun ini. Buat pertama kali, tiga negara bergabung menganjurkan Piala Dunia. Tiga negara sebagai tuan rumah, Amerika Syarikat, Kanada dan juga Mexico. Dan lebih banyak pasukan yang bertanding, lebih banyak perlawanan dan juga pastinya lebih meriah. 48 pasukan bertanding, yang mana sebelum ini 32 pasukan dan juga 104 perlawanan. Rekod tertinggi dalam sejarah Piala Dunia. Dan untuk rekod baru juga, Mexico merupakan negara pertama menjadi tuan rumah Piala Dunia sebanyak 3 kali, iaitu pada tahun 1970, 1986 dan untuk tahun ini 2026. Dan Kanada pula buat pertama kali menjadi tuan rumah Piala Dunia. ...16 bandar tuan rumah, Amerika Syarikat 11 bandar, Mexico 3 bandar dan juga Kanada 2 bandar, yang mana meliputi geografi yang paling luas dalam sejarah Piala Dunia. Baik, itu dapat saya kongsikan kepada anda. Dan untuk hari ini juga, dapat kita saksikan nanti perlawanan tertunda Iraq menentang Norway pada jam 12.30 minit tengah hari nanti. Dan pada sebelah petang, 5.30 minit petang nanti, Austria berdepan Jordan, yang juga merupakan siaran tertunda 5.30 minit petang nanti. Jadi kepada anda yang ingin menyaksikan Piala Dunia FIFA 2026, anda boleh tonton 104 perlawanan di saluran TV OK, Sukan Plus dan juga penstreaman langsung menerusi RTM Klik. Dan juga pastikan anda ikuti semua media sosial RTM untuk mengikuti perkembangan Piala Dunia FIFA 2026. Baik, rasanya Aifah nak kongsikan lagi info kepada anda sebelum Aifah akhiri pertemuan kita untuk hari ini berkenaan dengan kursus kemahiran jangka pendek KKJP Anjuran Kemas Masakan Pelbagai Etnik, yang mana kemahiran memasak merupakan peluang menjana pendapatan. Anda boleh sertai kursus ini untuk meningkatkan kemahiran memasak, pelajari resepi menarik dan membuka peluang jana pendapatan untuk masa depan yang lebih baik. Dan ini terbuka kepada semua fokus, kepada belia dan suri rumah, yang mana kursus kemahiran jangka pendek ini, Masakan Pelbagai Etnik, akan diadakan pada 22 sehingga 24 Jun 2026. Ia akan berlangsung di Dewan PKM Kemas Limpang dan peserta terhad kepada 15 orang sahaja dan penyertaan adalah percuma. Untuk maklumat lanjut, anda boleh hubungi talian 019-898-6094. Dan seterusnya, saya nak kongsikan juga lagi kursus kemahiran jangka pendek KKJP kursus komputer Photophone. Juga tarikh yang sama, 22 sehingga 24 Jun 2026 di Pusat Digital Kemas Limbang, dan peserta terhad kepada 15 orang sahaja berumur 18 sehingga 45 tahun. Sijil disediakan untuk kehadiran penuh dan penyertaan adalah percuma. Jadi untuk kursus kemahiran jangka pendek kursus komputer Photophone ini, anda boleh hubungi talian 014-881-8108. Dan akhir sekali, ini betul-betul akhir yang pernah kongsikan kepada anda, program Jom Gagar Limbang Carnival Mini MOT dan Hari Kerjaya 2026 anjuran Kementerian Pengangkutan yang mana akan diadakan pada 4 hingga 5 Julai 2026 di Waterfront Limbang, Sarawak. Jadi pelbagai aktiviti menarik menanti anda, antaranya akan adanya pameran dan perkhidmatan kerajaan, program pertukaran topik ledah dan pendaftaran MyJPJ, kampung dan sekolah angkat madani, Carnival Kerjaya, jualan rahmah, bantuan MyLesson, Fun Run dan Fun Walk, advokasi road safety, Limbang Idol dan juga cabutan bertuah. Jadi sama-sama kita sokong program tempatan di Limbang. Jadi Evan tinggalkan anda dengan sebuah lagu yang mana mungkin akan menyuntik semangat dalam kehidupan kita, ataupun kata orang realiti yang berlaku dalam kehidupan seharian kita. Kita dengarkan lagu ini dari bawah, Ezhar Hansi. Jadi insyaAllah kita akan bersua kembali dalam pertemuan. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.

0: sepak kembali. Jom layan sembang paling padu dalam Sportcast Plus. Diterajui barisan Gos Manta, Mio Adlan, Anas Farid, Syafiqa Ishak, Firdaus Musa, Ridwan Mustafa dan Aizuddin Nizam Shah. 30 minit berdebat isu padang hijau bersama barisan artis, atlet selebriti dan berpengaruh sensasi tanah air. Saksikan Sportcast Plus mulai 12 Jun hingga 20 Julai ini. 30 minit sebelum Grandstand Harian. Eksklusif di saluran Sukan Plus dan bersama langsung di RTM Click.
1: Di Maria is the spare man and how Di Maria, glorious goal.
2: Malam penuh debaran, malam penuh kejutan, malam penuh sejarah. Ikuti perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 menerusi pelbagai program khas Radio RTM. Radio RTM, pusat informasi bola sepak dunia anda.

0: Radio Tao Limbang FM.
1: Mexico, United States, Canada.
2: Kejohanan bola sepak paling berprestij dunia kini kembali. Radio RTM membawakan perkembangan terkini kejohanan, sorotan aksi menarik dan analisis pasukan yang menjadi tumpuan dunia. Dari Amerika Syarikat, Kanada hingga Mexico, rasai kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama kami. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
4: Hai Uwi Paisudai, malah adun dengar Radio Tau, lu tetap mau pangiat FM aja, kosong aja, WN aja, Megahertz.

Debaran Piala Dunia FIFA 2026 terus membara. Empat perlawanan, empat cabaran, empat peluang untuk mencipta sejarah. Saksikan aksi peringkat kumpulan secara langsung. Rabu 17 Jun, Prancis menentang Senegal. Grandstand pukul 2 pagi, sepak mula 3 pagi. Argentina berdepan Algeria. Grandstand pukul 8 pagi, sepak mula 9 pagi. Aksi diteruskan dengan perlawanan tertunda. Iraq menentang Norway 12.30 minit tengah hari. Austria berdepan Jordan pada pukul 5.30 minit petang. 8 pasukan, 1 pentas dunia. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.

E di doon muna da jo, doon pa po doon nga radio tawa po puli da jo, lama balimbang FM bang muna da jo, ini kanak luka nga 22-25 minita muna da jo bang karamini. Padpadingan ko DJ MA double RY lungakam, terima kasih. Mula kuantau lukluta setia nga radio tawa yapa penasuinan bang karamini. Do cuti, do rehat kuantau lukunat tu do rehat banget jo sini. Cuti pekatu awal Muharram. Jadi apa pandai dan kena kuna ada ningar wingarawe mularang tau lu ke galap kesempatan ini tu do ngajak ku cuti sejomo napa kali rungan tau mia ke dalam kerja tau mepan gudang pekalai anak-anak tau lu mek sekolah panak mia ke sekolah bang ajo napa ini mo kena lu kan ningar apa pulih dejo ajo sini pulu tu do ajo bulan 6 2026 jam lu ke pun pulu mamba program sejam dengan muyu ini macing jam 1 mena dejo ini napa siapa bang jam luka pun-pun kena temantinan lu kena ada ninga radio tau lama ba Facebook kami akan cing info manit-manit lama ba ruangan komen dok kuan tau luka pianawar secara pataju lama ba talian 0852-2246 berita keluarga bala mereka li panak mia ke rontau ngacing macing jam 1 napa berita utama 1 jam luka 2 program tabik kuanmu di bang pukul 20 dan salin berita bang bawang. Di jam luka kipad ruas segmen yang ramai pulih dajo. Jadi dong ngalah pekan muna dajo tak kuan tau lu guna da kuman bang karabini. Jadi kuan tau lu tu do mapamung cerita ratnan rota bul kukud lu guna mangun bang karabini marapat na tau lu tak mawang niat ya lu tak bersemangat. Majing ke kipad rota FIFA Piala Dunia 2026 bang bulan baru. Dia nun pernah kena clue ke ninger merepet manit buru tau pernah mia ke petaju pad-pad ninger radio tau majing jam telu pulih dan jo napa. Ninger todak-todak info di nani-nani ngar ramai luk penge tini na pendengaran tau lemah babu tau jo sidi pad-pad dengan kulung ngekam. Di tau petaju ron ku ngeramai dengan nani Francis Jam nani tatenan ngudah ucatunan.

sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final, analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Amona, Lamaba, Predator.
1: Mengantuk merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
2: Pertama, basuh muka dengan air.
1: Alah, make up aku ni macam mana?
2: Kau sayang make up ke sayang nyawa?
1: Sayang nyawalah.
2: Kedua, dengar muzik yang rancak.
1: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la la.
2: Ketiga, elak memandu berseorangan.
1: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
2: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
1: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.

Edi makin aklu kan ingar nani barli balang pelabala lid nani nguit na tama jing jam polu dua telu polu bini tamu na dajo bangkara bini. Edi mo do mana dajo rempah pudo ningar radio tau sakwa baru kwa na mungkin na taman tinan luku na dan ingar. Ya apa penak suinan mu yuna dengar bang jam ini. Terima kasih mula ngajak ku na milik siaran radio tau padingaran. Edi bala mereka li luk tutu na kwa na anak-anak tau luk penga nangalapa. Perisa STPM 2025 siapa galak ataupun info lu kerenuat Majlis Peperiksaan Malaysia. Putut kaki pada Perisa Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia STPM 2025 miak ke ruatan bangat jona paya puluh walu aja bulan 6 ini pukul 10 aja setengah pekak. Kuan anak-anak tahu lu ke Marapu, Taman Tinan, lu kinan anak-anak lu ke pengenangalah perisa ini bangla ke nalam ini merapat atau megala. Ratnan putut ke kipa da perisa lu ke miya keruatan bangat jona baya. Siapa semakan lama batalian miya keruan ataupun miya kesiran tahu lama ba www.mpm.edu.my. Pada dengan ini anak-anak lu kenir, anak-anak tahu pernah mia kenir secara petaju lemah bapautan stpm.mpm.edu.my. Lima rapat atau megala ratnan info ini. Edi dona cu kerja kuan anak-anak tahu lu kenir ngakem bang keraba ini pernah. Sebulan info lu karuan tahu ngajing te, ye naratnan. Biro Pendidikan Persatuan Lun Bawang Sarawak. Siapa bang karabini kena kelukan dengar Biro Pendidikan PLBS Unada Ngedalan ataupun Unada Kapanak-anak tahu luk cemerlang bang SPM IDS TPM 2025. Apakah tu sebelang program luk kami ke Ruan Ngedalan? Apakah tu Irawat Jolun Bawang luka majing ini ya? Ya ina anugerah insentif kecemerlangan akademik. Luka miak pemaran kuan anak-anak tahu luk cemerlang bang SPM di STPM 2025. Jadi syarat kelayakan akademik luka pengelitap dah kena kelukan ingar kuan SPM 2025 yang natu do'e amik palun. Selabat kuan dah lukinan STPM 2025, iaitu PNG K, iaitu 3.50 amik palun ya. Jadi kelayakan iaitu seburur ratnan taman tinan mesti bangsa lun bawang. Ini dokumen lu perlu dah kena kelukan ingar iaitu ngadan penuh anak-anak tahu salinan putut kaki padrasmi perisa nyubur telefon jadi bukti keturunan. Kuinan ke taman ataupun tinana alun tau ataupun lun bawang. Ini aja bulan mita kuan putu ini iaitu makana 20 aja bulan 6 ini. 20 aja bulan 6 ini ya. Jadi kalau tajun nak kena keluarkan ingar kuan tau luka pian ngedaftar. Anak-anak tau lukinan kelayakan tudu e amik palun lukinan PNGK 3.50 ini. Tau miak ke mereka liat nan kena nak tau Geneva Saban. Lama banu berkosong aja pat 5 6 5 0 8 2 6 ataupun tau miak nawar nana secara petaju lama ba kosong aja 2 8 0 8 2 6. Edina info kuan tau lu kena dengar bang menada join ni merapat mereka li kuan anak-anak tau anak-anak bualak do yang mupun-mupun tau peleda panak miak kemarapu pad-pad bang sebulang ratnan program luka ruan JK Persatuan Lun Bawang ngatur. Apakah tu tahun raya Irawat Jo Lun Bawang namio baru ini ya? Jadi patut cepat banding radio tau kena luka ningar dengan anita tau tajuna baru sigar badak guru.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit, mampukah Aikman Quest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM. 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
2: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
0: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

0: ganja, morfin, heroin, metamfetamin. Seram sebutannya, seseram itu jugalah bahana penyalahgunaan dadah. Pernahkah anda melihat rupa penagih dadah yang diberkas pihak berkuasa di kaca TV? Kurus dan lemah longlai. Hal ini kerana dadah mampu menyerap tenaga hinggakan badan penagih serupa seperti mayat hidup. Pada tahun 2018, seorang lelaki dilaporkan mati secara mengejut akibat pengambilan dadah secara berlebihan. Ya, memang seram. Dadah sememangnya bahan terlarang yang mampu memudaratkan kesihatan kita. Hindari dadah, anda selamat. Pesanan ringkas ini ikhlas dari Limbang FM.
1: Kinanak undat ningar radio tau, lute membangiat.
2: Ini mungkin aku nak dengar radio tahu perlu telu menita baru kena keluarkan dengan majing jam 1 menada jota mia pad paritan kain dengar berita utama 1. Terima kasih kuana kena nak Dublin, kena Erwin, Erwana, Daily Noel, Stewart, di kena ke Bulan Wilson, Marilla, di Love, Lima Ba, Facebook, Limbang FM. Di lima barongan komen Facebook, kena ke Daily, Mala, Do, Puli, Dajo, kuana mong pupu-pupu tau. Ya apa penainan tahu mani-mani Tuhan Yesus memberkati mayak radio tawarang gawa rata tungik kucing kepala na lu tak mabangnyat. Jadi kuan kena-kena klu kena dengar secara petaju lemah bah Facebook nak lupan share di like ke siaran radio tahu ini di kia kuan tahu lu kepian ngajing ngebala mereka li. Info aktiviti di berita keluarga miak nawar radio Talma Batalian 0852-246. Jadi mungkin nak lu keningar wing rawe mula arang tau lu kena da sibuk ke bang jam sini lu tutun nak kenak-kenak tau lu ke niar rota bul kuku dia. Lu kena bangun secara petaju lama ba TV OK di RTM klik ke lu ke. Namun ada join ni kena lu keningar. Di narang Iraki di Norway. Siapa pukul lipas tanggal, boleh dah jona apa? Kuan pelawan, rote, kuan first stage, grup J, ia ina arang Jordan, ngelawan Austria, ya. Luka penak miyaka serantau lama bat TV, okey, di RTM klik. Secara petaju, kuan kanak-kanak tahu luk nata, na download aplikasi RTM klik. Siapa bang kerab ini kena keluarkan dengar. Ilarat nantau mia kenyar secara petaju pelawan rot FIFA Piala Dunia ini. Kena kepenak mia kenyar. Jadi dengar lupa pata stesen radio, doya TV. Jadi drama-drama lu kena nantau geregan. Alamaba RTM klik ya.

Edi do tu do do rehat bang ajo sini pana sa kwa berkwa nak kena kena tau luka berupad pa ninga radio tau ini di tau pataju itan ku ningar nani berlibalang nani tetanan anak adi lawas.

Rakyat luk bertanggung jawab, ya ineh rakyat luk mawa nan negara. Ngado borur ratnan ngeruat berita atau galak-galak luk nama tu, lemaba media sosial atau aplikasi mepat kuda WhatsApp. Ngecuku tindakan ineh miak ngecing dat kuan keselamatan negara. Hai, we Debbie Amanda Padan, Rat Section Berita Ehwal Semasa RTM Kuching, malah ini pat-pat dengan Radio Tau.

0: kinanak unat ninga radio tau lu tebombangnya.
1: Pemimpin jangan bertindak impulsif, elak negara tanggung malang. Malaysia tata stan teroka potensi besar, perluas kerjasama pelbagai bidang. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 1 tengah hari. Sesebuah negara akan menanggung malang sekiranya mempunyai pemimpin yang memilih untuk bertindak secara impulsif dan melulu mengikut emosi. Demikian titah timbalan yang di-Pertuan Agong Sultan Nazrin Shah. Baginda bertitah tindakan pemimpin yang melatah dan terburu-buru tanpa berfikir panjang demi mengutamakan kepentingan jangka pendek hanya akan membawa kerosakan yang akhirnya terpaksa ditanggung rakyat. Sultan Nazrin bertitah pada Majlis Sambutan Maal Hijrah 1448 Hijriah peringkat kebangsaan di Masjid Putra. Sultan Nazrin yang juga Sultan Perak bertitah, semangat pengorbanan yang ditunjukkan dalam peristiwa hijrah perlu terus dihayati umat Islam bagi mendepani cabaran mendatang. Baginda menzahirkan kebimbangan terhadap semangat pengorbanan yang kini dilihat semakin kabur dan hanya bersifat retorik semata-mata.
2: Perjuangan menjadi tidak bermakna tanpa pengorbanan. Pengorbanan tidak sekadar reda hilang sesuatu yang kita sayangi, tetapi kesanggupan meletakkan kepentingan yang lebih besar mengatasi kepentingan diri sendiri. Pengorbanan menuntut keberanian, ketabahan dan keikhlasan. Pengorbanan

0: Pemimpin jangan bertindak impulsif, elak negara tanggung malang. Malaysia Tatarstan teroka potensi baharu, perluas kerjasama pelbagai bidang. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
1: Limbang FM, pasti di hati. Limbang 104.9 MHz.

0: lebih 500 episod program siaran TV RTM. Di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Radio Tau, Limbang FM.
2: Siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong. Platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Hai, Uwi Paisudai, malah adun dengar video tau. Lu tetap mau pangiat FM aja, kosong aja, WN aja, megahertz.
2: Radio Tau lantau mabang niat ada benda dan jodong papu. Sakwa baru kena keluarkan dengar 1.20 minit benda dan jodong karabini. Tanpa puluh mabang jam luka 2 pulih dan jodong Radio Tau. Ajo telu marwata segmen ataupun marwata program tabi kuan. Mungkin nak teman tinan luka pen ngajing bala tabi lemah bapu ini. Mengajing bala tabi tau nawa Radio Tau lemah batalian 0852-246 ataupun mari bala tabi tau lemah baruangan komen. Facebook Limbang FM ya. Terima kasih mula kuantau lu guna deninger secara petaju lemaba RTM klik.

Eh, dia mungkin nak keluarkan dengan rasakan penata. Una ada sibuk, una ada magagaw, una ada... Mawang niata ni rota bul kukud lu kuna da mangun bang karabini nak lupan na kejohanan bul kukud veteran laka 2026. Pakatu irau ajolun bawang lu kamia ke ruan ngadalan. Angimun rata dua majing ngepat ajobulan na tuduk lu ke majing ini. Siapa laksi ni kena keluarkan dengar kejohanan ini yang na paling atur Mariting Villa Football Club. Jadi yang mia karuan ngadalan dari Padang Stadium Lawas ya. Jadi kuan kumpulan ataupun pasukan lu ke nata dengan daftar atau mia ke ngitun galak tajun pekatu dengan kejohanan bul kukud veteran ini. Amenan kena nak tahu beri lama banu bur kosong aja telu apa telu enam walu telu tuduh apat. Ataupun tahu mia ke telefon atau ngitun nan kena nak tahu Eliza lama banu bur kosong aja apat walu liwat lima pat tuduh kosong lima. Atau kena nak tahu Patrick lama banu bur kosong aja telu tuduh enam walu walu tuduh enam enam. Jadi kota umur lu ke pengelitap dah kena nak lu ke ningar. Ia na 40 majing 44 lak. Ia na telu burur 45 majing 45 lak ke telu burur 50 amek palu 4 burur ya. Rapu goalkeeper. Jadi nak kena lu ke ningar kuan rota bul kukud lu ke miak majing. Apa kata dengan irau jolun bawang, ruan ngadalan dua majing 4 jobulan tuduk. Di irau tau, ruan ngadalan ngimun rat dua majing 5 jobulan tuduk ya. Edi dorehat bang majo ini dong lapakan muna dejo kuan tau luka berhukuman lukunat guman dodo lawe kuan muyu lukunat bang lawe pad pad ninga radio tau tajo na dengan nani ngaramai lemah babu tau bang jam luka dua apa boleh dejo ini.

0: cabaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.
1: Mbappe once again on the swivel.
2: Goes for the return. It's Neymar. Oh, 1-0 Brazil.
3: Chavez. Oh, glorious. Beyond glorious. From nowhere there.
4: Jaringan yang menggegarkan stadion dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Setiap jaringan, setiap aksi, setiap detik bersejarah. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa

Ya pake awak aku nani nguang apa tau bang jam luka dua pepulih dan cuy ni kanak luka ningar. Siapa pelawan rota bul kuku da siaran tertunda rang iraki di Norway luku nak bangun maba siaran TV OK bang karabini kanak luka ningar. Butut kaki pad masih kosong-kosong ya selaba pulih dan cuy ni napa lima sangal pulih dan cuy. Arang Australia, Austria ngelawan Jordan pena siaran tertunda ya. Luka miak siaran tau secara petaju lama bat TV OK di RTM Klik.

Bang John, apa kena clue kan dengar jadual rota Piala Dunia 2026? Kuan grup B arang Portugal ngelawan Kongo di R. Ia nak pukul 1 pekak, lu kami ke siaran tau lemaba TV Suka ni di RTM Klik. Siapa rot ini ruang perawatan secara live di luka 2 pukul 4 pekak yang arang England ngelawan Kroasia ya. Luka miaksiran lemaba TV OK di pernah RTM Klik. Jonapa pukul 22 setengah muda dajo kuan siaran tertunda rote ganang lawan Panama. Lama ba TV Sukani di RTM Klik ke idilu ke serta Jona pukul 3 setengah pulih dajo pada siaran tertunda rote arang Colombia. Ngelawan Uzbekistan ya. Luka miak siaran tau secara petaju lama ba TV OK di RTM Klik. Nampak puluh walau jauh bulan 6. Ajo apa? Jadi mau kena keluarkan ingat ngagala kuantau ratnan aktiviti luka panak miak ke ruan ngadalan tajuna bang udung minggu ini luka tutuna puluh liwak majing 20 aja jauh bulan. Ina ratan jauh 5 majing aja minggu bang daratau limbang. Ia ina pesta medamit 2026 luka miak ruang ngadalan dek medamit ya. Lama-lama di aktiviti penge sinusun bupun luka ngatur. Mepad gudang peritu tundo buat laju pelawan road futsal. Pekit batak tali ataupun perwit kalat. Pekit betabu, pekit kumang limbang. Peritu tundo menani nani iban. Peritu tundo ngeput. Peritu tundo kraft tangan tradisional. Peritu tundo ngenau kui tradisional di malam kebudayaan. Di pad-pad dengan ina penakian aku luka dengar penainan persembahan artis jemputan luka titang majing bang malam. Kebudayaan di pad-pad dengan ina persembahan kebudayaan tradisional pameran agensi perita di pena NGO di penainan gerai-gerai luka masuk akan-akan tradisional di usahawan bang bawang di penainan adat miring luka miak karuan dengan dalan bang karabina. Jadi pakatu dengan ina marapat manit buru tau luka tuduh tukit limbang kanak-kanak tau ya apa pernah luka nandingar bang karabini. Luka pian majing nye ratnana pesta mendamit ini tau tetengan majing rata puluh liwak majing 20 jajo bulan 6 ini. Siapa program ini? Ia dapat yang atur sadia pampang limbang dengan kekempat pada upis menteri Pepat Ngerang, perusahaan kreatif di seni persembahan Sarawak ngerap upis residen Pepat Limbang di Sarakup Induk Dayak Sarawak Cawangan Limbang. Dengan dalam kerja kuan moyo lukunan ngakem bang munada jo ini luka kian leka antar luka kerja sif kali rungan tau pengatamurun namuka lili obang lawe kanak-kanak tau luk nala namik kerja ya kita petaju ruan ku ngeramai taju na dengan nani luk pinili tau lema bapu tau bang ruat jam luka 2 tabik kuan mo semalam yang hangat.

0: Ke bawah duli yang maha mulia, Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, Sultan Ibrahim.
1: Saya menyeru kepada semua pihak agar menghayati setiap prinsip rukun negara dan menjadikannya amalan dan garis panduan hidup sebagai rakyat Malaysia.
2: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
3: Kepercayaan kepada Tuhan.
4: Kesetiaan kepada raja dan negara.
5: Keluhuran perlembagaan.
6: Kedaulatan undang-undang.
7: Kesopanan dan kesucian.
1: Jika ada mana-mana rakyat Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip rukun negara, saya menasihatkan maka dia tidak layak digelar sebagai warga negara Malaysia.

0: Kilian aku nak dengar radio tau, lu terbangbangiat.
1: Eh, dia mungkin nak keluarkan dengar siapa sekarang baru tahu mia ke pad-pad dengan kaya dengar berita Bang Balatau sebulang. Terima kasih mula ku anak yang nak lawit luang nuan ajak baati ku meri like ke lemah bawah Facebook. Eh, dengar lah ku anak yang nak keluarkan dengar luk tutun nak kuantau luka inan aktiviti pulih dan cuy di malam ini napa Ratna Nasir Tundojo luka Rinuat Ratu Pis Meteorologi Malaysia. Tunggit Limbang kena keluarkan dengar Poli Dajo ini senior mudan melalam. Bang tudak-tudak suinan selamat malam napa. Hari ini po tanah mudan. Selamat tinudu apa raya maya tengah bapa nanap Sarawak. Hari ini po maribu terkadita 0.5 macing jam meter di Bui Mabui Ratenggara. Kinawar puluk macing 20 km sejam. Dikuan kena taman tinan lu ke pian ngadalan aktiviti dok ya kerja mia kemalan aktiviti tau dengan do petulu dengan Sir Tun Dojo lu Karinuat Ratu Pis Meteorologi Malaysia. Di petaju pada ningar radio tau ya apa penasunan kan aku nak ningar bang karabini idi ini nani ngaki pada putau bang jam lu ke dua aja nani rat injelas ya nani tatanan karabku sabulang.

Dobli Dajui di Tabi Malaysia Madani Padba dengan Kumeri Troko Ngejing Salin Berita Rad Section Berita Was Masa RTM Kuching. Tajuk berita utama Puli Dajui ini. Sarawak gigit gerakan UK Bank AI Idi Tenaga ngeraban baru ke keempat pad ASEAN. Projek dalan Idi Kematan Dayak Nanga Belawai ngeraban baru Gatum Bank Kapit. PDRM ngikit tindakan ngajak kes keldai akaun arang unad anak-anak sikula kemikit.

Berita setajuna. Sarawak patajun mabalanan tetak antara bangsa ngecegu kemajuan bawang ini bang bebat kecerdasan buatan AI tenaga di pembangunan ekonomi Luk Maraban. Utusan Perdagangan United Kingdom Lukine ASEAN, NASA, Nemala Sarawak dengan potensi perdagangan Lukunik ini nama pad bang rantau ASEAN. Kebalana lembaba pembangunan teknologi Pelan Tenaga Ngerapu Visi Penguyut Bang Bawang ini inan nginawa, ini perlu mengunku aja inspirasi. Yang namala kudang ina kerap pemung media, sepengah ikakna ni Premier Sarawak Datuk Patingi Tan Sri Abang Johari Tunopeng Daik Kuching. Bang pemung media Lukmepa Delegasi Mudasar Ahmed namala, ikak ina ya ina pekatu sain memorandum pekelit rawe arang Sarawak idi bupun British Daik Manchester lapa ini. Ia penak namalah ikak ina namare peluang kuan dua-dua bupun pegayam ratnan timun memorandum ina luk tutu nebang bepat AI idi bepat tenaga.

Bang ikak luk nama pa dutusan perdagangan United Kingdom UK Bang ASEAN Natsha Namala Sarawak inat potensi mangun kusuinan bepat ngerang nan tetak antara bangsa. Bekatu ku ina ya Namala UK committed ngeraben kekempat ba dengan Malaysia luk tutuna Sarawak ngerapu negara-negara ASEAN bang la melamut bepat ngerapu bepat ngerang. Ya Namala kudangina sepengah ia nangikak Museum Budaya Borneo Dai Kuching. Bang kerab luk mepad nas Hatsyah Namala, Museum Budaya Borneo aja institusi nan tetak dunia luk berjaya nengegalak sejarah, identiti di lamu-lamut budaya Sarawak kuan masyarakat Bang Bawang idi lungikak antara bangsa. Kebalana museum ina, na mereka faman luk medalam ratnan masyarakat idi warisan unik luk inan Bang Sarawak. Projek mudut gematan idi dalan luk mabaru luk ngagatum dalan nanga belawai amik dalan song kapitirawe miak ngikit mobiliti idi ngesenang akses lun tebawang bang kawasan punang arur kapit. Menteri Kerja Raya luk penali Parlimen Kapit Datuk Sri Alexander Nantalingi Namala projek ini mangun ku komitmen peritai dan ngeraban baru pembangunan infrastruktur luar bandar idi kesejahteraan rakyat. Projek ini ngerapu mudut dalan berturap kinado ki kadang 2.8 km mayak piawayan JKR R2 gematan kinado 550 meter guta batang empat raja ngerapu gematan meratu 60 meter guta empat pelawai. Ilai ratan ini kerja ngenak tari dua lisangan dalan, idi kerja luk ruan ngedalan nan kawasan luk merengeb, geotechnical idi electrical penak ruan ngedalan. Maya galak luk rinuat bang Facebook rasmina, ia namala proses perolehan projek miak ruan ngedalan dengan metu adil idi inan integriti. Ia ulak inan ngeletup kontraktor luk ruan milik inan keupayaan teknikal idi miak menge projek maya jadual idi standard luk letup.

Polis Diraja Malaysia miak ngiki tua inaniari di ngegak sindiket luk ngesaluk lemaba online pekatu kikit kes anak-anak sekolah universiti luk ame ke mikit luk tutu nengerapu akaun keldai. Menteri Bang Bawang Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail Nemala sindiket ini amek-amek mula ide-ide menuduh anak-anak sekolah dengan tawaran bayaran arang maribu majing RM2,000 kuan anide akaun bank luk beren inan ngedalan transaksi haram. Kebalana mangsa dukan transfer usin amek ku akaun luk merapu kerabna tak sindiket ini ngeruat usin ina dengan mesagat makai tudak-tudak kad bank nan mesin inan ngeruat usin automatik. Ia pernah namare ingat nalun mula suapa kalai mare akaun bank ku pakai bupun katalu inan ngedalan jenayah mangun ku aja salah paliang kanun keseksaan pekatu pindaan undang-undang luk dinalan bang lak nalem. Ia pernah mala kalai ina pernah nakeripa bang report luk inau pusat respons kem kebangsaan ngerima lema banubur liwa-liwa tuduh. University Malaysia Sarawak Unimas tupat meraban padpa dengan upis Menteri Pendidikan Tinggi KPT inan ngikit integriti, credibility idi keyakinan masyarakat patun sistem pendidikan tinggi negara. Anun-anun penat dakwaan luk miak ngedat keyakinan patun proses semut bang institusi si badak medita ina perlu inan pimaran sia luk meberat. Naib Kanselor Unimas Profesor Dr. Ahmad Hatta Rasid Nemala ini luk tutuna ngerapu reputasi Universiti Awam idi bupun pengurusan universiti luk merapu bang proses nuat idi ngalap anak sekolah luk lapan lembaba saluran luksa. Mayak kala ina, ia Nemala gayam ratnan ekses kuan pendidikan tinggi perlu siren lembaba fakta tanggungjawab idi penyelesaian luk do. Unimas lutap komited mangun kurakan strategi KPT inan ngeraban baru pendidikan tinggi luk inan integriti, inklusif idi berkualiti kuan samal anak-anak sekolah masyarakat idi negara.

Kinula at Japuen tudu-tudu ju tarigit pampasan pengabire kuan lun ngarima lukina nangalap tanak kuan projek mudu tidi menge kolam renang Maradong. Ahli Dewan Undangan Negeri Maradong Datuk Ding Kong Hing Namala bayar pampasan ina penting ina nepad kemudahan luk pengemio ruan lun tebawang bang bawang inet. Kebalana projek dengan belanja kinula 22.4 juta ringgit luk imo lemaba upis menteri belia sukani di pembangunan usahawan Sarawak ina nakini semut fasa pelaksanaan dengan proses mubut undi ruan ngadalan bang bulan tuduk luk mencing. Kebalana kolam renang ini bukan mau mangun ku pusat pembangunan sukan di rekreasi, ia mau iya inan potensi ngeruat melun ula atlet renang luk inan bakat rat Maradong. Ia namala kudang ini bang sesi dialog pad-pad komiti kemajuan di keselamatan JKKK Runa Rentap Rumah Rentap di Rumah Jalang Ratnan Timun Projek Bekalan Empat Luk Meberu Dai Maradong. Selabainya Datuk Ding merepet pelih projek ruang tempat luk mebaru bang dua rumah kadang ina mia keruan naju. Projek ina napatulu ruan ngelut ngeceku ia ngerapu kemudahan asas luk mia ngikit kualiti ulun-lun tebawang. Majing bang karabini projek ina masih nata dinalan sakan penak penyelarasan tudak-tudak hal penge ginayam pad-pad dengan komuniti. Bekatu ku ina kekempat pad arang masyarakat ini perita perlu inan ngeletap anin projek pembangunan luk penge imo mia kruan ngedalan dengan do. Kawasan Dewan Undangan Negeri Telangusan Pimaransia luk mebarat patun pembangunan ekonomi hijau dan nukarbon idi tenaga luk mia keruan ngabaru. Ahli Dewan Undangan Negeri Telangusan Datu Dennis Ngau Namala ia ulak inan ngeletep pembangunan luk melun raban. Arang inisiatif luk miak beren fokus iaitu pembangunan perusahaan luk ngenu karbon lemaba esak pulung selawai dengan agenda pembangunan Sarawak paling strategi pembangunan pasca COVID-19 2030. Ia nama laku dengan kerabadat nicul cek projek kecil luar bandar MRP siri aja 2026 Dai Miri. Kinulak 846,000 ringgit aki MRP bire kuan lele 50 organisasi di komuniti bang kawasan Dewan Undangan Negeri Telang Usan. Dengan ina ulakinan nyukong lamu-lamun aktiviti kemasyarakatan, pembangunan komuniti, rumah ibadat persatuan di program luk miak ngejing samal kuan lun tebawang bang bawang.

0: Sakwa baru kai ngajing tajuk berita utama Pulih da Jo ini. Sarawak ngikit garagan UK Bank AI idi tenaga ngeraban baru ke keempat-empat ASEAN. Projek dalan idi gematan dek nanga belawai ngeraban baru gatum bank kapit. PDRM ngikit tindakan ngajaku kes keldai akaun bank arang unad anak-anak sikula kemikit. Dengan ini, macam ini salin berita Lusinusun, Monica Gary, Rad Section, Berita Awal Semasa RTM Kuching. Berita mia pendengaran baru pukul 20 dan jona pa 20 dan jo, editabi Malaysia Madani.
1: Limbang FM, pasti di hati. Limbang 104.9 MHz.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Radio Tau, lutup memangyat.
1: Mencari kelainan dalam dunia sukan, sertai kami sembang santai.
2: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
1: Topik ringan.
3: Where sports meet science.
1: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
4: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga, Ashley.
1: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam. Secara langsung, setiap Jumaat 3.30 petang. Di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.

0: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Radio Malaysia, Radio Tau. FM 104.5 MHz.

Edo Puli Rejo 40 jam kaki pada Puli Rejo Radio Talu Tama Bangiat Lama Palimbang FM ini kena klu kaninger nak ini pengamajing pukul 2.20 minit Puli Rejo. Rasik pun dengar ramai Puli Rejo pad paringan ku DJ MA double RY Luka Ngakam. Radio Talu jam apa Puli Rejo ani Rejo paringan rantau Lama ba RTM Klik Lama ba FM 104.5 MHz Lama ba My Freeview TV My TV. Jadi ini pada saluran lukinan ini kena aku dah dengar dengan radio tahun nak lupan dan niar meratu apat perlawanan na Piala Dunia FIFA 2026. Lama bahas saluran TV OK, sukan TV di RTM Klik ya. Lewat nani nak kena penak miakan niar lama bahas among media sosial RTM. Tutun ratnan perkembangan Piala Dunia FIFA 2026. Ini mungkin nak luka ni harus siapa telu ajo baru ya ina ajo kemuncak ke ajo wartawan nasional Hawana 2026. Luka mia karuan ngadalan dari pusat convention PICCA Arena Butterworth Pulau Pinang. Siapa Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Mia kanguka berasmi adat ina. Ajo kemunca kawana 2026 20 ajo bulan 6 ini. Dengan tema media berintegriti teras kredibiliti. Ini bertaju pada dengan radio tau dengan nani-nani tinina peringaran tau lama baru segmen nani ngeramai pulit ajo lama baru radio tau lu tama bangat. Lena Lisa.

0: sepak kembali. Jom layan sembang paling padu dalam Sportcast Plus. Diterajui barisan hos mantap Mio Adlan, Anas Farid, Syafiqah Ishak, Firdaus Musa, Ridwan Mustafa dan Aizuddin Nizam Shah. 30 minit berdebat isu padang hijau bersama barisan artis, atlet selebriti dan pempengaruh sensasi tanah air. Saksikan Sportcast Plus mulai 12 Jun hingga 20 Julai ini. 30 minit sebelum Grandstand Harian. Eksklusif di saluran Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.
1: Dari sepak mula hingga whistle penamat, dari peringkat kumpulan hingga ke final, Radio RTM menemani anda sepanjang Piala Dunia FIFA

0: Radio Malaysia.
1: Radio tahu,
0: ani dan orang kawan.
1: Pendengaran nama lawa.
2: Denggi, mir acing ate, luk tutu na arang bupun, luk inan risiko mepat kudeng anak-anak, warga emas, idi lun luk ngecak, lamut-lamut luk met mepat, kudeng diabetes, medita darah, ngerapu met pusu. Ngecako ina pat-pat nina, kerap 10 minit seminggu, inan ngebersih kawasan libut rumah, inan nekap idi nelak su inan, lugiak inan tukung Aedes ngiterur ngado ia akang lu melundok.

Dia makan nak clue kan ni kan siapa tahu perlu ngalap tindakan ataupun tanggungjawab lu ke memperat-rat nan meta dadam dengki ini. So apa dadam dengki ni kelirungan mia ke ngajing ate ya. Jo dengki ASEAN Ruan Ngaraya anit 15 Jo bulan 6. Sambutan Jo ini pengana pelaba sagan penakodang ini lun mula pituan ataupun beren galakan paling ngarlap sekurang-kurangna 10 minit seminggu inan tong adalan aktiviti nakap idi anala suinan inan tukung edi sengitarur. Dok ya bang rumah edi penak luar rumah ya. Patulu tutu kena klu kaningar bang Jos ni ajo cuti kan la ke ini kerab lu ke patulu tutu inantau ngabar siliput kawasan rumah tau ngalap kerab padpa dengan awan ini anak tau lu kena tudo bang kerab ini bang ajo cuti ini nantau ngabar siliput kawasan rumah tau ya. Jadi arang atu-atu amet dadam dengki ini kena klu kaningar ya ina medadam. Dadam secara padenak, met ulu, met nan sendi ataupun otot tau, met nan kata, nan mata ya, abang mata. Jadi anun pernah kena keluarkan ingar, kudang tau ngapu dadam secara padenak ke ini, apa ngamio madadam. Ngalap tindakan, amik klinik luk munang su inan tau ngadalana perisak. Dan lak tau makanan aku dadam denggi ataupun luk met luka bakan ngajak aku madadam ini ya nak rangat tu met luka mia kerontong apu dan nun pernah ngalap tindakan muka boleh kena nak mia ngado luk met luk marapu ya. Jadi mau kau anak kena-kena tahu luka baru ninger, luka baru niar radio tahu lama bah Facebook Kalimbang FM Bang Karabini tahu net bang ruat segmen nani ngeramai ya puli dejo. Terima kasih kau anak kena Faris Aris, kena ke Sandra Tagal Mari lagi di love lama bah aku tahu bang Facebook. Edinggalak ko anak kenak luka ni ngarat nan irau ajo lun bawang tau luka mia karuan ngadalan ngimun rata 2 majing 5 jo bulan. Ya nak kuak luka 36, 35 ya. Kuak ke 35 luka mia ngimun rata jo 4 kenak luka ni ngar. Siapa bang ajo 4 2 jo bulan narang program luka karuan ngadalan inan bengkel music tradisional lun bawang. Luka ruan ngadalan dai arena lawas di kudang ina tak kuana bengkel nguk ke pata ulu di penak nguk bane ya. Jadi bang kerap luka mepa dinan pelawan rota bul kukud mia keruan ngadalan di stadium lawas di dataran bandar lawas. Dari taman awam lawas inan cabutan tiket bertua bang ajo ina di padpa dengan pendaftaran kuana ruran ulung di padan liuk burung. Prata Pak Pekak. Ya, pulih dah jok yang nak luka ninger. Pernah inan bengkel luka mepad mia karuan naju. Di pangkarab luka mepad inan raptai kuana irau tau. Raptai kuana peritutundo ayung awak tinan. Jadi raptai kuan peritutundo gitu anda. Selamat Pak malam. Jok apat pukul tuduk malam. Ia ina peritu tundo ayung awak tinan. Mia karuan ngadalan dek taman awam lawas. Ngerapu tu dah persembahan artis taulun bawang di persembahan alai kebudayaan. Jadi ina aktiviti luka pengapinalan. Karuan ngadalan bang 2 ajo bulan tuduk luka macing. 20 minit tak baru kena keluarkan ingat tau pad-pad lama babu tau baru segmen. Nani ngeramai pulih dajo. Ini spinning raya ajo irau.

0: Nak apa-apa dalam hidup ni mestilah kena usahakan. Macam itulah juga kalau nak kulit yang sihat. Bukannya doa je. Buka mata je dah cantik. Untuk dapatkan kulit yang sihat dan cantik, kenalah jaga pemakanan, minum air secukupnya, tidur dan juga rehat yang cukup. Paling penting, pilih produk penjagaan kulit yang sesuai dan selamat. Jadikan juga sebagai rutin wajib harian anda.
1: Ambil masa untuk selidik kebaikan atau kelebihan dan kekurangan sesuatu produk sebelum beli. Semak juga kandungan produk tersebut supaya tidak terbeli produk yang mengandungi bahan-bahan berbahaya. Pastikan produk yang hendak dibeli telah berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia.
0: Jimat-jimat juga, keselamatan wajib dijaga.
2: Shakira, we are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We're ready.
7: We're ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: Siapa bakal muncul juara dunia? Pasukan mana pilihan anda? Kongsikan pandangan, ramalan dan analisis anda dalam Sembang Bola Dunia, kerana suara peminat adalah sebahagian daripada kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026. Sembang Bola Dunia, dari peminat untuk peminat.

Eh, di bagian aku kan dengan galat tajuna ratna na atur cara lu ka panamia karon ngadalan bang talu aja bulan na tudu. Katu dengan era wajolun bawang, pak peka kajo lima, inana data perasmian pra timun era wajolun bawang kuak ke 35. Padpa dengan ina, pena inana pelawan rota badminton bulkuku di Diperwit Kalat, dari stadium lawas, paritu tundo ngeput dari arena lawas. Paritu tundo talent ruran ulungi di padan liuk burung dari taman awam lawas. Penainan cabutan tiket pertua taya pulih dan jo kena keluarkan ingat banget jo lima yang harap taikuan ada tukar berasmi irau lawan rota bulkuku de bul badminton Perwit Kalat idi ngaput taruan naju ada ikta kelima teratana peritu tundo bambu ben peritu tundo ngelak akan-akan tradisi taulun bawang dipadpada dengan ini pak malam jo lima dan persembahan artis kebudayaan ini di penak band ya. Pak malam macam lima kena keluarkan ingat rarang lu kami akan ngatur bang karabina penak. Ia ini adat ni Julius Sentif kuan anak si kulat cemerlang SPM di STPM 2025. Adat tani jul penghargaan kuan penaja doi persembahan tarian kebudayaan di peritut tundo gituan. Rapu peritut tundo tourism ruran ulung ini di penak padan liuk burung. Selamat bangat John, nam kena keluarkan ingat rapat aja bulan tudu papeka kena na peritu tundo perbarisan ataupun pekerur. Jadi bang apeka kacau enam pernah ia na ada terperasmian irawan jo tau lun bawang. Lu kami akan ngadalan dari taman awam lawas. Jadi inanakan pemung pernah ngerapu persembahan artis kebudayaan Pak Puli dan jo aja enam. Peritun tondo ke pelawan ke kipa drota bulkukun Perwit Kalat di penak ngaput. Boleh dah jo pen enam penak yang na peritun tondo bambu band lu kami akron ngedalan dari taman awam lawas ya. Nan raptai ya peritun tondo ruran ulung di padan liuk burung. Cabutan tiket bertuai di peritun di pelawan ke kipa drota badminton. Mia karon ngedalan dari Dewan Serbaguna. Selamat malam aja enam yena ada penangguhan kuat ke 35 irau peritu tunduk ke kipa dururan ulung di padan liuk burung persembahan tarian kebudayaan di persembahan artis jemputan dengar apu cabutan tiket bertuah yena kuana cabutan utama ya di padpa ada dengan ini jo ke kipa de irau tau yena makan 5 jo bulan tuduk yena jo minggu. Yaina tabupun pemung lu kami akan ngadalan dari BEM Long Tuma. Pukul 5:30 peka. Jadi merepet manit burutau. Tamantinan lu kuna daninger. Amalan supa ke rot lu kami aksiran tau. Ya pake ulek tau. Pekatu dengan irau ajo lun bawang lu kami akimun 2-5 jo bulan tuduk lu macing. Terima kasih mula kuan namun kena tamantinan Luka setia pad-pad dengan radio tau pad-pad denganku lema bapu tau bang Jo sini Jo teludo tudo bang Jo cuti ini tak lupa nepa turun temurun kerja ya anak-anak tau pernah miak ngimun sikula pukul telu pulih dan Jo ini apa petaju dengar berita ringkas tiga rata National FM Kuala Lumpur. Sepangaina kena kami yang padpa dengan Brozam Rat Permatan Bisaya Naju program Memang FM Rat pukul telu mancing pukul 6 Pulih dan Jo. Jadi kuana mungkin nak tahu luka pengenamari like luka unad near siaran secara petaju lemaba Facebook kenak Dublin Erwin Stewart kenak Bulan Wilson Nuan Ajabatiku Lawid Luang kenak Deli Noel Nadi Sandra Tagal di pena Faris Aris. Terima kasih mula kuan moyo. Di petaju padpa dengan radio tau ya apa penaikan kena guna dengar nak lupa download aplikasi RTM Klik. Dan tau dengar siaran radio tau Anid Dajo Anid Garabi apa ya apa penaikan. Di nani ngaki pada putau kena keluka dengar nani rata ruru menengang inan geregan inan dalan pabuk baru. Bang Jo nepa Tuhan ngeperuan mungkin nak tamantinan lu guna dengar Bang Puli Dajo ini.

Demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.

Limbang 104.9 MHz. Lawas 101.1 MHz. Medamit 94.5 MHz.

0: Jadi tertantun lam genau. Berada di petak pertama, bukan tiket mutlak untuk bergelar juara. Grand Prix Catalunya, setiap ramalan tersasar. Insiden bendera merah meranapkan segala strategi. Saksikan bagaimana Fabio Di Giannantonio merampas kemenangan mutlak dan kejutan terbesar John Mayer. Saksikan sorotan pusingan ke-6 MotoGP Rabu 10 Jun 9.30 minit malam di saluran OK Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.
1: Maybe not fully tapped coming. Here it is. Oh, taking down.
0: Saksikan hanya di RTM.

0: Hello, hai. Muncul siapa ada ujung masih dimuncul jati. Bertemu lagi untuk pertemuan siang dengan Edu Jati. Ada tiang bos seperti biasa. Tadi titik sampai pukul 6. So, kepada bersama malam siang karena tuntut bisa ya. Nyukut FM, Sinan Kusong 4.9 MHz untuk edisi Adau Talu, Pertuk 26, 2026. Yang bos tunggu lagi akan berindang bersama dalam rancangan dia saya dendang siapa tahu pukul 8 begitu tak limbang FM bawa begitu nyambung ke dosia akan ada jati sabo pukul 5 so pada pukul ano pukul 5 begitu national dan national FM Kuala Lumpur akan melakukan pengon jam yang ketalu jam yang ketuwi jati bersama dalam rancangan ROCK. Ino jom masuk lagi jatuh rancangan untuk pertemuan siaran radio jati aduiti yang bertiti sudah memukul talu pun miso minit siapa tahu.
1: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic. Goes for the return. It's Neymar.
2: Jaringan yang menggegarkan stadion dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Setiap jaringan, setiap aksi, setiap detik bersejarah. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM.

Semalam aku tak ada band lagu yang menggalang intai piti orang endang jati pertemuan rancangan dia saya dendang sebab untuk siaran hidup jati ada tinggi jati pukul talu dong pada siang minit sekepada untuk mina aku saya bersama dalam siaran hidup jati terima kasih sahabat milik hidup jati kau mungkin jadi pengendang mion jumpa dengan nombor sangat tema lapungan mina dah kapekan kalau bersama sampai pukul 9 untuk siaran hidup jati sahabat teh.

0: Mungkin kameranya berbilin boleh mempost dalam siaran live Facebook Lemang Fama Siti. Apung komen ataupun bilin mion dalam ruang komen. Kila aku baca untuk kawan jati bersama Radio Jati sudah tentu dalam gerak.
1: Adakah pasukan pilihan anda mampu menjulang trofi? Ikuti perkembangan terkini, prestasi pemain bintang dan analisis pasukan pilihan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RPM, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Tahukah anda, Piala Dunia FIFA 2026 merupakan edisi terbesar dalam sejarah dengan 48 pasukan dan 104 perlawanan. Ikuti fakta menarik, statistik terkini dan sejarah kejohanan paling berprestij dunia. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Bos atau sembilau simpang, ingatlah untuk naksik ngel dulu. Jaga keselamatan sesama jati, yang anak tengayo alun-alun. Hai, aku Seron, takut

0: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic! Magical!
1: Jaringan cantik, rembatan luar biasa dan detik yang mengubah keputusan perlawanan. Saksikan semula sorotan terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Kami bawakan analisis ringkas setiap gol yang mencuri perhatian dunia. Gol Dunia RTM, setiap jaringan ada ceritanya. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

Mopan Bindi ki pukul 4 begitu tadi 5 FM akan melakukan lagu sejak berindang bersama Miss sebuah lagu Tad Asyik Band, lagu yang bekal lalala. Apakah pelala dong ada itu? Lepas lah untuk cuti dah temai. Untuk mien cuti mencari cuti timur mien. Sambil ngisi masa cuti mien ada itu. Berindang bersama Ridu Jatinyu ketahan jangan dia sedendang sebab

satu jiwa, sejuta sorakan. Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

Salam sejahtera bersama DJ Fauza. Saya nama lebih tua tak lupa berita RTM Kuching. Opis Menteri Bagan Temului Industri Kreatif Mek Seni Persembahan MTCP Sarawak ngal lawatan rasmi. Timo Sekretari Kaya Opis Menteri Bagan Temului Seni Mek Pengiman Asal Malaysia untuk naku lagi kerjasama strategik antara Perintah Sarawak. Banyak Perintah Persekutuan dalam kemajuan bagian Temului. Rombongan MTCP Sarawak yang kepala laku Gapit Sekretari Gayo Perintah Sarawak dalam bagian perancangan ekonomi Mek Kemajuan, Datuk Seri Dr. Muhammad Abdullah Zaidil anggap pertemuan ini awana senginan platform yang perlu untuk naku lagi agenda bagian Temului sejajar Mek Semangat Perjanjian Malaysia Pocam Nombor Talu. Kajuno kerjasama bertarusan selit bagian perlu untuk nantu tiap-tiap usaha nak manfaat Timur Komuniti Mek Ekonomi Sarawak. Undingan ini aku nyinto tentang kekuatan Sarawak yang nyengkaum warisan pengiman asal, biodiversity, industri kreatif. Ini hal-hal yang minit genau berkaitan semula jadi aset yang perlu bagian Temului lampau kuniti.

Suang 3,860 jam buah syarikat. Maya aku pod 4,442 buah mentu kalam Sarawak. Sudah berregister nyukut sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS. Saboy pod apat ada bulan 6 yang lepas. Toto cabang upis menteri perdagangan Selam Bagun meani kosara hidup. KPDN Yunus Sri Aman Kartini Muhammad Esa maka. Kemajuan ini nalang sambutan yang menjoi tat syarikat pengangkutan, bagian logistik serta ani jelma pun mentukak komersial yang layak. SKDS palu untuk nantuk subsidi umah binggin tenak timur bagian serta kumpulan yang berbono layak selain tat ngurang ketirisan meni penakut lagi kecekapan pengurusan subsidi negara. Belumang ini dalam program taklimat mekonter pendaftaran bergerak SKDS yang kena dalam Sri Aman.

UPIS Gabon Bami Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak nak tumpuan timur tambahan kemudahan MNI training artis longan ikut rancangan Malaysia ke Potalu RMK Potalu. Pengarahno Jamri Masran maka itihano palu untuk nambah lagi persiapan tim bomba. Lam Nimo hapus jabatan emergency lama saya akan ikut. Antar projek yang dirancang Yono nambah muncul workshop penyelenggaraan Jentera Lam Sibau serta ani kerja-kerja ngal sebagai demi training anggu Lam Kota.

0: Semerahan. Kajuno tumpuan RMK Pedalu labi timo aspek training mengenai penyelenggaraan aset sabab popo projek kajak-kajak ngal boleh bomba. Aku bobat penanaun nyukut rancangan Malaysia kepada sunjuk teh. Belau maneno timo RTM Lam Kuching. Jemaah Sli Dino sejak itu mencari pada Omeni Salam Malaysia Madani.
1: Masa itu, Radio Jati sudah malah pengungon pi dumbo-dumbo. Yang penting, download atau install aplikasi RTM Klik. Hai, dengan aku

0: jadi sudah tentu
1: lam genau. 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
2: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
1: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

saat permainan memasuki minit-minit terakhir, negara manakah bakal muncul juara? Dan negara mana pula terpaksa akur?

Pagi aku saya main dang bersama baseball aku tadi dengan Steady Jati Rosie sebuah lagu Iban yang bergalar mana saya ke diri ke dirimu. Ini berjati pukul 4.4 minit saya pada hai muncul saya pada untuk minyak aku saja bersama malam siang Redo Jati berindang bersama malam rancangan dia saya dendang saya pada ada cuti ada take my

siang ako ngintong pulaanan group J dondom ko may. Mga mayang ngintong yan. Patamuan Argentina ngintamu Algeria. Yang buntu na kuptusan kemenangan timu Argentina hat-trick tada. Lionel Messi. No, pulaanan ng gudon. Austria, batamo maya Jordan, may keputusan talusumi ataupun talusinan. Menangan timo Australia. Maya ani tantu no pelawan dan dondom ite kila no yang nintai. Untuk grup K. Do pelawanan yang koso suang yang nintai. Pelawanan mulu-mulu pertemuan antara Portugal. Bertamu mek Kongo mek ni pukul 8 ke lano pertemuan antara England bertamu mek Croatia. Okey, kedok info tentang World Cup yang boleh kukongsi bersama pertemuan jati sobre teh yang bawa World Cup ngincan teh suang kemajuan no suang kemudahan no jika lapelan nipu sudah Engel Pidumbo Dombo. Menjap kalap terlalu berdrama pun dalam padang. Sebab menyukut info, Bull pun yang berkala smart ball. Bola pintar, nombor kaya sabit nanti ya. Trionda yang sendiri ada chip sensor yang dapat data pergerakan bull sesuang 500 kali sesaat. Timo sistem. Wow, 500 kali saat. Jadi, ini antara lah, antara upgrade untuk World Cup tahun 2026 macam tu. Info untuk anda jati bersama-sama. Bagi dalam siang lagi dia jati pertemuan dengan jangan dia sedendang sebadan. Bagi anda terus berkendang, Razali Yusin bersama Melia Manali. Saboy untuk nyawa. Untuk Mion Radio Jati.

0: Radio Jet sudah tentu malam genap.
1: Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM, sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Okey, no sebuah lagu yang bergalak unjuk pun yang angkat. Jadi sudah pun sampai dalam untuk pertemuan rancangan dia saya dendang sebarang pukul 5 begitu national tak national FM. Kalau rompokan melapungan, dia membuat aku bersama radio jadi jam yang kata lu jam yang ketuhi. Kelan, no, jadi bersama dalam rancangan Arosi.
1: Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar, pantas dan penuh

0: Sesebuah negara akan menanggung malang sekiranya mempunyai pemimpin yang memilih bertindak secara impulsif dan melulu mengikut emosi. Demikian titah timbalan Yang di-Pertuan Agong Sultan Nazrin Shah. Baginda bertitah tindakan pemimpin yang melatah dan terburu-buru tanpa berfikir panjang demi mengutamakan kepentingan jangka pendek hanya akan membawa kerosakan yang akhirnya ditanggung rakyat. Sultan Nazrin bertitah pada Majlis Sambutan Maal Hijrah 1448 Hijriah, Peringkat Kebangsaan di Masjid Putra. Sultan Nazrin yang juga Sultan Perak bertitah, semangat pengorbanan yang ditunjukkan dalam peristiwa hijrah perlu terus dihayati umat Islam bagi mendepani cabaran mendatang. Baginda menzahirkan kebimbangan terhadap semangat pengorbanan yang kini dilihat semakin kabur dan hanya bersifat retorik semata-mata.
1: Perjuangan menjadi tidak bermakna tanpa pengorbanan. Pengorbanan tidak sekadar reda hilang sesuatu yang kita sayangi, tetapi kesanggupan meletakkan kepentingan yang lebih besar mengatasi kepentingan diri sendiri. Pengorbanan menuntut keberanian, ketabahan dan keikhlasan. Pengorbanan memerlukan kesediaan meninggalkan keselesaan, menanggung kesukaran dan menghadapi kesulitan demi mencapai matlamat yang lebih mulia.
0: Sultan Nazrin Shah. Pengiktirafan yang diberikan kepada penerima anugerah tokoh Maal Hijrah wajar dijadikan inspirasi buat semua umat Islam di negara ini. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi menyeru, umat Islam diseru untuk terus menimba ilmu, berbakti kepada masyarakat dan menyumbang kepada pembangunan ummah termasuk negara serta peradaban Islam. Terdahulu, Rektor Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIEM Profesor Emeritus Datuk Dr. Osman Bakar diumum sebagai tokoh Maal Hijrah Peringkat Kebangsaan. Beliau menyifatkan perjalanan lebih 5 dekad bergelar ahli akademik sebagai satu bentuk jihad yang perlu diteruskan sepanjang hayat.
2: Saya sebagai dalam penceburan diri saya dalam ilmu ini, saya telah juga berpindah ataupun bertukar tempat dari satu pusat ilmu ke pusat ilmu di merata tempat di dunia, bukan di Malaysia saja, di barat, di timur. Kemudian saya juga cuba meneroka pelbagai bidang ilmu. Ingin mendalami pelbagai cabang ilmu, mula-mula saya dalam bidang matematik. Kemudian saya mencubur diri dalam bidang agama, bidang falsafah, bidang perbandingan agama.
0: Sementara itu, tokoh Maal Hijrah Antarabangsa tahun ini diberikan kepada seorang pakar fiqh Islam dari Maghribi, Dr. Ahmad Al-Rasuni. Anggota Tentera Darat Malaysia yang maut akibat terkena letupan bom ketika menjalani latihan membaling grenad di Kem Hobart, Gurun Kedah, Brebet Siti Khadijah Sungip, 24 tahun, selamat dikebumikan pukul 1.15 tengah hari tadi. Suasana pilu menyelubungi tanah perkuburan Islam Taman Sri Lambak Johor apabila ahli keluarga, sanak saudara, rakan serta anggota tentera hadir memberikan penghormatan terakhir kepada Allahyarham. Terdahulu, pada pukul 5.25 minit pagi tadi, jenazah Kopral Nur Azmi Abu Bakar, 40 tahun, selamat dikebumikan di tanah perkuburan Islam Masjid Al-Bushra, Merbuk, Kedah. Upacara pengebumian Allahyarham dijalankan mengikut istiadat ketenteraan. Allahyarham meninggalkan seorang isteri, Siti Fairuz Muhammad Yusuf, 38 tahun, dan dua orang anak, masing-masing berusia 14 dan 8 tahun.

0: Antara itu, ibu kepada Korporal Nur Azmi Abu Bakar, Fatimah Ismail, menyifatkan Allahyarham merupakan sebagai seorang yang tegas namun sangat menghormati dan sayang kepada ibu bapa dan keluarga. Anak ketiga daripada lima beradik itu tidak pernah melawan atau mendengar membalas kata-kata apabila ditegur. Sebaliknya, hanya mendengar dan berdiam diri. Dakwaan 30 hingga 60 ribu pelajar memasuki Universiti Awam melalui pintu belakang adalah tuduhan berat. Ia boleh menjejaskan keyakinan rakyat terhadap integriti sistem pendidikan tinggi negara. Tegas Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir, dakwaan tidak berasas itu bukan sahaja mencemarkan imej Universiti Awam, malah mewujudkan persepsi buruk seolah-olah pelajar yang layak dirampas demi kepentingan kewangan. Naratif sedemikian memberikan implikasi besar terhadap kepercayaan masyarakat, khususnya ibu bapa dan pelajar yang sedang mengikuti proses kemasukan ke institusi pengajian tinggi.
1: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Bola sepak Piala Dunia 2026, pengendali Algeria Vladimir Petkovic mengakui kesilapan anak-anak buahnya membuka peluang buat Lionel Messi menjaringkan hat-trick ketika Argentina mencatatkan kemenangan 3-0 dalam aksi kumpulan J. Meskipun memuji kualiti yang diperagakan bintang berusia 38 tahun itu, beliau kesal kerana pemainnya memberikan terlalu banyak ruang kepada lawan. Beliau mengingatkan pasukannya agar segera bangkit bagi menghadapi baki saingan kumpulan J menentang Jordan dan Austria. Austria meraihkan kemunculan di pentas Piala Dunia dengan kemenangan 3-1 ke atas wakil Asia, Jordan, dalam aksi kumpulan J hari ini. Gol Austria dihasilkan oleh Romano Schmidt, jaringan sendiri Yazan Al-Arab serta penalti pada minit akhir oleh Marko Artononovic. Manakala gol tunggal Jordan dijaringkan Ali Owen. Keputusan itu meletakkan Austria di tangga kedua kumpulan J berkongsi mata bersama Argentina. Bintang bola sepak Perancis Kylian Mbappe membuktikan statusnya sebagai penyerang berbisa di pentas Piala Dunia selepas meledak 2 gol membantu Perancis menewaskan Senegal 3-1. Dia kini hanya ketinggalan 2 gol di belakang Lionel Messi dan Miroslav Klose yang memegang rekod bersama dengan 16 gol. Cabaran Perancis dalam saingan kumpulan I akan diteruskan menentang Iraq dan Norway. Piala Dunia FIFA di Amerika Utara terus memikat lebih 1 juta penonton untuk 16 perlawanan pembukaan dengan kadar pengisian stadium mencecah 99%. Presiden FIFA Gianni Infantino menzahirkan penghargaan kepada penyokong dengan bergambar bersama penonton ke 1 juta, Aaron Brand, dalam satu hantaran di Instagram. Infantino turut menyifatkan kejohanan kali ini sebagai Piala Dunia FIFA yang paling inklusif.
1: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, Malaysia menyambut baik pemuktamadan Program Strategik Asia-Rusia bagi Kerjasama Perdagangan dan Pelaburan 2026 hingga 2035. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata pelan itu akan menjadi pemangkin kepada fasa baharu hubungan ekonomi ASEAN-Rusia. Kerajaan akan terus mewujudkan dasar dan persekitaran kondusif bagi menggalakkan kerjasama perdagangan serta pelaburan. Tambah beliau, Program Strategik Asia-Rusia 2026 hingga 2035 menyediakan pelan hala tuju bagi memperkukuh kerjasama ekonomi kedua-dua pihak. Beliau berkata demikian ketika berucap pada Forum Perniagaan ASEAN-Rusia di Kazan, Rusia. Pihak berkuasa Tunisia menghantar pulang hampir 100 migran dari wilayah Sub-Sahara Afrika bawah inisiatif kepulangan sukarela. Jurucakap Pengawal Keselamatan Kebangsaan Tunisia memaklumkan program tersebut melibatkan hampir 5,000 individu tahun lalu. Kadar penghantaran pulang telah dipertingkat baru-baru ini dengan kekerapan penerbangan meningkat daripada sekali sebulan kepada penerbangan khas yang hampir menyamai selama masa harian. Australia melonggarkan nasihat perjalanan ke beberapa buah negara Asia Barat termasuk Emirah Arab Bersatu dan Qatar. Ia susulan perjanjian interim yang dicapai Amerika Syarikat dan Iran untuk menamatkan peperangan di wilayah tersebut. Menteri Luar Penny Wong bagaimanapun mengingatkan rakyatnya agar tetap mempertimbangkan keperluan untuk melancong memandangkan situasi keselamatan masih berpotensi berubah pantas tanpa sebarang amaran. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pengorbanan peristiwa hijrah perlu dihayati depani cabaran mendatang. Dakwaan pelajar masuk universiti awam melalui pintu belakang, tuduhan berat. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum.

104.9 MHz. Lawas 101.1 MHz. Medamit 94.5 MHz.

0: Acoustic Pulau.
1: Kau jawab ngeso, aku sayang mo ikau. Nyugut saboy tumbo, hompot no hi aku.
0: Yang paling best.

0: Terus bersama Energetic Sorotan untuk malam ke dalam.
1: Satu jiwa, sejuta sorakan. Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

Okay, sebuah lagu yang bergalak orang-orang ku suka yang bijak tiap ku lima telepon nominator sokong pada muncul sokong pada timus lead sambil-sambil dia-dia sokong pada ti memenau kerajaan aktiviti masing-masing dalam ada cuti itu. Terima kasih sebab milik kaya duit jatik orang-orang menjadi pengendang mion untuk mengarak nombor siang di timalap ngondik lemuan jamang selid. Masa itu kaya duit jatik sudah pun malap ngondik bila modombo ni untuk kakek-kakek yang bul World Cup masa itu kan. So ni malap tangan penubu-nubu. Yang penting download install aplikasi RTM Klik. Kalau anda caya cuba dulu. Dia perlu pegau TV dah. Dia perlu pegau remote dah. Akan nyentong cerita. Tapi sebesar mangai di jati sudah tentu dalam kanan sudah pukul 5 talung apa 2 minit. So padam.

0: is not crowned by beauty alone, but by the strength of her heart and the pride in her culture.
1: Hai, namaku Sophie. Aku dari Kampung Bidang. Aku Yeno, Ratu Bobulang 2025. Terus bersama Radio Jati. Sudah tentu nolong kenal.
2: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Acoustic Pulau.
1: Tanjap ngeroso, aku sayang mo ikaw. Nyugut saboy tumbo, hompot no hiaku.
0: Yang paling best,

0: Gagalino urusan jati. Eh, urusan jati pulang. Gagalino urusan jati. Eh, Okay. Tui, salah. Gagalino urusan tui. Yang penting jati berani untuk mencoba. Hai, aku Vilven Botres Fernandez. Taus bersama Rida Jati sudah tentu no lamgenau.
1: Ku terdiam karena dirinya, ku tersenyum karena dirinya. Ikau.
2: Hai, aku Ahil Alex, mula Radio Jati.

さらなまいすな DYFM YFM Segulai Sejalai

0: PTC.
1: Timang Kremata Awas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagal pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
3: Dengar ke cerita, dengar suah kita nyerenggat bulu.
4: Ya, ya, highlight mancar lembaga Indo ya, Indo.
3: Ninting malam hari tiga.
5: Tapi ku tentang siwet masa belakang, selalu berdua.
3: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngeregau, malam kita.
4: Aku memayah keteriba sama yang apa tuai yang udah putus bala. Agi berdau ke dua-dua dia.
3: Bak ngenggam semangat. Tentu ya, bak YFM.

Lagu Berpadu Nyawa ke dibaik Jimmy nyanyi ngau Elizabeth Maureen teguh datai ke ilak. Lagu dikenak ketengah pun ke awak sada lemai kita ke lemai Tok Peninga. Lemai hari 3/17/6/2026. Selamat lemai serta selamat bertemu ba awak sada lemai kita ke lemai Tok ya. Tentu ya bergulai ngaku Imelda Johnny tau kemel nyentuk ke pukul 9 malam tu lagi. Jadi merik besar terima kasih ya ngagai kawan aku Ken Michael yuk dah pukul lengok kita pukul 3 nyentuk ke pukul 6 lemai tu tadi Peninga. Now berita kita lemai tu Peninga ngarap ke sama belah lantang serta gerai magang seri tu di Bandar Raya Kuching kelebih lagi tu ngak ke Jalan Piramli gaya hari kita cukup yang manah di luar din Peninga pihak magak nuju kita tak ya ke benua mindah jam ke dia tu ya ngarap ke sama belak nyaga penglikun dirimpu serta maga orang bukai ya ke sama tengah ke jalan alun pemaga kita nyangkanya bahari diau saritu nyerumba pengerami awal Muharram nyangkanya bisi berjalan ngelantang kati ngau diri sebilik Peninga. Selamat lemai ngagai kita semua. Okey, jadi tu semua program kita tentu yang ada berubah bah lemai hari 3 tu Peninga. Udah lepas tu lagi dia kita dekat bergulai dengan pengelola program kami Ari Sibu buat Hello Y Sibu lalu nangkan kenya 6.5 lemai dia nu aku maca pesan berat ya ke bisik di anjung kita buat email kami yfmiban@gmail.com bemaga tahu WhatsApp dengan nombor konti kami 0138628422 ya. Lalu pukul 7.30 lemai tu lagi dia kita dekat mendiang ke berita lemai ia ke di tabur terus hari konti YFM Iban di Kuching. Lalu ke penudi pukul 8 malam tu lagi Peninga mai kita mendiang ke main asal bukannya meh tusun program kita ungkup ia ke lemai tu nyentuk ke pukul 9 malam tu lagi ya. Jadi sekali lagi mari Islam lemai ngagai semua belah Peninga ya kemudian ke kami ngena frekuensi 101.3 FM di Bandar Raya Kuching. Tuk lagu ke dibai Anderson Ngalai Nuan Mungkil Janji YFM sada lemai.

Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju, tau ke Breeze Walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke hati. Breeze Walk ke pemadu engkeman, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita arif pedih kaki, maya Breeze Walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bandua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh uleh mansut ke peluah, Breeze Walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Uleh ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24.

Sulu ninga namadah lagu ke Dibai Stella Philip Peningau. Udah menenang kita iba awak sada lemai ke lemai tu ya. Jadi udah lagu Ari Stevenson tu lagi Selenang Biru dia kita dekat begulai ngau Christina James Suntai ba Hello Why Sibu.

0: Lemai FM Sibu 87.6 FM.
1: Ya, selamat lemai ke semua bala peringat baru kita dalam Hello Y Sibu. Boleh ngaku Nana bakal ke lemai tu. Jadi ya, berita keterubah ke dikunci ku ngebala peringat. Ya, perintah udah ngungkup ke belanja penyampau 116 juta ya. Dikenak ngegap ke sektor pelajar 45 Nol Selangau. Ngenak pengawak berjalan ke sekedar projek pemansang fizikal ngawang manah kage infrastruktur. Jadi ya, nitiah kebenaran hari kaban kunci negeri Asitak Tamin Insinyur Christopher Gila Sambang madahkah ungkup belanja tik komprehensifnya tadi yang kaum dua bengkah projek besar yang yang agak baru Sekolah Menengah Kebangsaan Selangau atau ke SMK Selangau ke berga 81 juta ngau-ngagak baru upis pelajar pilih menua Selangau ke bungkus 35 juta ringgit. Jadi projek tu tadi mana ke komitmen perintah di terus nentu ke pengguna pelajar di pilih menua Selangau terus ditegap serta di kemana lalu pengawak ngagak PPD Selangau uke projek ti berdiri ke terimpu tang sebagi dari agenda pemansa yang ti besar lagi ti benua dipercaya ke perintah dikenak ngemaju ke sektor pelajar di pilih menua Selangau. Ya, antik PPD Selangau ke baru tadi udah bisik. Dia ia percaya ke tu tadi tentu dekatnya dia ke gaya atau kenduar kerja di lebih lantang kondisif dengan profesional dan gairapan pengajar buat pilih menuatu dalam berjalan ke kerja atau tanggung pengawas sidak ni tiang hari. Jadi ngendang silik projeknya ia madah ke nyak tadi cukup betul serta signifikan ya lapang operasi PPD Selangau sudah tu di berjalan ke buat premis rumah kedai. Tik perengkal guna bisik tatek ke disuap perintah. Tajak pihak ku ya sebis pelajar terus di berjalan dengan mana dan perengkal guna tik bisik tatek serta kurang setipat dikenak mangkup guna administrasi di majak ngeremai yang diperlibat dengan nyamega yang nerangka agenda pemansang pelajar di pilih menua yang kaum projek nanti baru budaya lelaki dewan makai serta ngadu amanah hagi sistem air bersih bak SMK Ulu Belengian kelimpah hari pengawal nyamega ngagak baru ngau nyururi 4 buah sekolah di balak jahit serta patut dikenal 3 abaka SK Sungai Sepiring SK Batu 36 SK Dijiah ngau SK Pengulu Iman. Ya, projek tu guna amat dikenal nentu kena biak ngau pengajar boleh belajar ngau ngajar dalam kandang endur ke lebih likun lantang serta kondusif. Okey, jadi berita kita kedua, pelajar yang perkara pemun tak berguna dalam nampak rebak di ngembuan penemu lalu uliah bersemekih ngau ngembuan pemanah ulah. Kaban Parlimen Igan Ahmad Joni Zawawi madahka pelajar tak bisik kualiti uliah ngada ke rebak jemahilak di ngembuan penemu landiak serta ngembuan pemanah ulah ke Tegam. Jadi yang harap ke raban sekolah kelebih lagi sekolah primary SK Bukit Papit dekat terus ngatan ke budaya penyulut ngambil ke sekolah tu tadi uliah ngada ke nembiak timujur serta uliah ngemegah kagi komuniti di kandang menuanya. Jadi jangka untuk dipansut kia lebih yang berjadi ke pengerami ngintu hari gawai ngilin bidai renggat SK Bukit Papit tahun 2026 apil lama tu tadi. Ahmad Joni megak nyemetak madah ke pemerat guna pengeransi yang segulai sejalai serta rundi yang tiba-basa ke pengandiri dalam komuniti dikenal nentu ke penyerakup ngapa lantang antara komuniti seluruhan terjaga. Pengamin Ilyan Bidai itu kediatuan jadi ke platform ngerapit ke kaul antara raban sekolah apa indah kau komuniti di kandang menua itu kelimpahnya di pesaka budaya komuniti adaya. Okey, jadi berita kita ke penuri berkaul dengan jualan Rahmah Madani bergerak jadi penguat itu dekat diatur kena ke hari 6 itu 20 hari bulan 6 tahun 2026 Mbak Umar Baha Apau Koyan Sungai Asap Laga berengkah hari pukul 10 pagi nyentuh ke pukul 3 lemai. Okey, enggak berita jualan Rahmah Madani nyata deh nyak ngujung ke Hello Y kami hari Sibu. Terima kasih ya.

0: Pegulai Sejalai.
1: YFM sada lemai peninga jadi meri sama lemai ngagi kita ya ke baru aja. Begulai ngau kami bah YFM tentu ya 24 jam merinang kita sehari peninga kita oleh mending ke kami ngena frekuensi ya ke semak dua kita diau tau ke kita oleh mending ke kami ngena RTM klik peninga ya. Jadi sekali lagi meri selama lemai ngagai kita peninga nak ngira dini alendo kita jam ke dia tu ya. Jadi terima kasih ngagai Nana tau ke Christina yang kudai berkongsi dengan kita sekedar info tau ke pengawak tau ke pengerami ya ke BCD atur tunggak ke Sibukin au bak hello Y Sibu baka ke lemai tu ya. Jadi dah lepas tu lagi dia aku dekat macam pesan berat ngam aga pesan berbatang ya ke bisik di anjung kita baka ke lemai tu ba YFM.
2: Ya, gina pun pesan ke BCD penata ke kita ngagai YFM kalau pesan ke
1: sekali tu hari Minggu lagi dekat di kubur kena pagi 10.11 ke 7.25
3: pesan ya kenalah di hari taik itu kalau bagi rumah ya ke
4: cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Jadi pesan ke terubah tu peninga pesan pemati tu datai ari tida nak bidi ngari ke sidak sebilik madah ke menyadik sidak ya lakun anak bidi lakun anak bidi udah nadai kena 16/6/2026 ianya kena hari 2 lalu dekat di sengai bebala mayuah kena malam 17/6/2026 ianya saritu hari 3 barumeh galan sungai tau Selangau lalu dekat di Anjuang pagi hari 4 18/6/2026 Bapenam Sungai Tau ya. Jadi pesan tu dituju ke ngagai rumah panjai ti sepemakai ianya Sungai Bawang, Rumah Mina, Rumah Bastin, Rumah Udin, Rumah Jantan, Rumah Jantai, Rumah Jengi, Rumah Ati, Rumah Anti, Rumah Peter Dinggung, Sungai Arif, ianya Rumah Anas, Rumah Laja, Rumah Jonathan, Rumah Mawah, Rumah Martin Laja, Rumah Kecendai, Rumah Nelson, Rumah Jonas, Rumah Jack, Piamaga, Kemembelayan, Kediau, Bukit Dinding, Rumah Alat, Rumah Jabat Sikat, Melanjan, Rumah Muda, Rumah Kinsing, Rumah Jiram, Piamaga Bukut, Rumah Ani, Rumah Suli, Ulu Arif, Rumah Lagat, Rumah Ramba, Arif Ili, Rumah Tugeng, Pelugau, Rumah Liga, Ndun Anak Abing, Sungai Anak, Rumah Dika, Kemena, Rumah Kipu, Tepus Tama, Tau Ke Inai Mihun, Rasan ianya naun anak Bantan ngak tau ke inai Stina mung anak Madang uga anak Madang serta maga ke Melayan ke Bukai kenalah dirintai ke ditu semua kita dipinta datai magang sampau ngagai rumah Galan Sungai Tau Selangau ya penerang ke silik kita tahu bertanya terus ngagai bareng anak BD bernomor telefon 013-813-5692 tau ketida anak BD 019-854-4809 kunanu isi pesan tu peninga pesan pemati tu datai ari tida anak bidi ngari ke sidak sebilik madah ke menyadik sidak lakun anak bidi lakun anak bidi udah nadai kena pagi 16/6/2026 ianya kena hari 2 lalu dekat di sengai bebala mayuah kena malam hari 3 17/6/2026 baru meh galan sungai tau selangau lalu dekat di anjung pagi hari 4 18/6/2026 bak pendam Sungai Tau ya jadi penerang ke silik kita tahu bertanya terus ngagai bareng anak bidi bernomor 013-813-5692 tau ketida anak bidi 019-854-4809 lalu pesan kedua tu pesan ngetah sulit tu datai ari tuai rumah geraman anak busum ari pange dekat madah ke ngetas ulit serta muai ulit atau ke muai ulit menjadi yang menjadi ya ianya hengari anak busum hengari anak busum ya ngetas ulit ni yang hengari anak busum kena lemai 20 hari bulan 6 2026 ianya kena hari 6 ngena jalan semayang ya jadi pesan tu dituju ke ngagai semua kaban belayan ya ke jauh tau ke semak ya ke sama semakai ngau rumah geraman anak busum tu semua kita dipinta datai magang ngau aku nandu pesan tu peninga pesan ngetas uliat tu datai ari tu rumah geraman anak busum ari pange nyadi pesan ngetas uliat tau kemuai uliat niang menyadi ya ianya niang hengari anak busum niang hengari anak busum kena lemai 20 hari bulan 6 2026 ianya kena hari 6 kena jalai semayang jadi pesan tu dituju ke ngagai kepembelayan ia ke ngelala lebih lagi ia ke sama semakai ngau rumah geraman anak busum tu ya semua kita dipinta sampau datai magang okey lalu pesan ketiga tu pesan ngetas ulit mega pesan ngetas ulit ni yang bino anak dagang pesan ngetas ulit ni yang bino anak dagang jadi pesan ngetas ulit tu datai ari usan anak jambung ngari ke sedak sebilik madah ke pengawa ngetas ulit ni yang bino anak dagang tau ke indai usan tau ke ini Stella ya ngetas ulit ni yang bino anak dagang tau ke indai usan tau ke ini Stella kena lemai hari 5 19 hari bulan 6 2026 nguan ulit lalu nguan ulit lalu 20 hari bulan 6 2026 hari 6 ngetas ulit jam 4 pagi ba rumah terumah manca anak Injeh Sungai Sebaneng Bekikik Bunau ya. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kaban belayan banyak kena jauh tau ke semak kelebih lagi kaban belayan ba tuah pedai jih kenawit julau mawong lepung bedawek bunau pakuah skuau suai miri bekenu miri nanga tada ngau kaban belayan ni kebukai kenalah dirintai ke ditu ia kenglala ni yang bino anak dagang ya penerang ke sili agi kita tahu bertanya terus ngagai usan ba nombor telefon 012-484-1801 tau ke Mia 016-578-9507 ya aku nak isi pesan untuk peninggal pesan ngetas ulit ni yang bina anak dagang tu datai ari usan anak jambung ngari ke sedak sebilik madah ke ngetas ulit ni yang bina anak dagang tau ke indai usan tau ke ini Stella ya ngetas ulit ni yang bina anak dagang tau ke ini Stella tau ke inai usan kena 19 hari bulan 6 2026 hari 5 nguan ulit lalu 20 hari bulan 6 2026 hari 6 ngetas ulit jam 4 pagi ba rumah terumah manca anak injeh sungai sebaneng bekikik bunau jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertanya terus ngagai usan ba nombor telefon 012-484-1801 tau ke Mia 016-578-9507 okey tadi sekedar pesan ke bisik diterima kami ba email YFM Iban ke lemai tu.

0: Cup 2026. Hari 3, 17 hari bulan 6, 2026. Main dalam grup I. France ngelawan Senegal pukul 3 dini hari. Live bak Sukan Plus. Siti lagi main bak grup I. Iraq ngelawan Norway. Boleh dipedak di LED pukul 11.30 pagi. Bak TV OK. Dalam grup J, Argentina bersatu dengan Algeria pukul 9 pagi. Live bak Sukan Plus. Siti lagi main dalam grup J. Austria lawan dengan Jordan di LED buat TV OK pukul 5.30 lemai. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Ya, kita pun pesan ke BCD kenapa kita ngagai YFM kalau pesan
2: ke sekali itu hari pemati. Minggu lalu dekat dikubur kena pagi 10 hari bulan 11
3: pesan ke 7.25 pesan itu ya kenalah di hari taik itu kelebih lagi rumah ya itu.
4: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Okey, gi nampung pesan berat kita ke lemai itu peningan. Jadi pesan ke sekali itu ianya pesan pemati datai hari bakal anak atat tau ke apai jamba ngau riti anak tandang ya dekat madah ke pemati Nicholas Moses anak bakau. Nicholas Moses anak bakau tau ke lugu, tau ke lugu, tau ke ucu atat anak jamba ya. Jadi Nicholas Moses anak bakau tu dekat tau ke udah nadai kena lemai hari 1 15 hari bulan 6 2026, lalu dekat di Intu Berbalamayu kena lemai hari 5 19 hari bulan 6 2026, bak rumah yang paling jelang spek betung, lalu dekat di kubur kena pagi hari 6 20 hari bulan 6 2026 ya. Jadi pesan untuk peninga dituju ke ngagai Tuan Tony Malang, Batang Spek, Batang Layau, Batang Skreng, Batang Tayih, Batang Tabai, Batang Julau, Batang Kemalih, Nangan Tayih, Sepemanjai Jalai Engkamup, Mujau Kerangas, Tebalau Ulu, Nanga, Staff SK Nanga Lawih, Staff SMK Ulu Layau, Engkerbai Paku, Lingit Paku, Batang Paku, serta Kemelayan yang ke semakai gawai ianya melanjan raba penyelanih ngau temedak ya. Pian mega nuju ke Melayan ni kedia Bamiri Kucing Sibu Bintulu ngau ke Bukai ia kenalah dirintai ke Dituk Magang ya. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertanya ngagai inai acam bernumor 0111 598 4046 tau ke Indai Fira 0139 40 3774 ya. Aku nak isi pesan untuk peninga. Jadi pesan pemati itu datang dari bakau anak atat ngau tau ke apa jamba ngau riti anak tandang madah ke pemati Nicholas Moses anak bakau. Nicholas Moses anak bakau tau ke lugu, tau ke lugu, tau ke ucu atat anak jamba udah nadai kena lemai hari 1 15 hari bulan 6 2026, lalu dekat di Intu Berbalamayu kena lemai hari 5 19 hari bulan 6 2026, baru meh empaling jelang spek betung, lalu dekat di kubur kena pagi hari 6 20 hari bulan 6 2026 ya. Penerang ke sili lagi kita tahu bertanya terus ngagai inai acam bernumor 0111 598 4046 tau ke inai Fira 0139 940 3774 ya. Kini tadi pesan pemati, lalu pesan ti nangkan ke tok peninga. Pesan ngetas ulit datai ari dum silang anak Patrick Kasan tau ke apai igat madah ke ngetas ulit niang apa ya yanya niang Patrick Kasan anak entabau tau ke digat tau ke apai dum ya. Ngetas ulit niang Patrick Kasan anak entebal atau ke Dika atau ke Apaidum tu kena lemai 20 hari bulan 6 2026, ianya kena hari 6 jam 7 lemai kena cara semayang ya, lalu ngupas terbalu. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kepembelayan ya, ke ngelala. Jadi semua kita dipinta datai ngagai rumah niang tumpu, ianya banumu 454 lorong B3 Taman Satria Jaya BDC Kuching ya. Penerang ke sili lagi kita tahu bertanya terus ngagai dom silang Patrick tu banumu 012-669-1968 ya, kunando baru isi pesan. Pesan kita sulit tu datai ari dom silang anak Patrick Kasan tau ke Apai Igat, madah ke kita sulit niang apa ya Patrick, niang Patrick Kasan anak yang tebal, niang Patrick Kasan anak yang tebal tau ke Digat tau ke Apai Dom kena lemai ari 6 20 hari bulan 6 2026 jam 7 lemai kena cara semayang lalu ngupas terbalu ya. Jadi semua kita dipinta datang magang ya ke jauh tau ke Kesemak ya, kengelalan yang Patrick Kasan anan tebal. Semua kita dipinta datang ngagai rumah niang tumpu ianya bak nomor 454 lorong B3 Taman Satria Jaya BDC Kuching ya. Penerang ke siliak kita tahu bertanya terus ngagai dom silang Patrick bak nomor 012-669-1968 ya. Pesan tinangkan ketuk pesan ngintu 100 hari ngau setahun. Pesan tu datai hari Marina Anak Radin madah ke pengawak semayang ngintu 100 hari niang Indaya ianya niang siput anak Minsu, niang siput anak Minsu ngau pengawak semayang ngintu setahun. Niang Apai Sidaya ianya niang Radin anak Uni semayang ngintu 100 hari ya. Niang siput anak Minsu ngau maga semayang setahun ni Radin anak Uni tu kena 20 hari bulan 6 2026, ianya kena hari 6 lalu pengawak tu dekat dia tu pukul 7:30 lemai bak nombor 188 lorong B12 Kampung Kude Baru ya. Jadi pesan tu megak dituju ke ngagai kembelayan di kediaman Kuching, Johor, Sungai Daun, Maludam, Semanggang, Tanjung Bija, Tawang, Keranji, Lingga, Sebuyau, ngau semua kembelayan kenalah dirintai ke Dituk Magang ya. Penerang ke sili lagi kita tahu bertanya terus ngagai Gundul 013-894-3346 ya. Kunandu isi pesan tu baru peninga pesan ngintu 100 hari niang siput anak Minsu ngau pengawak semayang ngintu setahun niang Radin anak Oni tu datai ari Marina anak Radin ya. Jadi pesan tu datai ari Marina anak Radin madah ke pengawak semayang ngintu 100 hari niang siput anak Minsu ngau pengawak semayang ngintu setahun niang Apai Sidak ya, ianya niang Radin anak Oni kena 20 hari bulan 6 2026, ianya kena hari 6 pukul 7:30 lemai banumu 188 lorong B12 Kampung Kude Baru. Penerang ke silik lagi kita tahu bertanya terus ngagai Gundul bak nombor telefon 013-894-3346 ya. Kunanduk baru 013-894-3346. Okey. Tadi pesan ke bisik terima kami lalu pesan tinangkan ketuk peningah ianya pesan muain terbalu. Pesan tu datai hari Lumam anak entering hari rumah Ayai Jabu Kampung Putat Seri Aman. Pesan tu dituju ke ngagai Gima anak Lumam di Mungguk Prin Debak madah ke pengawak muai terbalu niang kerdi anak entering kena 20 hari bulan 6 2026, ianya kena hari 6 pukul 8 pagi bak rumah Ayai Jabu Kampung Putat Seri Aman. Nanduk pesan tu baru pesan muain terbalu, pesan tu datai hari Lumam anak entering hari rumah Ayai Air Jabu, Kampung Putat Seri Aman, pesantau dituju ke ngagai Gima Anak Luman. Pesantau dituju ke ngagai Gima Anak Luman di Mungguk Prin Debak, madah ke pengawak Muin Terbalu, Niang Kerdi Anak Entering. Niang Kerdi Anak Entering kena 20.06.2026, ianya kena hari 6 pukul 8 pagi bak rumah Ayai Jabu, Kampung Putat Seri Aman.

0: 24 iti lagu kedipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

0: 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik ibat.
2: Gina pun pesan ke PCD kereta ke kita ngagai YFM kalau pesan
3: ke sekali tu hari Minggu lagi dekat di kubur kena pagi 10.11
4: pagi 25 kemampayan ya kenalah di hari saya kereta kelebi bagi rumah ya tu
5: cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.

Ya, lagu Kedi by Ernesto Kalum, Nuan Aja, mic jam kita dia tu 16 minit lepas pukul 7 lemai. Beri sama lemai dengan kita peningan yang kanya baru aja bergulang kami ba YFM, tentu ya ba awak sadar lemai ya. Kita nampung pesan berat ke bisik diterima kami ba WhatsApp ngau email YFM baka ke lemai tu peningan sebab kita mendengar ke berita pukul 7:30 lemai tu lagi ya. Jadi pesan kita ke sekali tu ianya pesan pemati, jadi pesan pemati tu ianya madah ke jampi anak latan, jampi anak latan tau ke laki nunduk, tau ke laki nunduk udah nadai kena 17/6/2026. Jadi ya tu dekat di Intu ba Kampung Bahagia Jaya Tengah 1A4 lot 2694 Jalan Tekuk Sibu, lalu dekat di Anjung ke Pendam Cukan Tekuk Sibu kena 20/6/2026. Pesan tu dituju ke ngagai semua Kampung Belayan Suku Juru ikediau di Sungai Sebedil Batang Igan nanga sepetai Balih Kapit nanga sepita Balih Kapit nanga setekam Setikam Balih Kapit Pasai Siung serta Kampung Belayan Kebukai kenalah dirintai ke Dituk Magang ya. Penerang ke sili lagi kita tahu bertanya terus ngagai Willy anak jampi tak keciwak bernumur 012-563-7841 tau ke Rini anak jampi tau ke Merini 010-564-5742 ya. Aku nanduk baru isi pesan untuk peningat pesan pemati tu madah ke jampi anak latan, jampi anak latan tau ke laki nunduk, tau ke laki nunduk udah nadai kena 17/6/2026 lalu dekat di Intu Bebala Mayuh Pak Kampung Bahagia Jaya Tengah 1A4 lot 2694 Jalai Tekuk Sibu, lalu dekat di Anjung ke Pendam Cukan Tekuk Sibu kena 20/6/2026 ya. Jadi penerang ke silik lagi kita tahu bertanya terus dengan Willy anak jampi tau kecil bernumur 011-256-37841 tak ke Rini anak jampi tak ke Merini 010-564-5742 ya. Lalu pesan ti nangkan ke Tok Peninga pesan ngetas ulit datai ari sanggum anak sandai madah ke ngetas ulit yang apa ya yang nyanyi yang sandai anak nyambe ni yang sandai anak nyambe kena 20/6/2026 yang kena hari 6 pukul 10 pagi. Pesan tu dituju ke ngagai Kampung Belayan ke dia Badeluak Ulu, Tapayang Pungga Ulu, Talung Engkari, Lubuk Pantau, Bengap Engkaras, Deluak Skim, Tapayang Pungga Skim, Jela, Telaus Sungai Ara, Kawang Ulu, Ngau Ilik, Panggang, Pabung, Sawang, Sungai Wong Panjai Ngau Pandek, Skim Sekereng, Lunduk, Miri serta Kampung Belayan Kebukai. Ia kenalah dirintai ke dituk, ia kenalah ni yang sandai anak nyambe ya, kenalah ni yang sandai anak nyambe. Semua kita dipinta datang magang ngagai tuai rumah nyanggau tapeng jarau entambeh jalai batu kaya lubuk antu. Penerang ke silik lagi kita tahu bertanya ngagai Charles anak sanggum bernumur 011-551-7425 tau ke Mazuin 011-509-8331. Kunando isi pesan untuk mendengar pesan ngetas ulit tu datai ari sanggum anak sandai madah ke ngetas ulit ni yang apa ya yang ni yang sandai anak nyambe ni yang sandai anak nyambe kena 20/6/2026 kena hari 6 pukul 10 pagi. Jadi semua kita kenglala dipinta datai ngagai tu rumah nyanggau tapeng jarau entambah jalai batu kaya lubuk antu ya. Penerang ke silik lagi kita tahu bertanya terus ngagai Charles anak sanggum bernumur 011-551-7425 tau ke Mazuin 012
0395098331. Okey, berkenyak meh pesan ia ke bisik diterima kami ba YFM bakal ke lemai tu peninggan lagi kita ke dekat nganyong pesan berat atau ke pesan berbatang boleh terus anjung ngagai email kami yfmiban@gmail.com pemegang boleh terus WhatsApp ngagai nombor kondi 0138628422 ya. Pagi pagilah kami dekat maca pesan ke bisik dianjung kita ba awak pengerak pagi. 7:30 tu lagi peningah. Mai kita mending ke berita lemai ke di tabur terus hari konti YFM Iban di Kuching.

Aram sampal datai ngagai pengrami ngilang tikai gawai daya pelilih Lubu Antu 2026 kena 19/6/2026 hari 5 Baruma Jewel nangasan Lubu Antu berengkari pukul 5 lemai. Pengawak tu dekat dipenyadi yang berhormat Datuk Dr. Malcolm Musim Lamuah, Sapit Menteri Dagang Terbangsa, Industri hingga Meranak ke Pukuk Sarawak, Temegak, Kaban Kongsi Negeri N34 Batang Air. Lalu disempulang ke yang berhormat Tuan Roy Angau Anak Datuk Gingkoi, Kaban Parlimen P203 Lubu Antu. Malamnya kita dekat diperindang penanya terbilang Iban, ianya Johnny Aman.

Selamat lemai bergulai dengan aku, Imelda Joni, berita lemai hari 3, 17.06.2026. Keterubah tu, batang berita. Orang Islam Sarawak diperansang negap ke penemu serta cakah bak pengawak pemansang menua. Sarawak terus negap ke pemansang pilih menua adab utara. Ungkus kereban berumah ti majak niki ketegau krisis dunia agi ulih dijaga. Ya tadi batang berita lalu tu isi berita. Orang Islam di Sarawak diperansang negap ke penemu sidak serta cakah berjalai ke tanggung pengawak bak pemansang menua dikena nentu ke pengelantang ulih diasai ke semua orang. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke perangsang hijrah patut dibaik nyadi ke teladan dikena napi mayuh bengkah penangguh yang kaum ubah bak teknologi ekonomi ngau rampak menua. Ia mega ngelala orang Islam ngambil ke endak teparu ngau penyerekang penemu kena demai penguntung tang belalau ke pengarap nyadi ke pelasau dikena ngebujo ke raban bangsa di ngebuan pemeti ati ngau penuh pengelantang. Ia madah perkara pelajar na berguna benda dikena negap ke raban Islam uliah ngada ke rebak baru ti cakah bersemekiah napi ekonomi baru. Ia madah munyinya bak program pengerami ngintu ma'al hijrah Renggak Sarawak tahun 1448 hijrah di Miri. Programnya sama diguluk Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Pihin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar ngau bininya Toh Puan Datuk Patinggi Fauziah Muhammad Sanusi. Pemuju bak bidang pemansiak semikonduktor elektronik ngau kuasa uliah dikenak baru ngasuh Profesor Madya Insinyur Teknologis Dr. Siti Kuni Sahari nerima anugerah penyulut pemansiak serta pemansang berserimai ngau pengerami ma'al hijrah Renggak Sarawak 1448 hijrah di Miri. Ia nerima prize duit RM10,000 disempulang ngau setipikit pengiktirafan kadisuak bak pengeraminya nyadi ke tanda pengeransiang ya bak bidang pemansiak sekumbang 10 tahun tu ke UDA. Dr. Siti Kuni, kemegak Direktur Palan Keusahawanan UNIMAS serta pengelica kanan bak Fakulti Kejuruteraan UNIMAS megak udah ngasih ke 118 jena pansiak 13 reta intelektual ngau Siti Patton bak pemansang teknologi ti merik empas tinggi. Ia megak madah kedekar ransiang agi merik penemu kelebih agi bak bidang semikonduktor ngau kuasa uliah dikenak baru dikena nyukung pemansang ekonomi Sarawak. Sarawak majak negap ke agenda pemansang pilih menua adab utara dengan cara berhati ke pemaduk mana dikena ngurus ke logistik ngau rangkaian pengangkut bersepadu di Hungari jadi lalau pemansang timpuh panjai lebuh datai dalam tahun 2035. Sapit Premier Dato' Amal Awang Tengah Ali Hassan nitiah ke penerang dari unit komunikasi awam Sarawak UKAS madah ke penemuai kepala logistik antara Mod Budapest dekat mantai ke Bekau ngau sistem ngurus ke kargo ti lebih efisien. Ia madah penelebatnya berguna benda dikena negap ke infrastruktur logistik ngau rentayan perengkap pengangkut Sarawak ngambil keuliah nyukung penumbuh ekonomi menua. Ia megak madah sistem logistik ti efisien uliah nyukung nyungkak penatai pemisik menua lalu uliah mata orang ari menua luar meranak ke pukuk serta ngemansang ke industri ti berga tinggi. Penemu ke uliah hari penemuainya dekat dikenak bak pengawak nyedia ke pelin kanan menua limbang lawas 2025 kena negap ke pemansang pelilih menua adab utara. Berbak ngonya nitiah ke report hari UKAS madah ke Ombudsman Sarawak dekat nempak sejarah lebuah diterima jadi kaban bersekutu keterubah Forum Ombudsman Asia Tenggara SEAOF tu dikena mengitiraf pangkuk pengawak ya kena negap ke pengawak tabir urus ngau integriti pentadbiran bak renggat pilih menua. Pengitirafannya udah dipejurai bak awam
Kaban penuh SEAOF di Manila, Filipina, kemega bisik ngemata ke pengawak nyerah ke sertifikat penerima ngagai Ombudsman Sarawak. Ketua Ombudsman Sarawak, Datuk Seri Abdul Ghafur Sharif, madah ke pengawak ngawa institusinya ngayan keraban Ombudsman Andau Ati labang beri kuasa ngau kuing tuju strategik Sarawak dikena negap ke kerjasama serantau berkawut ngau tabir urus serta servis pengerja pengawak perintah. Programnya megak dikemata ke Sapit Menteri Baupis Premier Sarawak Integriti ngau Ombudsman Datuk Dr. Juanda Jaya tingari ke komitmen perintah Sarawak bak pengawak negap ke integriti ngau pengelurus pentadbiran. Dia tu kita benar mendeng ke berita lemai dari YFM Kuching. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nanta Linggi nerang ke pengawak ngatu awam kejuruteraan geoteknika serantau Malaysia 2026 MRGEC 2026 jadi ke platform ke berguna dikena negap ke pemansang industri di Malaysia tebak agi bak bidang geoteknika engineering. Ia madah awam besarnya andor berkongsi ke penemu, penelebak ngau teknologi ari sidak ke pakau bak industri dikena nyukung projek pemansang tilikun, meruan serta tan. Sekedar ari batang perkaranya megak muka ruang andor berandau dikena mutau ke penangguh geoteknika kemajak kompleks nyengkawum innovation bak pengawak ngagak ngau cara mutau ke teknika dalam bidangnya. Awamnya digulut lebih 700 ikut pengari hari menua tu ngau menua luar di ngawa mayuh bengkah agensi ngau pemekuh bak industrinya. Ngenang pengawak ke berkawak ngau sektor pemansang, Datuk Seri Alexander madah ke penambah ungkus kerban berumah ketegau penangguh kuasa dunia serta ngerugak utai diguna berumah dia tu agi bak tikas ulih dijaga. Nakak ke dia tu raban kontraktor hagi ulih nangkup ungkus utai diguna berumah serta nerus ke pejalai projek ngau nadai sebarang penangguh. Ia madah upis Menteri Kerja Raya begulai ngau upis pemansang berumah Malaysia CIDB udah berjalai ke pansik berkawa ngau empas krisis ngagai industri berumah serta mantai ke asianya ngagai Majlis Tindakan Ekonomi Negara. Ia megak madah perintah dekat majak matau gayanya serta nyedia ke strategik nanti semak raga barang nikit ngenyit tang nakak ke dia tu bedau agi berguna ke agih belanja tambah. Upis Menteri Dagang temuai industri kreatif ngau seni pemerindang MTCP Sarawak ngatu penemuai gawak ngagai tuai sekretari Upis Menteri Dagang temuai seni ngau main asal Malaysia MOTEC dikena negap ke kerjasama strategik antara perintah Sarawak ngau perintah besar bak pemansang sektor dagang temuai. Delegit MTCP Sarawak dibetuai ke sekretari mendam perintah Sarawak Perambu ngau pemansang ekonomi Datuk Seri Dr. Muhammad Abdullah Zaidir madah ke penemuainya jadi pelasa besar dikena negap ke agi agenda dagang temuai senutuk ngau semangat sempekat Malaysia 1963 MA63. Ia madah kerjasama ngau pengawak bergulai antara semua raban berguna benar dikena tentu ke tiap inisiatif ke dipejalai ke oleh merik pemayak nyata ngagai komuniti ngau ekonomi Sarawak. Randau nyamaga ngenang berkawa ngau penegap Sarawak kemungku pesaka budaya, biodiversity, industri kreatif ngau pematak rampak menua asal kenyadi pengering besar sektor dagang temuai menua tu. 3,869 company ngau 14,447 buah perengkap pengangkut di Sarawak sudah diregister hari baru sistem kawalan disil bersubsidi SKDS NAKA 14,006 tu tadi. Upis Menteri Dagang dalam negeri ngau kos penghidup KPDN Sarawak dengan penerang berita madah ke pengawak jalai ke sistemnya udah nerima timbal ke cukup mana hari company pengangkut, logistik serta orang ngurus ke stesen minyak. Sekedar sesi lebar urus udah diatur di Miri ngau Sri Aman dikena merik penerang siliak berkawa ngau peminta ke layak
proses peminta serta ngurus ke kota disil subsidi. Nyalai KPDN Sarawak dekan urus ke siri libat urus ngau konter ngerjister mindah kin kitu bak sekedar ndu dikenang ngeremai ke bekawo ngau penerang company ke layak nerima. Tuju inisiatifnya nusun baru subsidi disil ngambil ke datai bak sidak ke layak nerima ngau pengelurus serta ngasi kelimpah hari kena ngurang ke maik disil cara belalai. Dikenang ujung ke berita lemai tu batang berita baru. Orang Islam Sarawak diperansang negap ke penemu serta cakah bak pengawak pemansang menua. Sarawak terus negap ke pemansang pilihan menua adab utara. Ungkus kerban berumah di majak niki ketika krisis dunia agi ulih dijaga. Nyadaka berita lemai dari YFM Iban di Kuching, beritanya tadi ditusun Sharifah Aujawiyah Wan Abdul Rahman serta disalin Desmond Ganai dari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Medani.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Jerana Jerita Lama Sarawak.
3: Saritu, 17 Sarbulan 6 dalam tahun 1989. Semangat Ngap Sayot dipelabak dekat mulai kebaru pengericah arena Main Bol Sarawak. Kepala Menteri Abdul Tan Mahmud ngansak gerempuang Main Bol Sarawak FAS bersedia napi cabaran Liga kemaja kompetitif. Tim Sarawak patut seruran sedia ngangkat ke kualiti main kena ngulih ke pemujur. Kepala Menteri Mega muji pemerani FAS ketegal milih pemain ari menua tumpu ari tengambi pemain ari menua luar. Yang lala orang tim milih pemain ngambi cakap lagi ngiga bakat baru ke penegap tim Main Bol Sarawak lalu bala penyokong Mega ditangkan tidak mudah mantai ke pengasa ati sida nanti semak tim Sarawak alah maya berpekit tang sida patut ransing lagi ngayan kesukung ngagai tim menua tu. Stadium Menua Sarawak tiudah diseruri serta diadu ke mana lagi di pelabak kulih ngangkat ke semangat pemain ngau penyukung. Berdua-dua harinya semua orang patut bekerjasama ngambil ke tim Sarawak boleh terus nyulut bak pekit di dipasuk sida.
2: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kodolun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake ca kenya.
3: Kok lok menanam.
0: Oku nya abidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti Ari Utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka ulih ngai jauh ari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida ulih ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuah mega bisi penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belaya bermunsuh serta benci ke pangah diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebegitu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggap nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundian sida alih laban penyumbung, dingik ke diri serta ngira derimpu ajak. Anda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia tinggai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digaga. Mudus kekawal antara pupu raban bangsa. Dan utai tinggal suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Bersantuk Ari YFM.

ditemu ke petara lagu kedibai Rambles Water Peninga merenang kita iba awak sada lemai. Terima kasih Peninga ya. Kita ia kagi begulai ngau kami ba awak sada lemai lemai hari tiga. Biar megak nuju kita ia ke baru begulai ngau kami yang kanya baru besi awak kini mendeng ke radio bakal ke malam untuk Peninga. Terima kasih lah ba milih YFM jadi ke stesen pemerenang kita. Jadi dah lepas tu lagi mai kita mendeng ke main asal Wak Puji begulai ngau selaka anak Budin tang sebenarnya kita berperinan dulu ngau lagu kedibai Wendy untuk Peninga ya. Dara Jala Pisit YFM sada lemai.

ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegah ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Renggat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Renggat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

0: seberai.
1: WAI FM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

Wae urat lintang leban diri kendak betusu madu nadai kebekal sida ayak sulu.

po nyeluam. Nadae ka bekal sida ayat dua mba peruat semuan mba puak ke sebuan. Wai ambuan midang laban tepi diri kebagamal nyampau po nyai. Nadae ka bekal sedemlanyi bujang tinggi bosi bari. Sair puak batang sepi diri kebatu buah mua apa mesai nadai.

Hujan jarang leban diri kena bebamal manah nadaik bekal sido maulanyi bujang bunga beras basah buah bungkang tambah gendok bebuak daluang nadaik kena

belas bulan nadai teke ridan bae lalu kangkang tamas gerempuang ujuang tunyuak jurai ngi aku wae nak tahu ngaga utai lan ni anang kebang nak tahu nyapai gajai babuah ngami ramai wae nano menang nadai ko lan ni sangok nyabur panyai ngi peraja amai lalai kena ya main kela kenai go ada bangkai ae laya midang tambah gerempuang juang tunyuak lucuak ngia ku nda tau nuduak ke nayau tinduak kai bo celuak ae pun berang adai ke lania lunyu bo santuak ngi peraja nae rusuak dinga kajak setuak setuak nubuak ke runtuak

garam puang juang tunjua. Inu ngi aku tu na tau nyala ku kumu kebabuah ga ngami tungku.

kuyu kena yang nampuru kaya ta matu wae labo hangrang tamah garempuang ujuang tunyua juriang aku tena tau mati yang menang iliang kaya babuah ngami epati yang

Ibu jang kriang dinga tajak rediang rediang kena mpuru kalu rian lu siang munyi se layang wae rusak lalang angkis angkis ngamuk.

bayam pupu aluang taja lepuang lepuang jadi ya benuang wae taja bujang bayam ai ngelagu nyadi manago manago dua sama sepasang lalu berlayan bayan ai lam wa ai nyuruak go bakal tanuak

ra giang la lu nya likat go nga singkat wae gigi kumbang jemah lengau datu dorman nyelam lubuak dalam nam lalu teko rantam ke geman

buat jarang jemaah lenggaula nikau pertau langit bura saja labuh berak-berak mesai ke rimpa pemandang kumang ambi kau bat nuan lentang anak mi ka nuan nap niti kenyong diri ba sepo sulai ruya ngawur bentak entak ka bujak tanda buka capa anu nang awak tangkai lempuang jemah lak ngaw datuk temenguang nikau pertau langit gadung saja labuh rengung-rengung kau masai apa puang meliwang kabang nyambi kau bat nuan lem lanyi bujang lem puang ni kenuan lem niti kenyawa diri besepo sulai pumpuang orang buat kekalu nyiwar nyintuang tau bernuang minta ajang kuluang wae tangkai pisang jemah lo ngau datu to jemah lo nuan ngau seri tamit nikau perpau tisau langit labo lacit lacit mesai asyik.

Lepen selit ngawa orang perjuak singit aman selit tekepit wae kuta lintang jemah lek ngawa datu intai nikau perpau langit jurai raja labuah kepai-kepai gau mesai abingkai

Yang besar ini Konohan Nak meniti Kenyawa Dari bersapa Sulai Nadai Ngawur Perjuak Ketantai Perangtai Ke Bucai Isang Le Ketang Jemah Leng Lau Datu Au Nikau Perpau Langnya Teradu Labo Letu Letu Go Mesai Tacu Saya tacu utam puruang malang nyambi kubat nulam nanyi bujang tuyu ambi kenuan amniti kenyawa dari sepe sulai pambu ngau orang dulu ngarpu ko diri ngagai antu wae bala nyerang jemah la ngau bandar lila nikau perpau langit jerah Labo hermo-hermo mesai bunga Katun suang layang Ami ke ubat nuan lemlanyi bujang melisa Ami ke nuan lemniti ke nyawa Dersepa sulai layang Ngawur berperjuak singwak pucuak kuta Berbuat kebuah atau wahlabah Rindu meda ya mata dua kepala ga Wai tetak batang nyau perjuak singit Melanyi bujang mit Ya gagaga naban kekemi pugu bulu liat Naik kekemi talinsu langgu bangkit Seliat kaya de lepi Wai sanggul lintang nyau perjuak gadai perembam mamai lalai gagana ban ke kami pugu buluh kirai ngol ka balang bugunai teja kepai kepai bapegai ngagai tetai Wai tangkai bintang nyau perjuak siruak praja merusuak gaganaban kekeme buah linyo bubuak oh ya agak ngan suruak asayuak tebang semaling kuat kebadun uang rebah yang kuat rebah ke tanah wae Punggang batang Sapa temai ketiwai Sekayu penyurai rumah Gagiwet

Udah. Si do po si no amai lamo bolin wong ada tugo. Tunggul ke narang ni nyawo inu metau pan udah. Si do po si no amai atau bolin wong ada jarau.

Isi keadaan nyarian lengkang lalu subuh anti semelanyi bujang tinggi belinduang ada kri

sholat duam go nita sadawan ke tun suang layang subo siru udah semlenye bujang gawa

ipo udah sepsino ama lemo bolin wang ada tanggo dua apa nyuang bacubo gadai udah sidak peraja ama

Obat udah sebenarnya bujang sigat. Gak ada tanggo. Ridan pengerang ngancuri ke kamindu negi lebo rapi. Udah mesido peruji amai hati kaya batisi. Mansau abonyang ngami ke kamindu nyalaku kumbu penudah mesido peraja amai kuyu. Kaya babuah ke ngami tungku.

gajahkan udah. Nih si dok mau nanyi bujang bunga kayak buah. Ayo nyembah bukang ambil ke kami induk mati yang menang hiliang. Tan udah semuanya bujang kering kayak buah ngambil agen turing. Gun si raur mang nyarpet ke kami indo nyungkit depan udah. Me si do mau nanyi bujang miet lebuh iyo meliat kaya galamiet.

0: ora suwak. Ya, gemendau leno-leno tau membuat ke runtua.
1: Ya, peningannya nakak kita mendeng ke main asal wak puji begulai ngau selaka anak budit ya. Jadi mari sama malam lagi kita peningat. Ya, ke mendeng ke kami buat YFM tentu ya mendeng ke kami nak frekuensi ya ke semak dua kita diau ya tau kena RTM klik ke malam tu. Apa mega mari sama malam lagi kita ya ke benua gawak jam ke dia tu lebih lagi kita ya ke gawak shift ngarap ke lagu-lagu ke ditebah aku bakal ke malam tu uliah merenang kita semua serta rancang lagi ngerjam gawak kita bakal ke malam tu peningat ya. Apa mega kita nyangkanya mendeng ke kami baru rumah kini jam ke dia tu nyangkanya baru udah makai malam kini bulan ngadir sebili ya. Serta mega ngau kamu belayan ke bukai kini malam tu sama mendiang ke kami buat YFM serta mega kita ya ke benua buat rantau jalai jam ke dia tu ngarap ke sawa bala berjiman. Okay, jadi tu peningat dekat berkongsi dengan kita Siti Berita ya ke bisik dibaca aku berkawan ngau kes berbadi buat jalan alun tu ne sikut teknisyen ke berumur 60 tahun ya berbadi nyawa pengudah kereta 4-wheel drive ke dibaik ya berbadi bak kilometer 20 bak jalai Penbronio jalai Bau Lunduk ya kena lemai kemari. Jadi kepala polis pilih Bau ianya pemangkuk superintendent Muhammad Aidi madah ke mangsa tu tadi ke bernama Jimo Sabas di pelabak kedekak nyelih ke sebuah kereta kengenyit pansut dari simpang Piten ya. Jadi berani hari perusahnya dia mangsa tu tadi balat bakal lalu ditetap ke hari upis perubat Nadai lebuah iaitu tadi diperubat ke bak hospital Bau urung dia pukul 3.17 minit ngali hari ya. Jadi siku lagi ia ke deriba kereta ke pansut hari U-turn tu tadi ke bumur 22 tahun diriput ke Nadai Bakau ya. Jadi kes tu peningat dipansi ngena section 41 bracket 1 Akta Pengangkutan Jalan 1987.
2: Penuh deriba kini penyalai tahu ni buah sawat nuan telefonnya tejuk penuh dulu au datai benua dituju nuan tahu boleh baru lagi boleh nganti ya deh anang nyawat telefonnya nemu nuan nanti nyuan nyawat telefonnya lagi nuan dekat layak ni dia kapan siap ke penyalai kupis penglikun penyalai lun JKJR bertelepon maya deriba dekat mudah ngasuh no layap 2 second. Tambah mega, nuan dekat mudah tempat wah hari jalai. Terkeranjur simpang, ngelantak orang ke pejalan kaki, ngelanggar lampu merah traffic light, ngau mayuh lagi penusah ke bukai.
3: Sawat ajak meh. Hello bro, dini nuan.
2: Nasadudi, nadai reti. Ingat meh orang kena kesayang. Pesan tu dibaik ngagi kita dari YFM Iban RTM Kuching.
4: Statistik bandang kepenusah berbadi bak jalan lun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk siti pengingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke jalan alun. Kebuah penusah berbadi nyari hari ulah diderima tindak nitiah ke atur jalan alun. Ngenak telipun lebuah deriba, boleh melimpang ke runding, lalu ngasuh berbadi. Sekedak perkara, atau diperhati kena nyeliah ke penusah berbadi buat jalan alun. Seliah ke diri hari ngenak telipun bincin, tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalan alun, sidak terkepuasa dengan terus nerit ke atur jalan alun. Kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu Ari YFM.
5: Sada lemai YFM pukul 6 lemai nyentuh pukul 9 malam.

0: Aku Yang Berhormat Datuk Jefferson Jamil Anahunyat selaku Chairman Komiti Pengawal Niti Tahun tahun 2026 berserimai dengan pengalami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu. Jadi nerang ke pengawal atau ke atur Niti Tahun ke kena 20 hari bulan 6 tahun 2026 tu hanya hari 6 atau hari Sabtu. Jadi pengawal Niti Tahun tu hanya pengawal berjalan berlabuh diatur, dekat diatur sepamanya jalan berangkat hari bangunan tun juga untuk kanagai Square Tower Kuching Waterfront. Jadi Niti Tahun ke tu diatur perintah Sarawak berserimai ngau pengerami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu enggak jadi ke sitik enggak platform kena kita mantai ke pengaya adat asal kita ngau budaya jadi kebiagi megak bak kaum kita Dayak ini serta mengenanya yang megak ngerapit ke kaul menghidup ke semangat bagi sekolah istilah bagi semua kaum kediau di Sarawak itu. Bila peningat maya Niti Tahun itu elak ia temui ke diperbasa ke kadatai maya elak ia Yamat Bumat Premier Sarawak ia Dato' Petinggi Dato' Haji Abdul Rahman Zohri bin Tun Dato' Abang Haji Upeng kemayu kontijen ke ngau maya elak ianya 99 kontijen serta 15 plot kita yang enggak bisa menerima ketimpahannya enggak bisa menerima penyertaan dari pengari kita dari Menua Sabah ianya Kedazan Dusun Cultural Association KDCA lalu pihak enggak ngau dari kontijen enggak dari Kalimantan Indonesia maya yang enggak dijangka dekat narit hati bala temuai ke bisi datai bukan seminat temuai hari menua kita empu saja dan yang enggak bisa mega hari menua luar itu bisa temuai ngagai Sarawak jadi atau cara program Niti Tahun tahun 2026 tu hanya hari pukul 12 tengah hari jadi dijangka ambis pukul 5 lemai nya bak program ke kena 20 hari bulan 6 tu ialah ku ngari ke komiti tu ke ngatur pengawal Niti Tahun tu sekali lagi dan sau tu kemadah semua bala mayuh kita di Sarawak lalu pihak mega kelebih lagi bala kita ke dia di Menua Kuching bersama-sama bila sampah datang bak pengawal Niti Tahun tahun 2026 tu hanya kena 20 hari bulan 6 tu ke diatur sepemanyai jalai Kuching Waterfront 20 hari bulan 6 tu ialah jadi ngonya dia nyajak dari website terima kasih.
1: Uji ginsit ke Mimit agi tak terang Mimit tak agi. Ya baru ya 101.3 FM YFM Begulai Sejalai.

Pengerindu tua, lagu kedibai Melissa Francis Peningang ujung ke jam kita kurang 10 minit lagi dekat pukul 9 malam. Pukul 9 malam terlagi mic kita mendiang ke berita malam, berita utama 9 malam ia ke ditabur terus dari Angkasa Puri Kota Media. Udahnya dia kita dekat bergulai dengan pengelola program kami ia ke Bukai Nangkan ketuk lagi berawak pemerintah malam pukul 9 untuk ke 12 tengah malam ya. Jadi ngatuk peningat dia kena aku ngujung ke awak sadar lemai kita ke malam tu. Tu lagu Hindustan, lagu berpadu nyawa ke di by Udit Narayan ngau Arka Yanik Meri Mehebo Meri Senam. Jadi ngatuk peningat apa dulu aku. Selamat malam nuju semua. Bye-bye.

0: untuk lonjakan seterusnya dalam hubungan ekonomi kedua-dua pihak. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bagaimanapun berkata, rangka kerja sahaja tidak mencukupi. Sebaliknya, persekitaran kondusif penting untuk merealisasikannya. Beliau menyatakan demikian ketika berucap dalam Forum Perniagaan ASEAN-Rusia di Kazan. Program itu menyediakan pelan tindakan untuk fasa seterusnya hubungan ekonomi antara 11 negara anggota blok ekonomi BRICS dan Rusia dengan memberi tumpuan kepada perdagangan dan pelaburan, teknologi baharu dan daya tahan iklim. Dalam pada itu, Perdana Menteri menggesa ASEAN dan Rusia memperluas kerjasama dalam pelbagai bidang, terutama keselamatan makanan, tenaga, pembuatan termaju, teknologi digital dan pendidikan. Pada masa sama, beliau menekankan adalah penting bagi negara-negara untuk memperkukuh ketersambungan, memperdalam kepercayaan dan meneruskan kerjasama praktikal.
1: Let us be honest. We are not yet principal economic partners. We are not utilizing the enormous potential in ASEAN, the potential in Tatarstan and in Russia. Therefore, you in the private sector, the business community, should play this. Because as far as governments and leaders are concerned, we are committed to ensure that we can enhance this collaboration and expand multilateral cooperation.
0: Sementara itu, ketika di temubual media Rusia, Perdana Menteri menyatakan kesediaan Malaysia memperluas kerjasama dengan Rusia dalam pelbagai bidang strategik, tidak hanya tertumpu kepada sektor tenaga. Menurut Datuk Seri Anwar, kerjasama tenaga kekal penting, terutama dalam aspek keselamatan bekalan. Namun, potensi hubungan kedua-dua negara jauh lebih besar untuk diterukai.
1: Energy cooperation is of course necessary, but at the same time, the new technology, defense, all fields of collaboration. As I've said and repeated, our position is, you know, independent and to collaborate with all that will benefit our people.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Lebih 50,000 pengunjung disasar memeriahkan Karnival Hebatkan Perniagaan Malaysia edisi Melaka yang akan berlangsung di Moreton Walk Melaka bermula Jumaat hingga Ahad ini. Menurut kenyataan Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi, pelbagai program berimpak tinggi dirangka sepanjang 3 hari penganjuran Karnival itu. Antara program utama adalah sesi padanan perniagaan anjuran SME Corp Malaysia yang dijangka menjana potensi urus niaga sehingga sejuta ringgit. Selain penganjuran jualan madani Kuskop yang menawarkan diskaun 20% bagi 60 barangan keperluan asas. Perubahan cuaca dan peningkatan suhu susulan fenomena El Nino mula dirasai, mendorong orang ramai mengambil langkah menyesuaikan rutin harian dan menjaga kesihatan bagi mengelak risiko akibat cuaca panas.
2: Pagi sekarang dia panas terik kan. So kalau pergi kerja pun kita kena pakai full suit apa semua. Saya lebih pada minum air lebih lah. Saya terpaksa kurangkan aktiviti luar lah. Masa saya kerja fleksibel, boleh anjak ke boleh buat kerja malam.
3: Ada juga main bola. Lepas tu kadang ada time pagi tu pergi jogging, pagi kadang pergi hiking. Tapi tanya kemarau ni kita tak pergi lah. Just main bola kat taman tu. Kita kurangkan jogging.
4: Saya satu family memang tiap beratkan botol air tu dalam 1 liter tu memang kena habiskan. Saya biasanya memang saya akan sediakan vitamin C, saya akan konsum lah vitamin C untuk anak-anak saya 2 orang.
5: Sebab saya pergi kerja pun dengan motor, so kadang-kadang hujan, kadang-kadang panas tu buat efek jugalah kat diri saya. Kalau ikutkan, saya kena teruskan minum air yang banyak. Kalau boleh, elakkanlah aktiviti luar.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: RTM mewujudkan pasukan dan sistem khas bagi memantau cubaan mengakses siaran Piala Dunia FIFA 2026 menerusi platform RTM Klik dari luar negara, termasuk menerusi penggunaan rangkaian persendirian maya VPN. Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail berkata pemantauan berterusan itu dilaksanakan bersama-sama rakan strategik teknologi. Ini bagi memastikan siaran kejohanan berkenaan hanya dapat ditonton di Malaysia selaras dengan perjanjian hak penyiaran bersama FIFA. Langkah itu juga bertujuan memastikan kelancaran siaran ke semua 104 perlawanan menerusi RTM dan rakan penyiar rasminya Unify TV. Selain memastikan kestabilan platform digital berkenaan

0: hari berangka jarup ya. Dikenang pun kawak apa merina malam di YFM ke malam tu peningah. Jadi bertemu baru kita malam hari 3 ke malam tu ya. Hari tu 17 hari bulan 6 2026. Nama kah selama kita bergulai dengan aku Sam. Engkau moga tuai rumah kita ke malam tu. Ya, selamat malam tu rumah.
1: Ya, selamat malam Sam.
0: Datai baru malam hari tiga ne.
1: Ya, sudah temu orang di malam hari tiga. Dan tu kita bergulai dalam 2.5 jam ne Sam. Bak program ngenggam semangat.
0: Ya, bak program ke nang diantik bala peninggal kita ini tiap minggu tu ne.
1: Ya.
0: Jadi harapkah bala peninggal kita sudah bersedia meh bawa TC radio lebih lagi sidak ke dekat bercerita ke malam tu. Okey, nang bakal selama ni tu rumah.
1: Iya. Yeah.
0: Harus telefon kita 082-258-633 ngau 258-634 ni.
1: Ya, saya ngarap kita boleh bergulai sama lagi Sam ni.
0: Ya.
1: Barang siapa kebisik cerita.
0: Ya, nah maka selama andor peninggal berkongsi ke cerita-cerita ke nang udah di asai sida yame penanggul penusah ngujung kenyau bergenggam semangat ya. Banyak ke konsep program genggam semangat kita ya. Okey, jadi tua apa perinan dulu nih tua rumah?
1: Iya, jadi kita cerita nih saya mikir kunci melontu Arabka udah bersedia.
0: Iya, kita apa perinan lagu hari Jimmy nyanyi yang tu ya, sunyi nada nuan.

0: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, highlight mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Nanti yang malam hari tiga.
2: Tapi kutai tansi masak belakang selalu berdua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngeregau malam kita.
1: Aku memang yang keterima kamu yang apa tuai yang udah putus balak lagi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat tentu ya Bak YFM.
3: Okey, peningah sudah datang ba program ngengam semangat kita ke malam tu ya. Jadi kita tahu berengkah telefon mah dia tahu nih tu rumah.
4: Iya.
3: Kak berkongsi cerita ngau bala peningah kita ke udah nganti kita
4: mah. Ya, harap kurang ke bisi udah ngetarannya mana sem nih? Ngetarannya apa nama tu?
3: Program menganggap
4: semangat kita itu mah harap kudap sedia tajapan kita itu berdaun telah gawai bisi kena dekat ngiliang tik bidai
3: ya
4: nak sem
3: okey
4: udah ringa kita ikut perubahan cenah
3: ya okey ya halo.
4: Halo ya selamat malam.
5: Sama-sama bos. Amrus to ari
3: kenawi to Amrus hari kenal lihat nih.
5: Aku kan mesti cerita pengingat aku bayar 2001 sebab.
3: Okay.
5: Bayarnya aku bekerja di Singapura bayarnya sebab deh. Kami di tempat itu kami duduk orang ke Singapura. Jadi kami di sini 3 malam kami di kucing dia lebihnya. Bala kami sebuat. Balai ban magangnya.
3: Aw.
5: Balari lubuan tuhnya bisi siko ngau kabanku. Jadi bisi kuli kuda lama deh. Lamanya disimpan sudah bosnya dia deh.
3: Aw.
5: Aba bilia dia deh nanti liliran deh pun udah temu pas deh. Udah nyak kena caw kami. Aw lalu ngirup sudah ada ngirup arah deh belah sudah belah Melayu apa kampung satu dia nya belah satu dia satu bypass dia. Kalau sedangnya tadi nyindir kami semua macam-macam udahnya tadi sejak tu aku tadi kan ngerari kerempun kan ngau sedak aku. Iban tu koyang aku ini kede ya aku Melayu yang aku. Kena pada tu ngau akhir sim. Aku tu tadi ingat ke penghidup kumaya yang sebab membesa amat meh ngau yang ke Singapura. Terus tiba tadi ngau pendek ke kunci kita tu. Musim yang sebab tidak ya tadi pegai kebutuhan deh. Lalu ngau ke aku.
4: Namanya Romano tidak dia kita dianya.
5: Apa tanya dia anak jauh apa jembatan satu dia deh.
4: Rumah ke? Rumah ataupun kira, rumah kedai?
5: Kira kayak rumah kedainya tapi apa sekian pulaunya.
4: Sama dia lah, sama Siti rumahnya.
5: Sama dia tapi pangkian tadi bersebelahannya. Ngedengnya tadi lalu madiak dia maku nama dia lalu aku kau Melayu jangan aku, jadi Melayu yang aku. Lawa dek, kau ya nama dek ban, kau ya madah aku. Nada aku lawa dek, aku kongle ya, aku tu bekerja bekerja kerja, aku kongle ya. Dengnya terdampak si kau, dengnya butuh. Kalau kepala aku tanya sem ngau terus meh. Kalau kepala aku ketika aku tadi nasib lah, tapi teh butuhnya kalau agak biak mayanya umur aku. Kira ya 20 tahun tu semua aku.
3: Mabuk.
4: Ni mana tahun yang kini?
5: 2021 sebabnya.
4: Bedaunya tu lama ne.
5: Awak lah itu lama. Awak ni kena tadi. nyo tenyak me nyo bunga aku sudah aku le bengkak sedna tanduk sira baru aku.
3: Au.
5: Bisa ke Melayu ke dia kedua tadi. Nyo kasih aku mesti si nyabek si kau meda aku.
3: Hmm.
5: Meda nya tadi aku turu depai wak sira aku tadi.
3: Masalah
5: sip ujung-ujung.
3: Au. Nyo
5: sira sekaban beraya udah nyak tadi deh.
3: Oh, au.
5: Nyo bapalok ngebangku mesti lah ya tunggu-tunggu dia mesti lah ya aku. Semua kena hempu aku ke bawah yang membeli aku kentuang aku. Tarari ke sebelah sebelah kedai kian aku lari dengan tayang kian. Tidak beraya dia me.
3: Aw ah.
5: Aw dan jari aku sebabnya terus me.
4: Ini orang ke ejen data anu kita nadai sih report ke ejen tengok kita yang nadai.
5: Nah ejen yang tadi terus me. Ia kan bukut tidak takutnya apa melayu apa kuda dia deh. Aku sepoi kak kerjanya.
4: Udahnya, awak ada nyadi? Leban tetinya pulai?
5: Nak nyadi aku.
4: Oh, sino.
5: Aku mulai serempu aku nyadi tukainya tadi nyurari tukainya buat.
3: Takut. Buat
5: saya apa satu dia.
3: Takut ke tukainya ne?
4: Ada nar nyadi tukai takut.
5: Takut takut kayak apa? Mau kuda dan mau kita
3: kembali
4: apa? Berjalan. Keliaknya nak keliak.
3: Ada.
4: Oke.
3: Ya.
5: Bala kabanku. Bayuah ke bala sira ari sepuang dia. Ari sepuluhnya bala sira dia. Bala sira de sepuang sira. Sira damu. Bala kabanku. Udah dulu sudahnya.
3: Oh.
5: Bala sira dua. Aku sudah aku nanya di itu meh tanya aku nanya
3: di itu aku nanya di
4: itu ada darah kalah di pangkuang orang gak betul
5: dia tuh pedah matuh meh pedah bisa beli ya
4: apa-apa darah amnya arti nih nanya nganjol dari hospital itu
5: meh nyak sobat deh nama kebayang cap kebayang kesehnya kalau yang aku tuh pecah betul
3: tau
5: Nah,
3: ila bisa itu juga
5: baru
3: ila
5: sem atau rumah.
3: Oke,
5: okay. Okay,
3: bros.
5: Auto
3: rumah kota
5: mana?
3: Oh, hau baru ya, ne.
5: Baru
3: hari kenalian
5: kota.
3: Oke, bros. Au, bisa cerita bukai dah tahu kunci kan? Au. Au,
5: terima kasih.
3: Oke, oke, sama-sama. Nya tadi Imros hari kenal yet ne
4: sino tu dah tua ini sejak begitu udah lah kita baru jalai nak nemu jalai tungak yang kibak kena
3: ya
4: kata sem siko dah
3: oke
4: halo
3: halo selamat malam
4: halo
3: halo
4: halo
3: halo selamat malam oh ni tu ne
4: tukar ke sem
3: ngambil stick tau kah oke halo
4: halo
3: selamat malam ya selamat malam bisa siapa wai siapa tadi
6: to ari apa ane cari jalan selalu buka
3: apa ane hari muka ne
6: Ngintai.
4: Apa aneh?
3: Okay. Nada ngawa.
6: Bulan dulu nya air besar.
3: Kalau
6: kami rumahnya ngintai agak buah tu kami buah besar lain. Orang menyebuah keladanya. Kok nasli, mesti buah keladanya. Jadi kami dua apa yang banyak tadi enggak lau kan sudah buka ngedebah menyeduli bahwa kami dua kau nanti kian
3: oh.
6: Kita anang dan saya kalau sudah nanti kami kemarin lari bisa ngang pai ngang mau tadi di ngang kita lah suara lari kau bisa kamu itu sudah ya kami dua enggak takut aku besar hidup itu lebar baik kukuhung ya
3: oh.
6: mana bunyinya sanung ke sini ya
3: oh.
6: Hantu rumah dagu ada dagu dagu ke kereta waktu itu itu ya
3: aman
6: nah, jadi kami dua tenda dulu korang buka sini doang ya dah datang dia bukir tekan lah sini doangnya tadi kedua lutan kinti ya dah gilsi tani sebuah temuknya tadi iya menyagi gilsi bisa 50 lebih aku 40 lebih anda menyagi gilsi
4: nama kena perahu kita nyak kita ke
6: jalan kaki dah jalan kaki
3: darat
6: oh darat dan kerja ke rumah terlingi bukit ya mula banci menyebuah keladannya ke nasli untuk keladan
4: oh
6: tangkil dia sudah cukup menyawanya tadi abas kedua nyampau ya semua
3: awal
6: nyampau dia aku lebih 30 itu binti 40 mata dia 30 itu kelai
3: oh mayuahnya
6: dia menyuah di mulai ke dia udah saya laban itu dia aku kedua dua kali babas angkat dah kedua datai dia telung ibu ibu api akan menulisan ke dia aku
3: awal
6: hidup ke dua pribadi telur dan dia
3: oh
6: ini kena tempat ribuat hidup waktu dia udah kami dua nulu istan siku-siku dia ngata mungi saya dah cari ili yang dia ngata temungi mana indah usah teruk kau
3: ok
6: mana siapa kau tapi ni okey nak buat mungi saya aku lupa dua diri nak kawal untuk selai diri dunia
3: oh
6: lama di semaji semuanya
3: oh
6: udahnya udah semak kami dua tadi saya layan bunyi wajah saya nak kuat ya
3: ok
6: saya nak kau penekuan nak kuat lu saya nak deh
4: hujan mayanya mana hari ke bisa hujan memesi hari nadai
6: ha?
4: Bisa hujan mayanya nadai
6: hari ini hujan lagi kalau belum tay, kalau belum video.
3: Awak.
6: Nah, ujian nak kuliah, anak hari itu, tiada kok. Itu hari dia tiada dia ulit tu. Ia bukan itu dia betul dan dia sikit aku sudah dah mau. Tu aku pun bahas tu. Tiada berani, nama yo yang kau lagi tahu berbah nama yo, aku kuliah. Bukan yo mesti ya. Lukuk semua itu tua ke gaya ya udah beliau tadi pegang ya lukuk tengah lama lagi
3: oh.
6: Tengok dia tiba semaki nak tak kita mesti ya udah pedak ni dia mengenai buah aku ngang
4: bapak iya
6: tau tak dari salut teman yang kaki kami duanya
4: kamu ke ikan ya kini
6: ukai kamu pindah ke malah kita tentang cium kini itu
3: awak
6: tidak cuma canang apa yang banyak dari mbak tinggal duku penebar punya kunan ukai bulan-bulannya ke rumah tembal duku buat saya anda ukai bawa suang mbak berdengar dua suang dengan setia lalu tinggal dia dengannya
4: apa?
6: Jadi orang ini udah ya ibadah ya kami tadi kami dua meninggal siapa pada
3: oh
6: upah dengan kita siapa dengan turun
3: oh mana
6: nah saya dengan turun kaya saya ambil engkau ya engkau lu pedok kukuat dari pengembang wahnya uliah ni dua kukuat dia sitik siku pindah balik pindah pulang lama kau dia nak buat sebelum kau nak dia gigi dia tahu nak dia semua tunggu lagi lebihnya lama punya dah. Tangati dah cukup habis ni nak berdoa saya bersanya. Okey sini nak ingat ingat ya. Saya baru yang ni waktu nak kuat ya.
4: Udahnya, bisa demi sebagai kenyap nadai. Ha? Si dami dah kenyap nadai.
6: Bute malam nak pun tu nanti.
4: Ha.
6: Ko ya dah dah sampai dua dah si pulang dah sini dua malam.
4: Ha.
6: Kita salah ko ya aku dah celap dengan air tadi tak sini ko ya tak ada kacau kita ada lalu dengan baju ko cari ko ya.
4: Hmm.
6: Jadi lanang kenyap ko ya.
3: Aw ah.
6: Jadi ko tuai ni tadi tu apa yang yang aku nak.
4: Hmm.
6: Ya, ni 10 kali kita nengok tu ya. Kita ada dua orangnya. Orangnya, dia udah macam kita itu ya. Yang kita takut, lebih banyak nak tahu dia kena kutip saya itu ya. Nggak kau.
4: Hmm.
6: Hemat ya, aku
4: nak ya. Oh, nanti kita, ni buang ke ngekuak ke kita ya ke deh?
3: Hmm.
4: Tak ada tahu, dia pergi nuk ya. Nah, dia orang kan nuknya, demar, kati ini deh.
6: Engkau ni nak laban bunyi ni awak jadi yakin.
4: Nyaknya ngukuk dulu. Ini nak makai dukuk payak.
6: Jumpi kami dua. Laban tindak bulok ke diri kita kuat. Hmm. Nadai tak berbuat. Lalu ditinggal kudu orang ini.
4: Hmm.
6: Siang hari buk kudu ngambil pian.
3: Oh.
6: Nadai mendak darah.
4: Oh.
6: Amal dengan putusan darah nadai daripada.
3: Oh. Oh. Oh.
6: Kami dua muat jengkinya tidak mengali amat sudah siang hari.
4: Hmm.
6: Tahu amat sudah ni situ kena dua berdua kua. Kau nak kenyal bagi kita aku
3: ni.
4: Mana punya aki ni?
3: Apa ni?
6: Nama penyal.
4: Dia bisa cerita minggu dulu ni. Tanya baru ke?
3: Penyal. Okey.
4: Apa ni?
3: Ya, ya sama malam. Ya, ya, apa ini ya. Hari
4: jalai selangau muka
3: hari ini ya. Ya, ya, cerita habis ikan juga saya meninggal hari ini
4: orang mantap itu.
3: Ya, ok, ya. Peninggal kedua kita ke malam tahu ini ya. Di rumah
4: ya.
3: Ok, ya, nanti kangau ke Bukai
4: ya, sembari kita ke nanti berita pukul 10
3: malam tahu lagi ya. Okey, habis saya itu.
4: Terus kira sen.
3: Okey, ya halo, selamat malam.
4: Ya, selamat malam.
3: Siapa tahu?
7: Pegawai dari Pulau
3: Untuk. Apa Dawon?
7: Pegawai.
3: Pegawai dari Bintulu. Okey.
4: Bisa ceritakan kunci mana tu pegawai?
3: Nama dekat tu si.
7: Kami ke berjalan di rumah apa ada yang apa tapi je.
3: Oh, okey.
7: Mhm. Kita tahu cerita
4: pun. Okey, terus kerja apa kawan?
7: Sebuah bad kami sekabat.
3: Mhm.
7: Ibu punya buat nama lah ngono ada ibu punya buat. Ayat pengawal tau.
3: Mhm.
7: Dari cara ini mak dia lain. Ini nama lam dah. Jadi masuk dalainya. Kanda mau daun dalai dari luar lama ya.
3: Oh.
7: Yang kami cedut dalai ni. Si orang dulu lah. Mau kibah kami kanan masuk dalam lah masuk kialan.
4: Oh. Nama arti ya nana bukannya anda apa kawan?
7: Kita dia dah mula tanda orang kita nula masuk kial. Lepas si orang kini dia dia. Oh. Ayo. Tapi nama ni lah.
4: Oh. Ya.
7: Dalai kami buat baik kau nya malam. Sebenarnya sembah babi banyak lagi deh. Main babi pada tiang sama kayak bahasa Uyat deh. Ini yang babi pak, pak bukitnya.
3: Oh.
7: Pendir kan dia punya kekayaan.
3: Oh.
7: Gadai kami empat. Tudin. Aku nombor tiga, sebab aku mesti kat dua laut lah. Ya, semua yang kian. Yang kena babi yang mamat. Kan imbak babi ni.
3: Oh.
7: Dia nak meletup, kenapa yang orangnya?
3: No.
7: Dia nak dari Tengkong salah dia, berkong pisah yang telah kami mati. Telah kami empat.
3: Semua amatnya ni?
7: Pernah yang masa pendiam malik pula ke
3: DJ. Apa ini amatnya? Bahaya. Ya,
7: aku ke DJ, mata kengam sungan.
3: Oh, kain dah.
7: Sampai dia tahu ngai maku ngau dah, nginau pengau misalnya. Takut maku dia. Gerang.
3: Oh,
7: tidak ada benda kami nak tidak ya lebannya yang dia menengah lu limbek mau benda tanya
3: ngakai
7: tidak ada mana kau nya sampai dia tahu kau ingat aku kena nya
4: bisi nada badi mainnya nada badi nada anak kita
3: nada
7: case lah Ketrom. Ting ngam ada pendeng pernah yang ting kemunya.
3: Kei. Mama sama mana semiwapnya. Au.
7: Pak ya gua kon ti fiko ndak kembali 4 jam mimpi. Bisa lelaki ada
8: gua. Bisa ulah babe
7: ini. Ini yang dia tahu.
8: Babe nya bisa ulah apa apa kawan?
7: Salah babe nya. Imah hidayah ya.
3: Ah, nak kena ni.
7: Mesti tiga babi dia je nama ni jalung kecil dia dari timbak sudah ada. Aku dia dia kena baru ngau sudah ya aku deh. Aku nak kabar dekat tempat baik sudah. Suka ke kau kalau saya ngemai.
3: Au ah.
7: Mau jadi ngurut ada awak nak mau jadi timbak.
3: Au. Nak nemu nya ke style nya mai aku deh.
7: Au.
3: Au.
7: Aku dia tahu kena saya dia lama sudah.
3: Oh.
7: Oke bujang tu bawa ni.
8: Au. Sudah nya nyau bertemu berkelala ngau pengen diri lah kita.
7: Malah pengen dia pucat, mau tidak. Kami malah pucat. Nah, kalau kita kau sih kau kami kami empat, tidak dia berkenal juga.
3: Okay, bahaya.
7: Kau madam, gay balau buka ya lah. Nanti dia hanya yang kenal lah. Bahaya jalan ini malam, saya nak. Bagi saya kau lawa babi boleh beli itu. Nanti saya jalan nyari nama nama. Cuma kita
3: aman.
7: Kita nak kita semua nak panupai.
3: Aman.
8: Terima kasih ya pegawan.
3: Okay, selamat malam.
8: Hanya tadi pegawan. Nes,
3: Sam. Pegawan.
8: Saya Sam.
3: Okay, toh.
8: Saya Sam.
3: Okay. Ya, halo. Selamat malam.
9: Halo DJ. Tu Imban dari Binyo.
3: Imban dari Binyo. Okay, bertemu baru Imban.
9: Okay. Aku mesti tu grab mengasuh tu DJ.
3: Iya betul.
9: Ya, apa kalau aku dia pelihat pelan ini. Kalau mesti aku bawa lemong dia.
8: Ya, masih
9: apa ni? Orang sini orang lagi ya. Tapi kita tu DJ, mana kerja kayu tu DJ?
3: Oh, kerja kayu soba.
9: Kerja kayu bakau.
3: Oh, okay.
9: Mana kata ini DJ? Tahun tahun 1974 DJ.
3: Pura raya penglama dah.
9: Lama aku hanya umur aku hanya 13 tahun. Jadi begitu dia dia ada.
3: Okey.
9: Jadi kami kerja tu bakau tu kami hari uban. Kalau kau pelasu okey ni dah tak pelasu. Bujur orang kerja bakau. Bukan nak je tetap dia tak kayu kami hari pelasu ke kena raja angka gereja dan dia nama gereja nan dia.
8: Nadai.
3: Nan mau dini.
9: Gereja semua pun pejang dalam sebuah DJ.
3: Oh. Awak.
9: Itu kita ada tu dia tu bedau kemudian tahun 1972 kalau kita angkat nama.
8: Oh, kola kola kola rejangnya.
9: Aku kola rejang, buat angkat rejang kat situ. Jadi angkat sama nyari hari nyabu yang tadi kayu lah. Sehari hari hari hari di pedok 8 jam DJ kami kayu.
3: Oh.
9: Kemai di bola, kedok, kemai lah. Aku beri duit magang bola enggak aku. Apa pulau buah perahu kami sebab.
3: Oh.
9: Siku nya dua buah, siku dua ikau sebuah perahu, tiga ikau sebuah yang dua ikau. Si barai orang dua lah, kayu lah. Hari-hari mai mai bekal, mai periwak, mai petak, macam lah. Semua nak kerja ke kau tu. Bakau tu.
8: Ini, besai perahu kayuahnya?
9: Nah, dari saya nak perahu iban katanya mudinya jangka keluar, jangka ke perahu kayu apa katanya. Buat botik pol, buat dua. Nak saya kira saya sakit lebih yang meninggikan doanya perahu ban. Kayu apa? Kayu apa kamu nak sehari hari awalnya perahu hijau kurang ini malam hari siapa perahu hijaunya pasang orang api, pasang orang cemiti ya. Pedok pelu kijang, mak kami berdaya sang kami kemantauannya subuh hari ini pelu kijang kami, bukan hari ulu pelu kijang. Kayu kami sehari 8 jam tu, kami kayu ada je. Hari-hari. Yang jadi datai kami di adik kerja dia nak jauhnya ke bakau. Kerja bakau, jadi datai dia nak ngambil langkau, ngambil barang, saya ngambil barang. Beli lah baju, baju burak, jual baju, baju belacu, banyak nak bawa. Jadi bakau punya 12 kaki pun jadi dia. Nyir go bakau punya 4, nyelbis batang punya sebab dia.
8: Nah.
9: Nah. Mayro Cebu kaya ilam liya.
8: Oh. Nama kena ramainya kengke Cebu nya tungkang eta kapal kapal pitap
9: gitu. Tungkang dite. Ba tungkang pitap tungkang ada krem de. Mai mayan ulur
8: tinggal. Mai ulur. Oh. Mai angkat.
9: Au kami rai tu nyelam.
8: Hei.
9: Dan nyata kerja, ambil barang kerja, tiap hari kerjanya. Ya habis lauk. Ambil barang baru kami buat kerja dia. Bawa pergi untuk kerja dia, meh, nak jauh. Udah nyata dia, jadi ujung ayah kau cenang, nak kami. Ujung bapaknya, 4 inci, tau ke 3 inci ujung ayah, kanya 12 kaki. Jadi pun, pernah kau pemesai ya. Lepas kami kerja dia. Datang aku kerja diri. Lepas kami ikut sebuah perahu. Udah sedang aku kapak umur je dia. Kapak bakal lukan. Kedang namu. Nara cinta aku dia kerupnya. Tebang kayu pancarnya kayu. Lalu melat aku. Nak menumpu apa aku. Lepas aku mulia je lempu.
3: Okay. Tinggal
9: aku tahu.
8: Okay.
3: Awa.
9: Sedang. Tiga menua aku nanya. Aku kapak. Udah nyawa. Udah bakal malam hari di air lepas ke senyum malam harinya itu ada yang tahu lah dia nak kampung air dia nak kampung air buah juga namanya kong ada sebuah kayu sebuah kayu juga ngandu apa sebuah perahu enggak kok kayu melintang dia nak kumpul dengan ngandu lah
3: aku ngandu lah
9: ngandu lah ngandu bakau bakau yang mana langkang lah buat biang ni kalau kan kami kaya-kaya ngeduku mayu angukan di gereja dia sebuah dia
8: kena dunia kelihak lagi tahun tanya Tuhan
9: au tak ajak ni lukan buat entah mayu lupa-lupa ada kerja bakal tak mas bantu setiapnya bunyi magalnya lukan buku buang kaya ngeduku niam kalau lepas kami nyawa tadi kami ke kayu tadi ni DJ ni kok karam DJ buat dengan rejangannya buat benda air rejangannya
3: oh ne
9: oh masa basah mu aku jauh karam ku bahku mbak saya cikuk punya gua sebuah perahu jauh gua itu nganu nganu pandiri umbak dia umbak kamu main umbak gelombang dia betul siap
8: oh nyong nyong lebuh nyak kita apa ya
9: lebuh masuk gua kejangan
8: lebuh ngelebuh kolanya.
9: Oh, dah sabuk berani, tapi sejak berani kan, lepas. Saya yang keluar lagi suruh laju kerajaan kami, kami kayu, apa cik siku dua.
3: Oh.
9: Hari ini tadi, hari ini aku lihat kami berkayu. Hari, telah pada sepatat ke. Sebab kami kayu, kau berkuai kayu, saya ke, kenyau, malah ribut kau nyaku. Kemudian kita 8 jam kayu lah. Mayu lah. Dia berdua hidup dengan aku kerja kayu lah.
3: Oh.
9: Ya tu dia berbandingan dia. Jadi dah kami cek kerja jadi saya itu. Tu tungkang di Sibu. Ngambil kayu kira tu. Jadi aku tenggelam dia ingin bayar naik di sini. Nah yaudah di sini.
3: Oh.
9: Dah bakal dia tahu lah. Selam kau kayu lam airnya. Lu tarik engkau tali ini tungkang aja tungkang. Kau bisa krem. Nah dari minyo.
3: Kayu.
9: Kami jadi orang lagi tunggang, baru aku mata tunggang ni, hari ujung ke. Aku masih dalam airnya, air masih ya. Udah ke nyawa habis kerjanya buat bulan-bulan ni nyawa. Pulai macam ni agak tukarnya. Terima agak. Kau nanti tu cukup gaji ni, membaringnya kebatang. Lemnya beras minyak tu ke esanya di je 2008 bukan tang beras.
3: Ya.
9: Minyak subuh.
8: Beras beras kaki batunya kelihatan. Main kawak main timbang. Main.
9: Beras mudahnya. Main 2008 ada beras bukai. Pilih-pilih tidak tahu minyak. Minyak lama dia balai baru. Nego kayu orang nego kita nego. Kira kedua bulan di je. Baru kerja dia aku nak tahu.
3: Aku nak.
9: Alunya kami kok karam nak pun hati dia jatuh karam nak sih mati itu dia aku nara mai pelapuk deh nara mai tuang minyak besar itu berat dia karam nara mai pelapuk apa dia tu mai macam ni yang kami kok karam aku kok karam kami kalau dia perahu kaki lebihnya dia gandung perahunya nggak balung pak macam macam jangan itu yang ke
3: okay
9: banyak yang dia muncul mati jauh dah aku tahu
3: mana
9: dan nyetir mak menyo pulai baru 8 jam baru saya pulai hari-hari dari pagi sampai pukul kira-kira pukul 3 pukul 4 dia datang kembali baru. Kayol pula aku mah, aku mah dia ada nyok, nak nyok encok benda dia suka mengkau minyak berjawab, berjawab kau.
3: Aman.
9: Dia sekarang sudah mati je, nak dia aku lagi dia tahu.
3: Aman.
9: Beli punang ketua. Masuk. Masuk pulau kijang, tu beli aku, minyak parah dia suka.
8: Ya, sikit-sikit bakal ya, keliak bagaimana kita ke apa penemu kita lalu nama kita sikit nak nemu takut kita kita mainnya
9: sama
8: di magi biar sikit beka
9: sama tadi dia jangan dia tengah berai kami tu mainnya kubo mak laba gumbak di mainnya kayu ah nak nyok aku menpon dah mensok buka itu nak mensonya kayu ngan batang rajang berakok sebraikin ke ari li ni nak saya bubuh api ke kejap-kejap ni kami sangkai. Orang melihatnya, aku melihat orang minyaknya. Ni nanti panjiri kematian ke sekarang. Apa mengambil orang aku? Jadi baik kakak, baik ke bekal, baik ke periwak. Minyak habis mana? Dari ni. Bakal nyol lebih lebih kita buka lagi. Minggu baru lagi je.
8: Okey, Man.
3: Okey, Man.
9: Okey.
3: Okey ya, minggu baru bertemu ke? Oh.
8: Ya.
9: Terima kasih DJ.
3: Okey, sama-sama Iman. Ya. Okey, tadi Iman
8: Hari Binyo. Ya, tuan ngatu dulu saya berperinan dulu saya sebab kita ke ninga berita pukul 10 tadi.
3: Iya.

Pukul 10 malam, dia tu kami nabur ke berita malam. Perintah besar dekat madu ke company concession dikena ngadu ke jalai red line bas pemanjai jalai besar Pen Borneo Sarawak. Menteri Kerja Raya Dato' Sri Alexander Dantalinggi madah ketuk mengukur pengawal ngadu ke jalai ke boleh 136 km pemanjai. Lalu jalai red line nya dekat diadu ke ngena agih belanja RM900 juta. Yang netap ke perkaranya benuang di perunding ke lalu company tingadu ke jalainya dekat dipadu ke nanti semua proses sudah dituku ke magang. Dato' Sri Alexander Mansud ke jakunya ngagai pengarang berita di Kuching. Jalai red line tu ianya jalai asal ke nang udah bisi sebedau jalai besai Pen Borneo ke digagak. Jalai red line-nya ndang nak disengkawam ke dalam projek jalai besar Pen Borneo Sarawak lalu patut diadu ke mana lagi. Lima gan turung peniau ba Bianah Padawan udah dipilih jadi palan tika dikemeran ke dalam langgur pemansang dagang temuai ti berpelasar ke pengawal petanam topi dalam sita Kaunsel Negeri Mambuang. Kaban Kaunsel Negeri Mambuang, Datuk Dr. Jerib Susil, madah kelanggur pemansangnya dan dikenal ngelati ke ekonomi rakyat di menua pesisir. Lima ganturung pendiau tu enya Anah Rais, Sadir, Si Bakar, Si Muti, Ngau Si Buang. Tundang sebengkeh hari perkara, TBC dikeranau ke, ianya Ngau Gerempung Bianah Padawan. Sama bisi dikerandau ke, ianya sekedar langgur strategik ke dikena ngangkat ke produk dagang temuai

Pengawap Sisir. Ngena dagang temuai tiba pelasar ke Pengawap Tanam Topi diulih Besmekih serta Meruan. Dewan Bandaraya Kuching Utara DBKU dekat bersawup ngau upis pemansut hasil menua Malaysia MPC kena berjalai ke projek reformation penanggul birokrasi. Ke tahun tu, DBKU dah milih projek lesen papan iklan berpremis tingati Kediri. Ngena projek tu, pengawal ting benar ke peminta ke lesen papan iklan ditaga oleh dikurang pengagai 30 hari aja. Tunangkan katur baru tinetap ke kuasa ngemenar ke peminta ke lesennya. Dan hari baru, Upis Menteri Pengerai Mensia Mayu pengawal berumah ngau perintah lokal. Projek yang mereka dikarap kuliah nyawab ngurang katur birokrasi serta boleh ngangkat ke pemanah servis ke di pejalai ngagai Mensia Mayu. DBKU mereka benuang berunding guna sistem tiulih nyukung pengawal ngenatai ke peminta ngau merik pemendar ngena cara ti berurun lagi. Agensi Penagang Penusah Gian Dadah Nasional AADK Pelilih Menua Sibu bising atur pengawal pemandang tiba kawal ngau pengawal ngelaban penusah dadah ba sekolah SMK Belaga. Pengawal pemandangnya akan diatur berserimai ngau forum pemertiati ke perkara Rama Community Belaga diatur ngena sawab hari sekolahnya ngau gerempung Raban Bangsa Sekapan Belaga. Programnya mujur ngempuruk ke 150 orang dinyerangkum bala nebia apa indai ngau orang mayuh ba kandang menuanya. Tundang sebagi hari jalai ke semampai diatur AADK kena ingat ke rakyat menua sisir ngambil nyeliah ke diri hari penusah dadah madah ke pengerusak ketegal dadah serta negap ke gempung tara mayuh bengkah raban pa pengawal tinggalaban penusah dadah. Nyanakan abur ke berita malam, nyari berita tu ditusun Rusita Ampung dari bilik berita RTM Kuching, lalu disalin Jonathan Kiri. Daunya selamat malam, salam Malaysia Madani.

0: Dengar ke cerita. Dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya, ya. Halait mancar lembaga Indo ya, Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tepik ku tentang siut masak belakang ku lalu berdua.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngeregau malam kita.
1: Aku memayah keterima kamu yang apa tuai yang udah putus balak. Habis berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat. Tentu ya, Bak YFM.
3: Okey, Tuan Roma.
4: Ya, Tuan Berpun baru ni, Sam.
3: Ya.
4: Menyambut telefon bala kaban kita yang kita berkongsi cerita engkau dalam program Ngas Semangat berkaitan malam tu.
3: Ya, jam kedua engkau ke tiga atau lagi. Ya. Yang tu ke 12 tengah malam atau lagi. Okey, terus telefon dia tu peninggal. Andor kita boleh berkongsi ke cerita kita kena mandak ke malam kita itu meh ni tu rumah. Seraya ke sida ke menong gawak pelabak ku bisi mendiang ke kita ke beno belalak ya. Jadi ba jam ke terubah tadi bisi 4 iko peninggal kita.
4: Betul.
3: Harap ke ba jam kedua ngok tiga tu.
4: Mai lagi balak kita ke berkongsi cerita ni Sam.
3: Betul.
4: Jadi kita lagi apa nama tu lagi nganti bala ke kaban kita itu bisa dekat buku saya cerita bakal kemarin tu. Jadi bakal selama saya nih bakal selama tua tu nasi ki di sedang kurang boleh buku lain cerita buku si ke cerita. Ngagai ya, terima kasih ya mah ngagai Embrus keterubah tadi tanya cerita ya tu. Bisiknya nyangkut mimin minta ampun lah malah kita ke sini usah nyatang utai
3: cerita lama nih
4: utai ya kalau main cerita ya amat tuh
3: ya
4: memang gak apa nih saya hari selagi orang saya cerita nginti ya ke untuk pertama kali aku nengah orang boleh mentah entuh Sam
3: sama
4: terubah ya udah orang mentah entuh apa kawan dari bintulu tadi cerita nimba nih Sam
3: nimba tadi
4: mayuh sekedar Sam mayuh kenimba mayuh ke begiga baju lo mayuh kita ini nya orang ke udah babadi mana Sam
3: betul
4: babadi mayuh ke beburu begiga ke pemakai jadi mayuh ke begiga nyanyi nyoba tukar teh buka itu tu sigina ukai utai ke nama tu ukai ke tempat ukai ke degaga cerita begitu nah saya semampainya di kita ini nya mayuh kes kita ke nama tu kita ingat orang ke bertimbak pengadil ukainya sengaja Sam. Kadang-kadang utai dalam babas tu kita sama nak nemu. Munyi ko apa siapa tadi tu ya ke apa yang ni tadi Aris Langau kan tadi.
3: Utai kena.
4: Ya utai
3: tak ada sadangnya.
4: Kita mensia pun tahu nya di babi. Bak mata kita.
3: Betul.
4: Kita dari kelakar tu. Tuan peninggal kita ikut Sam.
3: Okey, hanya sudah habis peninggal tu Romeh.
4: Ya.
3: Okey, ya. Halo.
4: Ya, ya nak jadi.
3: Lawa. Ya, test line. 885 antara ni. Telepon baru, wei.
4: Ya, baru. Ya. Kami bisi nak datai arus telepon.
3: Ya.
4: Baru tanya itu nyangkut nak nyangkut ni Sam.
3: Ya, 0885 ujung lumur teleponnya tadi ni. Tahu telepon baru ya. Ke bisi penanggul tadi ni.
4: Ya.
3: Lalu cerita Imban tadi ni di rumah. Ke kap gawa tau ya.
4: Ya, ya tadi.
3: Hai, nama ini.
4: Namanya. Ya ke gawa ngigak pemakai 8 jam pakai Yosem. Tentunya hari pagi datai ke lemai.
3: Ya.
4: Udah nyengat keluar moralnya Sam. Aku ningat cerita leban aku kuala kelia niti jalainya nih Sam. Niti jalai munyi kok yan tadi sigi Jawa. Hari laban munyi kok anti de peda kapal Pulau Kijang bangkai kapal Pulau Kijang ke karamnya Sam. Artinya ngelebuh tasiaknya Sam.
3: Jawa amat nih.
4: Halo.
3: Oke, halo.
4: Nama tu nih agak takut-takut sudah tu Sam. Kesal.
3: Ngawak, ya. Tahu telefon aja peninggal.
4: Telefon aja.
3: Ya.
4: Munyi ko imban dari Sam. Dari kelia. Engka dunia kelia nda antu siga. Sam nih. Nah bakari ke dia tau. Sigi munyi ko ya tadi. Enti iya. Ngela apa tu nyemerai ke Sam artinya tadi Sam. Ya ari ngulu batarajang keluar ari batarajang. keluar dari nanga rajang
3: tu. Oh.
4: Artinya puak kekiba.
3: Oh,
4: sebut sem.
3: Mm-hmm. Okey, hello. Yeah, hello, selamat malam.
4: Oh, nama atas sini.
3: Okey, harap kena ada penanggul meh.
4: Penanggul mah balan kita tu.
3: Ah, okey. Okey, hello, selamat malam.
5: Halo, selamat malam DJ.
3: Ah, ya, selamat malam. Siapa tu deh? Siapa wei?
5: William Ningam tu DJ.
3: William. Hari ni non?
5: Hari Taman Meliha.
3: Oh, Taman Meliha.
5: Mana mana berita DJ?
4: Mana kami dua itu?
3: Berita cukup mana? Oh.
5: Tu berita. Ya, personal atau berbeda?
4: Ah ya, sikit personalnya mah ke mana? Ngambil ke kita nak nak nak orang.
5: Jadi aku tempai lama.
4: Boleh adik Madam William?
5: Okey. Okay.
3: William padam ke dulu atau ke Jawah ke
4: Minggu?
5: Pijak bersibu mainnya. Tahun 1997 aku tengah lah.
3: Oh, okey.
5: Oh, Jawah bersibu. Itu pangan aku nya. Baik ko ngambil buah nak nantun nemu nama siapa nama dinis ke namanya miat ni tengok aku
3: kapan adanya
5: kami dua orang ngambil buah jadi buah nyala baru mah panggil si bak nantun tinggal ngambil buah san siapa nantun tinggal nak tu nemu menua bersalim sungai salim nyak jadi ketemu kami buahnya tadi ngambil buahnya tadi. Jadi mana aku bisa duitku ngau aku nya tadi. Sudah ya gagal, gagit mendak ngemiak nurun kainnya tadi. Sudah ya ke kai, jadi aku bisa takut tinggi bimit lah. Karena nanti aku udah aku menaga anakku, itu mayo aku kedal aku menunduk anakku nya tadi. Saja aku bunga kita, kata angin mendak ngeninggal gini.
4: Nanti baru aku.
5: Jadi siku umur hanya karena aku tetap meduanya 4 tahun ya ke tuanya 9 tahun bekerja apa-apa seduanya mesti kan tahu titi turun kait deh duanya tadi enggak mengagetkan betul nyembiaknya anak-anak ke dalam kumai pun dapat bu udah nggak tahu kita udah nyembak rumah panjai mandi berumah kembali ke pabu airnya kali tetangga nyuat anakku nya tadi termanduanya tadi mujur nyuat nak tenggelam
3: okay
5: jadi aku nya tadi belum kenap menong nade mana dia aku mujur aku nade minat bukai udah si kuda nyuat mujur kita nyuat tadi nyuat tadi banyak nade nade tenggelam lah lagi nyuat bukanya. Jadi tolong aku tadi kalau ke aku kena suruh jen kena takut saya buat lagi tadi sempat buka ngan tu je
3: terjuan
5: ke kayu lah sempat kan terjuan aku nya tadi betul tangkap aku bau-baunya tadi tapi dah tak ada tuan aku Tuhan Yesus kena aku bila aku terjuan aku tak nak tangkap aku bau-baunya tadi betul tangkap aku tadi bau-bau aku ketebang mesti ngerak baik deh ke rumah dah dia ada ikan ya tak main genggam semangat dengan DJ
3: kena
5: aku kena maksudnya sampai kita tahu lagi mesti ingat tu DJ nanya-nanya bicara aku.
4: Okey, William.
3: Okey, terima kasih okay, William. Selamat malam. Okey, William mari Taman Meliha ne.
4: Kadang kita itu nyamsem.
3: Penusah, nak sedang nyari.
4: Ba cerita tu atau sigi genggam semangat.
3: Ya.
4: Tiap-tiap penusah sigi ukai ada sedang, tai ukai ada giga, ukai ada pinta.
3: Aman.
4: Sepakat tuntung penusah
3: nasem. Betul. Lebih ke berkawal ngas sport kita.
4: Betul. Ya. Semampai kita itu nama ke tadi semampai berjaga-jaga mah kita yang maya kita itu bekerja ke pengawak dini-dini kita yang maya kita gagawa
3: kadang berjiman kita itu rumah lebih lagi kita gagawa kena mesin
4: betul
3: tadi. Berjiman bukan nak berjiman tangnya tadi bisi maya kita yang tadi hilap bisi maya kita yang tadi namanya penusah menyatakan
4: penusah ya
3: tapi
4: sigi pengawak kita siti-siti pengawak nang sigi bisi dekatnya di penusah.
3: Betul.
4: Tak kelimpah ginti kita nyau nak nemu berjimat.
3: Aman.
4: Laban utai tajak lebih lagi baka kita ke numpang kereta ane sep. Oh nyamai kereta kita nyamai kereta sana udah kena kita ya.
3: Oh.
4: Nanti kita nak berjimat pun tahu nyadi pun nyadi.
3: Tahu badi sak ya.
4: Ya.
3: Ya. Okey, William peninggal ke lima kita.
4: Aman.
3: Okey. Ya, okey. Tok Romai. Ha,
4: sambut Sam.
3: Okay. Halo.
6: Halo.
3: Ya, selamat malam.
6: Malam. Malam.
3: Selamat malam.
4: Sepatu gini.
3: Ini Cia, kai?
6: Ini Cia.
3: Selamat malam.
4: Kita ini Cia.
3: Nanti ngawak ini Cia. Okay.
6: Aku kak, jadi kita ini kubuka deh. Jadi ini kuto. Jatuhnya enggak belawang namanya, nama dia belawang.
3: Belawang?
4: Nama tu yang
3: nama tu ke belawang tu ini Cia.
6: Subuang, subuang empat babi.
3: Oh, subuang.
6: Aau, saya belak.
4: Keladi empat babi.
6: Aau, keladi. Keladi. Kitanya belawang nama kami menolong.
4: Oh, belawang. Nah,
3: belawang.
6: Bak rumah nol suayanya, nusul babi, nusul manu, mak suay dia. Kau ya kile kian mantun belawang, mantun buangnya. Nadi penyanya namanya apa melabok umum bawa muh gue kalah gue dia.
3: Nama tadi?
6: Kau melaboknya.
4: Oh melabok, aw.
3: Melabok.
4: Nemu.
6: Nya umum bawa.
4: Aw.
6: Umum bawa. Nadi ini itu mantun belawangnya, contohnya. Melihat ke, maka senya, maka tetapi buang senya.
3: Oh.
6: Alia cemera kami. Pada waktu ini siang ya, dia malanya. Ya, nak guli ini ke bangun ini.
3: Aw.
6: Nak guli.
3: Aw.
6: Tante dan tua dia. Yang sama adanya, sama mantu dia. Saya salah aja saya, kau ya. Pegau ini senya, kau ya. Waktu itu, kau ya. Buang ni apa lah itu ni?
4: Ayuh kau yang
3: pak, ayuh kau
4: yang kolek punya.
3: Hello.
6: Ya ini cia. Bisa.
3: Saya dengar cia. Aw. Aw. Nino dengar cerita dari.
6: Aw.
3: Okay.
6: Lawa dengar cerita ini. Bukan kolek punya kian. Kalau kolek punya kian, agak-agak entah rumah masih tua ini. Jadi saya pelak berkuat ya.
3: Aw.
6: Sebenarnya itu kuat semua tuan dia. Kuat ya.
3: Aw.
6: Saya pelak ini saya antu untuk kuat nak jadi. Aku
3: aw.
6: Nak jadi yang alam lah. Ya, aku ni punya.
4: Nama ni antu antu nya tahu ngeri siang kini. Engkau pedih kini antu nya nah.
6: Tidak ada itu.
4: Kan.
3: Nama nak ketawa.
6: Aku ketawa ini.
4: Antu ya tengah resi yang kakak mengetat ke biak ini apa?
3: Jason King.
6: Kuan nak jalan, kuan mengikat sebuah babi yang
3: gitu.
4: Biasanya kemudah antu ngeresi yang ini aja. Tang antu tu sikit nak metabur kantu sikit antu mana mah pediau ko deh.
6: Ya.
4: Tapi tak punya. Ni buah padah kita pedih apa sikit dan sikit bekanya pediau antu.
6: Ya alam umum buah katanya.
4: Berapa umur dia tu ni cia?
6: Ya tahu.
3: Oh.
6: Aku dah 69.
3: Oh, 69 tahun.
6: Oh,
4: 69 tahun.
3: Ya. Tawa kantor dari siang tadi.
6: Awalnya
4: jauh.
6: Okey,
3: Nicia. Okey, selamat malam Nicia.
4: Boleh nak kantor tentang dari siang. Okey, kita gali ya siang dari siang. Sikit pindah awal jahit ni. Kantor.
3: Jo, pali. Halo, mudah mudah.
4: Halo.
3: Mudah apa pilih yang mudah.
4: Halo.
3: Selamat malam.
7: Oh, hari kepiat
4: tu. Sempat tu hari kepiat. Jangan nene.
7: Oh, bentar tu.
3: Bentar hari kepiat.
4: Okey, bentar terus ke cerita dia bentar. Ngai kelainan putus lagi.
3: Nama dekat tu si tu deh.
7: Oh, tu cerita tu kaban ku buat dua ke gawa di tu.
3: Oh.
7: Jadi kaban tu tu ke gawa jaga malam kuriti me.
3: Oh, jaga.
7: Oh. Oh, udah makan lemai.
3: Oh.
7: Udah beranau-beranau. Mumpuk tu kaban yang nalik sendiri.
3: Oh.
7: Ya kira aku tu biar aku nya. Kita start meluri ni. Apa aku mau tanya?
3: Oh?
7: Nama siapa ni tanya kau aku mau tanya?
3: Apa?
7: Baikku ya, apa aku ke? Nah, aku berani, aku takut deh. Belum kena pikir tu aja deh.
3: Aau.
7: Tengah orang lain goreng nyetat luri.
3: Nyetat luri, di rumah?
7: Aau.
3: Aau.
7: Nyaw tu aja, kian baik kian, kian tu lah kau aku mau tanya.
3: Aau.
7: Nau dia aku situ aja, aku berdampingan ya deh, tak jauh. Yang aku nau dia siko, aku mana ya?
3: Aau, aau.
7: Okian tua ada pada orang ada aja, lurinya tak hidup.
3: Nai ne?
7: Yang mua-mua sebenarnya.
3: Aau.
7: Laban ke sikit lebih, saya ke penemu diri.
3: Untuk
7: diri.
3: Amat.
7: Dengnya, mana? Kenua padam kengai dengnya. Macam aku orang dia. Tua TT belakang yang ngal kau kuno ya. Kau ngadu ketua lagi kau kuno ya. Nyaudanya tadi. Udah disiangin burin tadi. Kau macam jalan. Tak jalan. Turut ke kulurin tadi. Lepas ke si kaya buat di tua abang belakangnya.
3: Awak.
7: Nau liat lurinya ni ke, saya nau liat ni ke kayak padam ni kan? Berani lama tuan tidur, sampai aku tiga lebih akhirnya. Senor jam tua tidur. Nyamati aku mengalir amat bunyi kutai entah ya ke nyalang kira kan tu, napa tuat kau tegur yang ada ikat pada tubuh. Atau rumah?
4: Ya. Kau kena.
7: Antai itu nyalaan tu. Paraim tu kaban tu kuti kudian yang tua. Un sino. Kuti tinggal lebih baru tino.
4: Okey okey. Nada ada pedak ne?
3: Nada orang.
7: Nada yang
4: antau punya.
7: Di rumah.
4: Napa? Nya okey antau temu nyetat kiri. Mokey antau nyetat pedak orang nada ke?
7: Nada yang mana nada yang
4: antau punya. Kini
7: nya mak sidai nama kada nang ambe beliau luri nya hidup
3: tau
7: tengah pandang buta nya dini hari la aku ku api tu telayan na tai kutikudin ku ku na sidai
3: tau
7: ada nang luri nya tau hidup
3: sama nya lai
7: ba ya nya amat tengah semangat aman pintu tambiat tua ya cemien tambah
4: seroe tu nya galopun arti ya kan.
7: Jaga usut tu ya. Taban orang pulainya. Ku enam lemah. Pulai orang tua sekitar kira pukul 5:30 segitu dah tamak.
3: Gawak
7: di tau tu ya. Benua gawak ba usut.
3: Oh, jaga malam.
7: Jaga malam.
3: Amatnya. Ya, anun deh nak aku deh.
7: Mak
4: yang ide. Nadai sudah belum yang kak lari mainnya ne.
7: Nadai belum yang lari itu, menyam pintu cermin tambah tua ya.
4: Dalam luri dah tutup ya.
3: Bapun doa.
4: Bapun doa.
7: Taman tua teh bisa puasnya kade. Tambah cermin pintu tambah. Napa yang apa teh bisa?
4: Nadai ngawanya.
7: Ya pema lagi aku tahu. Ya sikit punya hutan tu yang ngalah antu ente ngan gedau pikir depan tap ya.
4: Ini ngapa kan ni apa yang ni tadi depan tap antu uli hanya.
3: Nah, mayuh cerita nuan tau orang orang jaga tau. Okey sama-sama. Nyata de tentang kapit sida kejaga malam. Untuk sini mayuh cerita tu ne. Tu rumah orang kejaga sekolah.
4: Jaga malam sempai.
3: Jaga hospital.
4: Orang kejaga macam-macam.
3: Ya. Okey. Ya ya peringat ketujuh kita. Pantai kapit tadi ne. Lalu ke kita ke Bukai meh peningah.
4: Ya, harap kau boleh berkongsi dengan cerita dengan kita meh. Terus ke cerita ngambil ke pulai ke pengerindu peningah kita.
3: Betul.
4: Kapan ke teban kita ke baluar di Nasem. Terlebih lagi ketua terperindah Nasem.
3: Ya, kadang nak nyawat meh. Kadang Nino.
4: Nak nyawat Nino. Anang irau. Nanti kami dua ada ningah anak nyawat. Artinya kami dua itu ningah ke kita.
3: Fokus.
4: Fokus.
3: Okey, tu tu rumah.
4: Ya, hello.
3: Ya, hello.
4: Hello.
8: Hello.
4: Ya, selamat malam.
8: Jonathan di Pekan.
4: Siapa?
3: Selamat malam.
8: Jonathan.
3: Okey, di Pekan.
8: Kita balik ke tanggau kita tu.
4: Selamat
3: malam, DJ. Selamat malam.
8: Kau tu di rumah.
3: Ya. Selamat malam.
8: Aw cerita mana aku ke gawat di Senanjung Jin berjuhur Jin. Aw baik ke banku.
3: Aw
8: kerja Singapura aku ya.
3: Aw.
8: Mai aku kerja Singapura. Angkat tak dah beli aku magangnya.
3: Aw.
8: Kena masuk Singapura kian dah. Dari ngadai ke? Dengan si ke banku mai kerja berkilang. Angkat berkilang Jin. Tapi umur dah tua, kau kan lima. Aw ngomong dapat gabai besar tu, ayah dah kerja lama je. Ada orang tua sedih kekunan. Orang ni sudah lama ke. Abang ku tu supply saja, supply kuli.
3: Aw.
8: Dah datai ke bankunya. Lihat main aku. Kanya diskusi dengan ku, aku. Kak, kekunan ya. Uji ngepak tu, kekunan ya.
3: Aw.
8: Aw, so jaga, aw, so jaga bak ustil ku. Bakilang orang ke. Orang ke Balau Induan Balau Thai dah buat hostelnya dah. Kami dia buat suci puas nak tiga ikau. Melayu kedua, Melayu Sabah. Kau ada Melayu dua dia. Anjung bus dia ke kuku. Siap malam. Lalu siap malam. Ya, minta Thai buat mansaknya. Teman aku masuk tanya, hari ke depannya. Dia jaga hari ke depannya. Polis kena mati, rumah kitarnya. Tetapi berdua yang tadi nak berkata jahit semua dua yang tetapi aku suak kurang ke air. Suak kerintap, aku berkena ngintap ke aku. Tak ngintap. Ya, masa dua yang aku ke sebab berdua yang ngintap dua yang nanti duit dua yang cuma mau sekapalnya ngintap dua yang ya telefonnya aku ban besi telefon dua yang ada telefon ya telefon aku nak ke pegai aku terus dua yang kemegai dan ya dua orang dua buka pada dua orang Kelantan aku dua yang pada dua orang
3: dua yang kedua
8: orang emang dua
3: yang
8: dua ada badu jaga ada tahdian aku kata cilu ngap kita remban aku kan
3: okey
8: aku tak remban lagi tau tak tuk tiku din
3: bukan ni ke.
4: Ini jaga abad Singapura dia lah suruh adik.
8: Kak Johor dia. Bagi Johor dia jaga. Dia nak.
3: Remban berkena entar ni?
8: Remban nak jadi kedua. Tak lagi entar main tulang ke remban dia. Dan ini dia ikut. Dia tidur pun dia nak. Awak pergi tulang ke lalu main. Ya, pagi madah aku ngegai bos kami ya. Dia mau saya jaga sini ke aku ni. Aku tambil cair tambil ni. Sana biasalah tempat kamu jaga kurang aku. Mas siang hari jaga siang aku dengar. Jauhnya nak datai aku ke ชิดมาลามเน
3: ี่
8: ยได้เรื่องเก่าเนี่ยคือเรื่องมัน
3: อ้าว
8: แต่ดัดใจบลาดัดตำบีนทารีขมสุดดาลามบ้านเนี่ยแต่ว่ามาสุดดาลามเคยมาจ้างแล้วมาเรื่องเนี่ยเราคือคริสต์บักกระดังบริกุปีกุบริกุไรเนี่ยแต่กระดังมาได้เนี่ยกังลอสบารังก็กระดังกูนั่งมาสู้บ้านนี้ก็บวชเนี่ยกังเหล่ากับกูบวชเนี่ยบางคนก็เคยรู้สึกว่าไปยังมีรบเด้อดับลิจอบลิจอนุกับได้ยอบวชมีเราทำมีสมาธิเด้อยามาลำสิตย์ยามองเงี้ยก็จะดีแต่ไต่ก็บวชก็ไม่เดียว
3: อ้าว
8: นั่นมาสิตย์มาลำเนี่ยนี่ก็จะมาลำได้วันอุกาเด้อตัวเนี่ยงูตัวไอ้เป็นยุคลันตันกูยาสตูคิดว่าอย่างนั้นเสียแล้วก็เราจะมาเมื่อกี้ตั้งแต่คำเสียงวิ่งกี่น้อยเลย
3: ก้าว
8: ก้าวนั่งส่วนมาส่วนแต่กดแล้วรักแต่บุญวะดีแล้วมั้งเลยเอาปลาหมูมาคั่นเชื่อเบี้ยวกูแล้วกูกินน้ำวิ่งกูเลย
3: ก้าว
8: ปูกระดิกกินเดี๋ยวแต่มาบันไดนี่ก็บันไดก็สุรัตสุรัตนี่ดาวเนี่ยริปุลีสเ
3: ออ
8: ไม่กูบันไดก็กูเดี๋ยวบันไดก็คุยดิ่งกับบ้านกูเสียเงินในรูปกันตันแต่จะเสียเงินคือว่า
3: เอา
8: เอามุตโตยังได้ตัดมุตโตเลยเลี้ยงไว้เงียบมุตโตก็ตายเงียบเดือนมุตโตน้ำบุหรี่ก็ไปยาคุณจะตาชินา
3: เอาอ่ะ
8: ชินาถ้าเรามาถ้าตาไก่ชินาถ้าก็เลิกกะชินาเนี
3: ่ยไก่
8: เอาทำไมไก่เนี่ยกูบอกก็ไม่กันตันแล้วมันปวดเลยว่ากมูกเสียนตั้มกมูกนะอากูมาใช้เงียบกูเสียเงียบที่เสียมาสุดเสียสลักเกล้านกู
3: เอาก
8: ล้ากมูกเสียนตั้มกมูกเกล้านกูชินาเนี่ยเดี๋ยวพักกี้มาดักกูเงยบุษกมีเนี
3: ่
8: ยเดี๋ยวทหารจะจัดการที่นี่กู
3: เอา
8: เดี๋ยวมูลากูที่เนี่ยเสียมองไปเลยคำพ่วงกูเดินตัวมาก็ติดตาก็คุ้งเอาแล้วก็มูละอย่างเง
3: ี้ยมูละ
8: แต่มาคุ้งฉันดีด้าเขาได้สมบูรณ์ก็จะไปเล่นที่นี่ก็คุ้งบนไงก็ว่าเด็ก
3: เอามูละแก
8: เอามูละเอาอย่างลูกบ้านคุณจะว่า
3: เด็กเอาอามาน่าน่าสักการ์เลยก็น่ากูได
8: ้เอายาบ้าสัมผัสสิทธิ์ไปในสันตันเป็นดักแบบสิทธิ์งั้นยัง
3: เอา
8: เดี๋ยวไปบ้าพินาสิบสิทธิ์งั้นเช้ามาลามเนี่ย
3: เอา
8: amo maka kan mau buat tambahnya so maka dia ko kami itu sikit-sikit dekat sini dah
3: au
8: anta so anta laporan aku nak mau dekat sini kena bukan buat dekat sini dah
3: au
8: nama ngan dan mau buat dekat sini nak aku lewat dia aku dekat sang aku ya
3: au
8: dah lama aku dia
3: au
8: au macam baru dah tahan dia jaga malam aku jaga siang tu dia
3: au
8: jaga siang aku Cina aku Cina macam kau buat Cina
3: au
8: kamu jaga pas sepil lai kena ke kat nanti kita jaga pas sepil lai kita isi dua Cina kita isi dua aku kadang isi dua
3: au
8: ya dah aku jawab babakin baik mabuk nasi butua ya nanti mabuk tanya Cina apa ya di gambar orang seorang jaga bak kilang dia nak kau kau berkilang di mana macam TV say kau berkilang dia di mana dia dia jaga kilang Cina Singapura nya berkilang dia ke belah kami nya kejai komplain aku belah mas kuriti dah komplain aku mai maka gini buka aku dia madah aku dengan Cina nya itu orang selalu mau kacau saya aku ya lalu Cina suka Singapura dia bagus kamu ada keluar itu dua itu anjing aku ya tapi itu dua mak saya aku keluar ke aku ya berdua ya belah kilang itu kena kilang aku mau getar dia tidak kacau kamu ya ini kalau sudah tahu baju dia tidak kacau ya no tetapi bahawa saya kami tadi kami ke biak dalam apa ada anjing ke siapa suruh keluar tutup ke itu tidak ada komplain aku ni komplain bukan tutup ke dengar Au tanya kata hari mana hari pebalik ini. Banyak saya ngabang kai ngabang di sini. Bala ba luas dalam ba tanya ba kilang dah.
3: Au.
8: Asok ya sampai nang lama satu. Nang lama. Nah, nak empat hari empat malam ku nadai ren kau. Ya kun badan cuba.
4: Kei benar me kerjaan eh.
3: Oh nade meruan me kawat.
4: Kati itu nade boleh gaji dia empat hari empat malam re nukar.
8: Lama. Nak bayar ti ku deh. Gaji bayar.
3: Oh nak meruan kawat menuan tu.
8: Oh. Banyak pulai ke semua ada kerja tak kilang kita masuk pasal dabi. Mereka kami semua dia nak bayar ni meruan.
3: Oh.
8: Aje meruan dia. Banyak semua dua orang dia. Kami semua simpan semua tu.
3: Oh.
8: Dien madu dien madu berapa mah? Kami kau kami kena tu berapa? Kami um lagi. Nama sampai kat palu. Saya kau ni saya kau orang saya kau terengkau masih dien kau.
3: Nama.
8: Oh, nyanyi aja tu. Terima kasih.
3: Okey, Jonathan.
8: Okey.
3: Okey, terima kasih.
4: Kadangnya masih SNE.
3: Rasib siko-siko nak sama bisi orangnya tadi gawak apa Siti itu alo meruan
4: meruan
3: bisinya tadi mayuh macam bekang Jonathan tu
4: meh ya mu kita kita mana orang gajai
3: ya
4: toke mana orang gajai
3: orang gajai ya
4: ya orang gajai toke kena mana sige bekaya men
3: ya ya nasib siko-siko nih teru meh kita ke belalang gigak ke pengawak meh okey, nyong mula kan tua yang sakit tadinya.
4: Nyong pula kan tua sakit. Nyong tua damai sakit pemotai. Nyong tua ke tempat sakit. Nah je, sen. Nah sem.
3: Jadi nak hidup ke sebut, hidup ke nyawa.
4: Nyong tua ke sakit. Nyong gaya dan tua mas sebut. Pandai ke jenatan tu. Tua ya sebut sakit gaya ke nyebut apa indai kan, sem. Kelipak dengan tua. Nah, boleh tahan enggak anu tuh? Enang ketawa ke cerita. Sige baka kita siku-siku tenang sige bisa pengujung. Lebih kita ikut ngerja pengawa. Ngambil ke bisa ke Tegal kita nak gawa. Bisa ke Tegal kita nak nurun. Orang mati. Bisa ke ban ke siku sebab. Kami lagi dalam pengawaknya di penglikuan sebab ya pulai ke menua. Setahun dua kali. Kalau tahun Siti ini ya mati. Tahun Siti Aki ya mati. Tahun Siti Apai ke mati. Tahun Siti Indai ke mati. Udah 4 tahun le tahun ni Aki baru ke mati.
3: Aki sepian tua kan.
4: Ya. Halo.
3: Okey, halo, selamat malam.
4: Ya, selamat malam.
3: Siapa eh?
4: Halo.
3: Siapa tu deh?
9: Aku tu Adam tu Arisibu.
3: Adam Arisibu. Okey.
9: Okey, akan mesti punya cerita lah. Kita tu berlaku dari tahun 2019 bang lah.
3: 2019, okey.
9: Mayanya aku lagi berdau punya, aku suka lagi sebis bak Navy semua deh.
3: Ex Navy
9: betul. Jadi kita ya mayanya aku nurun kenyak lah nurun inte lemai deh nurun inte tasik kian deh kira ke pejalan ya lebih kurang 2 jam lah nanti lokasi nurun inte kan deh nurun aku malamnya udah aku nurun kare benua aku inte telepon saya ini tuai ko telepon madah ya ulitnya dek kan ini aku lihat lagi aku kemudian aku belum bertransfer dia kemudian nggak jadi pulang aku nama deh aku nanya ya nanya ya madang aku tanya nama tu Billy anak kita nya Emma nya deh ya anak aku nya bisa ninga orang nebeh di lama aku kadang-kadang aku maya aku pria aku nebeh di talah jadi kira ini malah ninga punya bila anak punya bila orang lebih kita siap main lagu punya ada nama tu of the slow nya ada hati nuan hatiku jadi Nadai mendok kan? Oh ya, gitarnya simpan ke dalam dia punya dia gitar kita kan? Oh. Simpan ke dalam, nah, tidak boleh ninggal lagu.
3: Oh, ne?
9: Ninggal mana tu?
3: Orang nebah gitar punya.
9: Itu orang nebah gitar. Gitarnya nebah rimpu, tapi bisa suara limau mah lagu. Nah, dan yang cara kebetulan ga, mianya nama tu bisa maya aku. Nangalama to maya aku pamam tenyan sama alam bilu nada apa lah tau sarinya ngaya dejo ini tu aku ngaya tama biliaknya ya aku mainnya bisa sesuatu lah dia jadi aku mada ngaya tu aku nawal pengila aku tenyan lah ngadu ke rumah punya ngadu ke rumah punya kira ke baca ayah lah
3: awak
9: baca ayah apa semua yang ambil ke likun lagi apa semua yang ante ku hari kita hari situ ngadai aku dengan tanya-tanya lebih lagi deh.
3: Wow.
9: Ya ditanya sih simpan ku sampai dia tahu takut kadang-kadang dia ku lebih ngai kan lagi ya nyari baru deh.
3: Sekali aja sira ninggal munyi.
9: Sekali aja kan bisi situ lagi anak aku tu bisi ninggal orang ketuk tingkap. Bisi ninggal teh dedi ada orang ketuk tingkap lah.
3: Oh.
9: Laban rumah kami ya, bab luarnya kami duduk bab tingkat satu. Ni aku fikir aja, ni orang yang ngetuk pintu, pintu kalau ngetuk tingkap lah. Padahal hanya tinggi. Aku tengok, ni agak bulu pegawai ni kena nyengok lah aku. Kenapa tu? Orang bisa ngetuk pintunya.
4: Ini, bak kotas, bak TUDM lumut din.
9: Kota Nebi dia.
4: Belum muat den.
9: Belum muat dia. Blok punya B1 dia. Ya, tu. Sampai dia tahu macam aku ingat kena kadang-kadang dia saya ke bulu tengah pegang nama tu medak situasi tu lah punya. Tapi setakat tu aku dah pindah dari dia tu dah fikir apa semua. Ada lah rumah pun ada apa-apa.
3: Amin.
9: Mena anak kata ya special ini ya udah meda ya udah ni ngaja.
4: Ya bisa mata batian neh.
9: Babi baru dia bayang ada tingkat satu kita duduk tingkat satu datang dia meda TV ngoraja ya, apa semua yang meda Didi ada babi lah cukupkah?
3: Apa bisa ini?
9: Mula aku nyemua lepas tingkat dapur aku nya, tiap aku akan oleh nama tu nyengok belakangnya belakang aku punya kebun baru aku punya bisik tinggal makan mayang aku kadang-kadang aku malam hari mereka makan mayang jadi ya ni lah yang ada babi nyengok lah aku mula aku nyengok kali pertama ni nak daerah pada aku pulang aku nanti sekali dia aku bukan dia yang tinggal namanya nyengok baru aku pada aku beri kau babi ya bak kita selalu dia tak boleh
3: Okey, Adam. Terima kasih Adam. Okey, selamat malam. Adam hari sibuk. Tuk pelapak kau keterubah tu nih terima. Kau tua. Bawa program ngam
4: semangat. Adam hari sibuk.
3: Okey, tua nyawa tau kak.
4: Hello.
10: Hello, selamat malam.
4: Selamat malam. Siapa tu kini?
10: Hari sibuk.
3: Siapa hari sibuk?
10: Ngalau
3: sudah ada
10: rumah.
3: Oh, tanya tu apa J?
10: Iya.
3: Ingat kan eh.
10: Selamat malam apa J? Tadi rumah.
3: Selamat malam Genwan.
10: Kita kira baru itu tahun 2025.
3: Tahun kemarin ya.
10: Ya, mobilnya aku tu. Kita punya tidaknya kita hantu tiada dapat tak kan namanya bulan 7 17 hari bulan 7 pukul 12 lalu biar mana saya sampai rumah jadi aku tu tidur bilik besar malah aku ni tidur depan kiang lepas kiang ngat dah tidur bilik besar dan tindu apa sih kau dobla lalu baru kau lalap aku. Dengar aku orang tetok tua cermin aku pintu kerja menyi dan mau cermin kita ruainya di dari dalam menda dan luar dan luar dan menda di dalam dan macam macam luarnya dah lapan kami kebisi kedai kedai rencet aku kedai desain mana dah dan mau dari dari tuai aku berjual dan rumah panjai menyat tak ke dua kena dari rumah panjai mereka bicin garam kedai mien
3: kedai rencet mien mana
10: ya dan nya dia nemu atas laci nya nemu si Alengka de Seliang ketinamnya segi empat yang dia sem di rumah. Dan nya di Seliang stusian Kediri. Di Seliang nama stusian Kediri. Lalu ada nonsong maya nonsong gila teh. Kasi lebih 50 sen nama nonsong. Di Seliang seringgit nya Kediri nya. Engka batan mari, tij mari nya singin. Na gere hirana. Ya tata bakal mari alai ton ka TV nya. Kontinuas game 4 nya. Dinomin. Aku di dua udah baru kelap nya sem di rumah. Dengok mambo di Seliang, asa mimpi si kuai ko, urang ngira aku. Dan yang angkat aku. Ambil aku pikir dah sem di rumah. Siapa nama tu? Dia kena, betul aku dah Seliang, aku mengambur bawa tengah bilik.
3: Nah, ini?
10: Ni ada dia je, nanti namanya di mari aku nak singgit. Nak ngawak, dia di mari lengkap di birat tau ada.
3: Maya orang ada ini?
10: Buka lengkap kuyah. Tak mengambur dah Seliang, 50 sen, 20 sen, 10 sen, 5 sen ada. Dan ya, angkan menantu aku. Kami, kasut aku bedak ngai kaku pula. Kangau aku ke bini aku, ngai kaku pula bedak. Bedak ngadu di Seliang, pergi lah. Mengutai ya. Mayanya, si buku, adalah aku ke belajar nasihan di rumah. Pukul 1.10 minit. Udah nyak.
4: Engkau tu you walk ini?
10: Udah, engkau ya jangka aku. Dengar lagi dah. Kok kamu mayau, mayau semua aku dia nak nang kebuat tindua. Nak puas hati aku tadi dah. Tengah aku pijat sebelah ni, mari baru kaki nada itu dah. Buka kopi, nada yang muda cip nama semua dia.
3: Nada orang.
10: Nada dari apa? Padam kopi, ambil kopi dia, kaya bersih pansul bertelepon, rekam aku nada habis. Kaki men mari baru hanya mijo semua aku nada yang sistem di rumah. Tapi nak aku takut bila ada rempu.
3: Semina ke Iran aja meh.
10: Nyanya aja masuk ke Iran. Nyanya teka 3 hari mesti datai menantunya dia. Pada aku mungkin menantu. Tanya tu yo apa yang ada pada dia nak datai aku. Di selianan mesti nyawa nak lah bandak ngituang aku 50 sen. 20 sen 10 sen yang nak dituang deh. Tanya mengambur sebuah bilian lah. Nya pagi aku ngasuh apa lah dia tau namanya nantu kau. Di tu aku yang ngatuh ke nyatuh yang ada kelah buat malam. Aduh kan lah. Aku lah habis datai ke. Laba-laba budak beli kerupuk beli tanya lah. Yang mereka betah. Nadai ke dalam aku mimpi sih.
3: Nadai mimpi ni.
10: Nadai dalam aku mimpi di rumah. Yang aku ngambil video nadai ke pasuk ke telefon. Kanya tuyuan kan ngai tenyana ngai de pedak kin dan takut kini
3: irau ketuyuan tapi duit seliang
10: ya
4: engka duit ya kebelah laman dan nyuri
3: ya selalu tinggal kita ini
10: munyi kuna tuainya tadi dia yang takut kan yang ngeri siang takut ngindia duri kan yang lemuh ikir ketawa kan
3: Ngeri siang ini duri kini amah
10: jadi ya gitu saya tahu tahu kok tanya lah ya lah mesti
3: kita
10: baru
3: oke PJ
10: kukang upak 29 dan yang ketutua dan sawit.
3: Tahu nya ne.
10: Gigi-gigi tahu. Nupun ni nang hidup tua nya nemu ni. Masih nang mako rusuh ada.
3: Lagi inti ne ada orang lagi, ada dengar ada orang lagi. Telepon baru ka?
10: Ya kail minggu baru
3: dah lah. Ya.
10: Okey lah. Bulan 5 dah nya.
3: Okey. Okey. Okey sama malam PJ. Okey. Ya.
4: Tadi apa PJ ne?
3: Ya, bisa cerita lagi cerita aku ya. Okay. Nanti minggu baru. Okey, peninggal ke 11, 10 kita eh.
4: Ya. PJ.
3: PJ hari Sibu ke malam tu. Nak berasai kita nyo 3 minit ke jam ke penodi ni tu rumah. Jam ke penodi itu ngarap ke GBC meh peninggal kita ke Bukai.
4: Ya.
3: Lagi tua nyengok sidaya kenyapa tua apa Facebook ke.
4: Betul.
3: Tina daerah ke bertelepon lagi ni.
4: Nah patut tina daerah ni saya menaik.
3: Ya, bisa mayuah malam tu.
4: Malam tu. Ya, baru sejam lebih dah 10 ekor dah. Nak dikira kena gaya kan nak di apa nama tu. Di ya kena ada sambutnya.
3: Aman. Bisa menikah ikau. Nak mujur tadi ni.
4: Bisa ini ngantung dari siang tadi ni, Sam.
3: Bisa. Nang repon saya tu nengah.
4: Kita pun. Engkau tu lihat bertanya ngakai. Aki, aki justru uban kini. Nama kebuah hantung dari siang. Harap kita bisa nengah malam tu. Bisa repon lagi kini. Leban tu, leban. Aki uban kai, aki uban kena nemu gini. Lawak kebuah hantu ngerisya tengah kali ke gambar jai kini, kali ke ketat burit kak bira kini, kali ke tepi jat nuri.
3: Ini nuri.
4: Ini nuri punya PJ. Nak nemu sama kita ini sih.
3: Atau
4: ke sigi peniawa sigi jai kini. Ini mas Sam nih.
3: Kak berkelala menyangkap. Tundi berkagai.
4: Kak bertundi berkagai ngembal orang. Tang kebetul aja. Ya keding aku. Hantu tu sigi ngenuan kita aja. Ini Sam. Sigi kangenuan kita aja. Semua jai. Tang jarang kita ninga orang ke nama kebuah kita takut kentung.
3: Ngam gamal jai.
4: Gamal jai.
3: Siti ke yang ada pedak tang tai bunyi.
4: Bunyi. Tang kita takut ke bunyi. Bunyi antu ko kita ya.
3: Antu. Tu nilian yang nikel tu. Tu rumah. Benar ko ketawa kesedoi di siko antara madah kentua ke nyonadai. Mama antua nanti antua ya lagi dua peninggalnya
4: ke tempat ke amannya ke nadainya pula kita itu mak kita enggai kita ka nama tu tadi enggai ke siti-siti nya sigi bekenya aman sem sigi macam-macam kadang cara bukai
3: nama sakit tau ke para itu nauleh nauleh di tinya kengai ketoke
4: kengai kita
3: alah na asuh toke meneh tak kita kena nyamai ne
4: nyamai nempak tua ne lan tua nyergah kumbai mati kai ti same ada yang guna nanti bukannya ana saya
3: nanti tua ninga ko nilian yang nikel tu bukane badi ngapa
4: bisi ari di burung
3: carut urut burung tua ne aku de
4: Aku kumai dia mati kon tua ke. Dek kena aku terso dia mati ko
3: ya. Macam-macam cerita ne.
4: Ni lian dia nikah tu ne.
3: Kan tadi ne banta, kai banta, Jonathan. Jonathan ne.
4: Kan tua ke mati. Kon tua.
3: Tau Jonathan onde de ja Jonathan.
4: Sigi bekam.
3: Ya, okey, jam ke penudi peningah 11 malam.
4: Tu pul tu kaban kita jauh ningat sengena ngar TM klik di pa Bali minggu itu. Sama malam terumum tu hari menua ribai de hari Dublin.
3: Okay.
4: Island den ke. Benar ninga ke pugri selamat malam.
3: Ya, sama malam.
4: Bali nama yang putih dekat itu. Dan mula kita di pa Bali minggu.
3: Di pa Bali minggu.
4: Ninga kita hari menua ribai den. Hari Dublin.
3: Island dia.
4: Island.
3: Kita bisa ke rumah?
4: Mayu atau siam jadi baca atau dia kenyapa-nyapa atau aja. Tu maksud kali pun menurut siam ne. Hari cau no. Bisa sejam ke udah sebenarnya pak ketua hari simpang jalan semunjan. Ellen no mantoi. Selama bisa ingat tua agak sidah ya. Terus mengajis kaitan peminat setia dengan kau semangat ke selama malam
3: terima Jessica. Kasih
4: ya kalau mana
3: kalau cerita
4: kalau cerita pasal ya ke Roy Kuang semampai buku lagu kita ya tu sem sida Ari Sreman segi Ari Tiga segi nadai kala direngka Emilia Amir Richard tu pun semampai USM Pulau Pinang selamat malam DJ ku ya. Selamat berjalan pengawak menoninga ke program gas mengato.
3: Oh, terima kasih.
4: Saya sambil ngagak kerja mah tepantop lelengau laban ninga program dalam Jaku Iban. Thank you.
3: Terima kasih. Apa tadi cara mah?
4: Tadi Emilia Amerika.
3: Oh, okey.
4: Rosliau mega meri selamat malam ke tua. Dilian Yenikel tu dah tadi sem.
3: Okey.
4: Ya ke bisi ya, berjurai mimit tentang ke ngemula ke nama teh bos ngumbain tua ke mati.
3: Oh.
4: Selamat anak Peter penuh selamat malam ke tua Ipa Vincent.
3: Oh.
4: Benong gali kuninga ke radio di pebali minggu tadi Ari Island menua Ari Biden Mak Rabung Alap selamat malam mari sibuk ya semangat tetap bersemangat ninga ke program mengenggam semangat
3: ya.
4: Harap ke suruai terus manah malam tu gerimis bisa Sam? Bedau? Gerimis selamat malam DJ Sam tuai rumah ku ya selamat jalan ke panggung megak nuju bala peninga WFM nya ada semua sekali saya muka itu sebenarnya tua peninga WFM pun diberi selamat malam. Selamat malam Catherine Robin, selamat malam DJ Sam terbang peti yang selamat berjalan ke pengawal Sigi Sistus Sigi udah sedia ninga ke program dengan semangat.

0: Oh. Ha, selamat malam orang Sebuti. MSM.
1: Ya, orang Sebuti.
0: Henry Orlando Nira. Oh, selamat malam DJ sesuai. Selamat malam ke Seruai. Mana hari di Sibu tu ke? Pihak megak ngagai sidak ke bak peluga ruban. Sebab bisik kala bisik barandau aku sampai ninga ke apa nama program. Tu program ngagai semangat. Selamat malam ke kita udah bertemu kita ngelamat tu meyakerami. Orang Melah Pinang mayanya sebab 29 hari bulan. Nah, selamat malam bisik enggak berandau minta ampun meh. Nak boleh nyebut nama dia tau. Agnes Indarobin. Selamat malam ngagi tua ku SM. Harap kesudai terus mujur bersemangat. Ngenggam nama tu meluar ke program ngasih
1: semangat.
0: Berita hari miri.
1: Ya.
0: Agnes Indarobin. Padau ku tu SM ne.
1: Padau ne.
0: Kaya sida tu lalik ninga ku. Kumai aja ku pesan tu SM ne SM.
1: Aman ne.
0: Selamat malam Anita Nawai di JSM terima betul bertemu baru buat program dengan semangat. Harap bisik cerita mana lagi ke mana megang cerita hari malam tu.
1: Ya, macam-macam tema malam tu.
0: Antu tuyul ke gerinang geringgo aki kempas. Antu tuyulnya cerita ngai ngi sidak Melayu kini selamat malam ke.
1: Antu tuyul.
0: Kamatnya kini sem. Kita itu bisik antu tuyul. Nada ini. Cerita antu atau tu tuyul bagi tai menok tu. Ya ketemu buau nemu ko.
1: Buau bisik ni.
0: Tuyul menya. Selamat malam David Buah Meneng. Selamat malam terumah ku ya. Tua tinggal ke ditok dulu nah Sam. Ngenang ke nama tu antu tu Sam. Munyi kok jaku ke peludi tu nah Sam. Dalam mensia
1: bisi antu
0: dalam antu nada mensia. Sambut Sam.
1: Okey. Ya,
0: halo.
1: Enggak peninggal ke sekali tu. Halo.
0: Halo.
2: Selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam. Apa wai?
2: Agi
0: agi bisi masal. Agi panjang.
1: Agi panjang itu. Agi sejam agi.
0: Siapa tu kini?
2: Aku tu Jaya.
1: Jaya.
0: Hari ini Jaya.
2: Aku udah bak di tu bak kuciang itu bak tu kawah itu.
1: Okey. Ya. Nama teka di kongsi ngobrol peninggal tu deh.
0: Jaya.
2: Ya, nanti. Akte buka buku di cerita lama kelihat tu.
1: Okey, cuannya.
0: Cuannya. Terus kedek je.
2: Umur sudah nyau 6 umur lagi biak kelihat cerita lagi biak kelihat.
1: Cerita lama tu.
2: Cerita lama. Dia tu nyau umur dah 60 lebih ya. Kira 60 lebih ya. Kira ke 40 tahun dah cerita tu. Tahunya kunci ni kan.
1: Tahu.
2: Men cita tu nang ada di nang diingat ko bari lah cita tu cita le buai lepas tu nang dia le diingat malah diingat bari
1: au ne
2: cita lagi bujang-bujang kelihatan tu
0: terus kelihat Jaya
2: jadi kelihat tuan kami tu kelihat dia di kampung dia di kampung kira lagi jalan ngayap lah kelihat
0: jalan ayam. Ampet dengan orang ayam nah.
2: Ampet.
0: Aku ampet maklia.
2: 65 aku lahir 6 tahun 1965.
0: Oh, nada jauh tu ah.
2: Lebon yang kak umur ko bisik ka dampia ka 20 lah lebonnya.
1: Ya, lagi bujang mah.
2: Dia tu udah 60 nah.
1: Kita
2: dah.
1: Oh.
2: Tahu ni cerita tu.
0: Dah lama.
2: Ya. Kelihat mendunia lagi berburuang lagi kena buruang lah kena orang lagi berburuang
0: ngayak merau
2: jadi menua tak ada lawak kami hari menua aku hari mentau kelihat lagi menua orangnya kira ke berjalan 6 jam
0: ni mudiang
2: ke pantuk kian tu nak ke pantuk udah tadi aku kira ke baru pertama kali lebih kaban kunya berjalan kemuanya kian ke nah kampung tu kan nengah kampung jalan ada si jalan saya kelihatan
0: ya hari mentau

0: Ari mentaun, ari mula seming ni mentaun. Berjalan sehari-hari kira dari paginya, hari tengah hari ya, tengah hari aku diangkat. Nyo lemah ada tu, dan segi berjalan segi ada entu nyak gila lah ketinya buatnya. Segi ada entu berumban lah.
1: Oh.
0: Segi ada kalau lemah ya lah kenyak ada tu. Biasa lah kita berjalan itu, berjalan ayam. Jadi kedua tadi dalam rantau jalan kami dua tadi bisi ningal tai ningal buruang.
1: Oh.
0: Ningal buruang tadi ngembar kami dua. Aku kelia nama buruang nemu kita nama kutuk nama muah ni kurang tapi kita ada nemu
2: munyi ya
0: bagi ya.
1: Oh.
0: Ya kebadah kejai ini tunmu. Nama buruan ngelalai tu ada ketupuang dan jalai kedua tiga di kembar kutuaknya bari kedua
2: nama ai betang strapnya di semrainya kelia
0: kedua dai ada teman saja ya hutan kelia lagi bedau nya tu bedau si dambi ada balak kelia lagi besar besar kayu kelia hutan tengah.
2: Ngayak ngayak kerengga ngayak semua
0: nyamnya dah tadi udah dapet ba nya kedua sehari tadi dapet ba tintiang nanti kedua di kembar kutuak di bari burung nama kutuak. Renti yang ni tiah kuda bari. Datai bak menua renyan. Nyo kuda pedian. Nyo sabo petang kuda pedian.
2: Ini menuanya tuan.
1: Pantau.
0: Ya tunggu kiamnya. Menuanya. Udah antre tuan datai bak buketnya kedua tadi. Berhenti dulu. Lepas narinya gi. Badan agak siang lah kira-kira pukul 6 lalu kena.
2: Ya, ini nyekanya ini tuan ngayap segi saya siang.
0: Ya,
2: duku.
0: Ngai ka ko jaku tadi. Ngai ka temu orang dapat tubuh nya kejayaan.
2: Ya, betul.
0: Berhenti dia kedua tadi lagi pak saya ngono aku no kayak tanah ya kami gitu tapi yang tua gear aku. Lagi tuan orang baru wah lagi agak dah jauh ada rumah. Dia kan aku ingin. Dia amai ke tu kan. Kira kira dia dengar aku ke mana. Oh berhenti dia aku dua. Kira ke pukul apa. Nyok pukul tujuh hanya lah.
2: Kira abisnya target menyatu aneh.
0: Ya. Aku tu ngerembang tu. Kata nyala. Agak ngau ngerembang.
2: Ya ngerembang.
0: Orangnya kira udah. Oh.
2: Udah abisnya target lah nyerti.
0: Orangnya bisi. Aku tu kira ke ngerembang. Kata nyala.
1: Oh.
0: Udah nanti. Nungkuan insap, menurut kabar ni gerak.
1: Wow.
0: Baru kan nungkuan insap, tak berbunyi meburuang muah, ternama muah ni oh cai. Aduh, teringat ke ni apa yang kami keliat. Tidak ingat buruang tu dah pembara matahari gitu. Ada badai dong ke keliat. Dapat tu segi buruang tu, no kan? Tidak ingat galan kau tahu pindah tak ke? Ada tu buruang tu, maya tu berbunyi ke? Burung muai mungkin dia siap mending muten ya sam
1: ada
0: kita ni dia cara tu ayah ni ngai tu nemu dah
1: tu rumah tu nemu
0: muai ini
1: rambau kau ya
0: kemai kau dah ada lagi tu rumah ke kemai kau dah pincian ni
1: lagi reka
0: panjai tu
2: dia tanya nepang kau mati dia
0: bendau bukan nepang mati nepang pincian sambung baru kita kan
2: okey sambung
0: udah dari tuan mupuak pun tu bapak kan aku ada pada itu kan mupuak tu kabar wah kan aku nyuruh aku tu tadi amai ada jauh aku rumah kan betul-betul salah kelala aku datang ke rumah betul-betul salah kelala menung bakal kan ini berita. Saya sebab petang ya kira.
1: Sesilau kenyak mana ni?
0: Sesilau kenyak.
1: Aduh,
0: ngetok pintu tertuju kedua ini. Nggak belakang ada puar aku jalan kedua ini tadi. Ketuk kedua ini tadi. Iya kedua ini bisik ke seliang anu, entah seliang di liang. Seliang kedua ini. Benar makai gitu dah. Tanah ikat kami ini ke. งาละงาตวงตวงในมกะบินตูตั้งแต่ของมิชิรวกกังตัวไม่ได้ไหวงเมฆก็ไม่ได้แต่เป็นยามวน
1: เอา
0: ฮัลโหลมะเกาะคุรังธรรมะปัญญาเนี่ย
1: เอา
0: แล้วมะเกาะแล้วร่างทะเลบสุลัวก็ไม่ได้ไ
1: หวกูอยากกูไงตัวม
0: กูอยากกูไงตัวมร่าง
1: เอาโอเค
0: dan tadi apa gaun nya berora berkelala kemudian main namanya sanu jika sanu penuh entre
1: au
0: au dan tadi tuan kala laju gitu kita tuan nah panjai tak
1: oke nanti kau nanti kau au
0: dan nyente nyom sambut orang makai dah kemudian mandi nunggi nah bay makai dah kemudian main tadi iya pecukur jam biasalah pejalan bujang tadi kemudian tadi lo ngiga belah kaban dengan juang buka pintu untuk tuan. Dah saya. Oh bertemu lah ngobrol belah kaban dengan juang. Dua ikut kaban kedua yang dengan juang kedua yang tu. Ngom kedua yang empat. Saya yang buka rumah sepiak no kami dua yang tu tujuh kami dua rumah panjai tu sepiak tujuh kami dua yang rumah ni sekalian berjentang tu. Sepiak sepiaknya rumah panjai tengah tu tengah laman. Sepiak tu tujuh kedua yang rumah panjai baru sepiak kan. Jadi bunga penyambang menuju ke kalan yang tinggi tangga sebenarnya tangga segala kali ya.
2: Mai mai bungkus ngayap me nanti kena munyinya ni tuan.
0: Nak tawa ta.
2: Ada ya. Nyenang ada ya sih.
0: Ada ngulu kesiap-siap kerja.
1: Nah tahu lo.
0: Okay. Ini kita dan teretuan. Lo berundang pengalaman dia dulu kami bala kami sebuat jarak. Berundang di rumah ni dekat rumah apa dekat gus wong. Jangan juang kau dulu ni sedek kena.
1: Target house.
0: Ya dahnya baru. Baru kan ngam tadi tuan baru kan berputar kan iki ke tangga tadi. Tangga tet pa mana kan saya tangga yang ka aku. Besair tong gia tuan tangga orang kaya.
2: Ya ya.
0: Besair tong gia nya besair tong gia kita nya. Itu dah tinggi ya punggangannya. Baru kan berputar jadi mata aku bisi mendak orang ilat mata aku bakat bisi orang iki dulu pada aku. Aku mikirnya kaban ku te nganjuang ke meduainya tadi. Kali baru ku maliak. Baru ku maliak ya minga tangga sudah merentum.
2: Okay.
0: Patah tiga.
1: Patah tiga.
0: Oh. Tiga lumpuang tangga je patah tuan.
2: Oh.
0: Oh. Pada aku kaban nyagi ke dia duit ku nyaga ke tempat lagi di sini dia. Di sini orang dulu tadi. Kanya ngayung ke buruang tadi dan tadi.
2: Ya ya ya. Ini
0: kan buruang yang nat tadi.
1: Oh,
0: Eropa. Oh, yang nitiah ke benda wai. Lalu merentum tengahnya bergaum orang di rumah panjain ngapainya merentum lah buah.
1: Dua kali
0: dua kali. Susu-susu harang aku. Oh, dia nyati tinggal ngayap ke ya?
2: Eh, rugi metuan eh. Udah, ngayap bukai.
0: Nanti itu kan nyati ngayap malam itu kan. Lalu ngayap rumah sepiak nian. Oh, bulu kunyo. Jadi mau bulu lagi, nyo bawa bulu pegu. Nyo terangkat berdatai begini. Dan tadi, ni sepiak nian. Alu kada bukut apa yang duk, semua malam ni kan.
2: Napa nak selalu sekali tu, tuan? Ada pain naik bukut, bukut lah.
1: Tua ni.
0: Ini adalah beruang cerita ni.
2: Ya, enggak mana
1: tahu.
0: Tahu. Ya, sedih hati kau tuan.
1: Tahu.
0: Kemulai kami dua yang tadi rumahnya lu angat tuan.
1: Oh, tahu ni.
0: Kita tunggu tua dia nyawa seminggu tinggal tinggal kami dua ini.
1: Oh,
2: main tinggi beruang satu hari.
1: Mana mak beruangnya?
0: Dan ya orangnya lu. Lalu ini betulak bala tanpa nyukul kan?
1: Nyukul, ngampun namanya ngampun.
0: Ngampun lah kira baru kurs mengat lah nanti lagi lah. Kitanya, bukannya kita yang kelihatan. Tuh, kita tenang tubuh ampunnya diingat ke mama-mama yang beri kita tuan. Ada kalah agak. Jadi dia cerita terbuka tapi tok nang
1: nang tegal ya.
2: Kelihatan namanya nang wol ni tuan. Kay jadi tok ni nya. Kay
0: iyalah.
2: Mai bungkus ngayapnya baru mai bungkus ngayap ni tuan eh.
0: Tenyerungkang terang tuan.
2: Kata aku kayak
0: menyukan dak porang ya.
2: Aku mengikuti kelihatan kati deh. Nasib seti menua lah ngai ke madak kade. Udah jalai selalu lemainya. Target den sekitar tai pukul 11 pukul 10 nya mah. Udah selalu lemai kami sebelah. Siap tuan. Betul betul gapai tu airnya. Nemiaknya bisi madak ke kami giang belegiang beka kita itu bisi bekaban nya. Ngayapnya tadi. Udahnya tadi. Nyon sano apa sano nya. Bisi kan boleh banyak pagi tadi. Makai banyak lo.
1: Jeung rumah lawa orang.
2: Ngai gerak lo. Ngai ngayak makai banyak perut dah lapar. Kan main jawahnya.
0: Boleh jani ke sama tane. Itu boleh apa indo boleh jani. Oh dia ngayak mana?
2: Ada makai babi lo. Kau ini pedih boleh babi kelia.
1: Okey, terima kasih. Apa ngai kang ka bisi ke agi ngelala ya nya ke
2: ya ada ini patok teh kelia ada ini nya dan sen ada apa
1: oke
2: teh bekenya sigi pengawa biasa teh bergaya musa gaya kelia
1: ya
2: oke aku kelia sem ngai apa bola kai bisi ke siti rumah panjai ngau gaya kelia ya agak kelia nya tadi. Apa nama tu? Pintu nya agi bika rutan. Agi betatiang ke bagi bisi tatiang pintu kala dia mada pintu kena sem.
1: Kena dai, nampi.
2: Tatiang pintunya jadi pintunya ditolak dah lagi. Ya nemu kenutup diri. Jadi bisi tatiang dah baru hadian teh. Bisi tatiang
1: dah baru. Pintu lama.
2: Pintu lama. Jadi penekal pun nada tentu bisi insil ngalau ah. Orang kelia nekal pintu.
1: Nah nekal pintu.
2: Bisa ke siti rumahnya kelia.
1: Udah target kena punya kena.
2: Sigi targetnya. Amai bajia. Sigi nanonya. Bisa ke rumah ada beri kami cap tungguak bisa nyamai ke buka pintu rumah Indo. Madi mat tungguak. Mat tunggu. Sigi boleh buka pintunya sem. Nanti nan laban kelihatan ada bangku dah. Jadi mat tunggu kan ada mat tunggu. Jadi siko demak dia tunggu siko nyelur jadi. Buka pintunya kayaknya. Indo cap tunggu. Dik ni ngayap ngagai Indo cap tunggu kok. Udahnya tadi tinggal ke pintunya tadi buka buka nganya di tulak tulak nganya di ketika nya di tulak tekal ngalu ngai se ngai ke kali ambi anu sia sigi bae bae ke pisau ke kelihatan se ukai pisau duku baik laban ke jalai ke rumah panjai siti siti jauh ada sem in temu kular barantau jalai kini ni kita nemu udahnya tadi ketai anu nya insial pintunya itu kan ngerutan merentu mah
1: ternyata
2: tumbang tumbang pok itu nah tumbang ke kita kia kati deh pintu tadi jadi mudah bekerja tadi dan ini murang kita tuh hei kita tuh kayak kan ngeyap ke painain tuh kan ngerubuh rumah lari ya sen lari ngeyap juang tanjung kan
1: temu orang nah temu orang
2: nah nak kita nemu ke nemu ketik nak nemu ya kita nemu ke nak nemu ke nak dai kita nemu lari aja ya udah gagai orang ngalunya tadi kena kekat pintu kena galau terjun lah terjun ayo tengah tanju tatai dia tujuan tanju mesti sangkar babi lah buang ke sangkar babi meruyak ke babi akai amai tisa udah terjun niki terjun ranya mau diri ke bawah kan di nemu peguang peguang kena bisik mayo nama kecambang ko kita ini wata namanya ukainya ada pedak malam hari itu namanya kejaruk ko kita kecambangnya ne ukai ada sebekang ko pada terjun ke dalamnya dah dalam peguang dia diau
1: jempuak me ya
2: eh nadai nadai berundang lagi pulai musuh menya pulai berjarat baru 2-3 jam berdarat pulai baru nah pukul 1 pukul 2 pukul 3 kalau
1: mau lihat tagi
2: nadai okay. Nganti sari siti lagi asai kejaku tetau tetau kelihat tukar tangga tetai di rumah penyai pintu tu tukar ngespian nyin tangga sepian nyin tukar ngetangga tukar
1: Okay. Bisa mana?
2: Cita ngayap tukar tengah nggak sepiak sepiak. Udah kerungan manuk. kerungan manuk tukar.
1: Oh.
2: Jadi kalau keliak rumah penjai kerungan manuk atau sangkut baru rumah.
1: Oh.
2: Tukar nih kerungan. Tukar ngai rumah panjai stito rumah stinyin tukar ngai pintu spenyin speto tukar ngai pintu spenyin ge kerungan manuaknya tukar kita sangkut de baruah kan kelia engkah kerungan manuak bana engkah kerungan sangkut ba apa nama to
1: baru rumah
2: kerungan manuak tukar
1: kelia kenang lai namanya
2: kayak kena ngelai nama nukar kerungan manua begau ah urang rumah panjai sare citi nama ga kerungan manua deh pindah ke kaku gitu
1: tuyu nene
2: ku na dai kelia sikit taban ku ngok ke kerungan manua bae pula rumah udah ringat ngetah pintu urang ada ulih
1: gila nyukai ngayam ngetah rumah tu nah naban kematunya orang
2: mencuri manu
1: mencuri manu
2: kelihatan bahas itu tempat habis itu rumah nama dia tahu nyonya di ipar dari empu
1: ne ya ujuang ini
2: betul
1: oke pelabak ke tua apa perinan
2: dulu ne
1: apa tahu bisa peninggal buka
2: ini orang yang lalik dengan cerita aku
1: ini cerita ngayap itu ne nyo teringat ke diri empu punya kedua
2: betul
1: maya kaki bujang sobat
2: betul
1: pengrindu dalam penguji.

0: dengar ke cerita Tengasuh Kita Nyerenggat Bulu.
1: Ya, ya. Halai mancar lembaga Indo ya, Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi ku tentang siwet masak belakang ku lalu berdua.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngeregau malam kita.
1: Aku memayah keterlibat kami yang apa tuai yang udah putus kepala. Agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat. Tentu ya, Bak YFM.
3: Okey, 11:30 tuan-tuan rumah nah.
4: Ya, kita bisa ditipu 30 minit lagi ni saya.
3: Ya, setengah jam lagi. Okay.
4: Masih ko 2 lagi. 4-5 ikut pun boleh. Ya, dia akan cerita tak? Lagi di pandang ke kita mana Sam.
3: Ya.
4: Di panjai ceritanya lama ke kita oh, di pandang ke mayo ge ke kita. Okey, boleh berkongsi cerita.
3: Ya.
4: Ngobala kaban kita ke. Agi nganti cerita.
3: Okey,
4: kita.
3: Empai tindu tu agi mayuh madah ke kadang tadi nanti program tu ambil ester rumah.
4: Ya.
3: Laban rindu ninga cerita bala ka.
4: Ya.
3: Okey, jadi kami dua itu rumah agi nanti kita atau peninga.
4: Ya.
3: 082-258-633 ngau 258-634 nanya ya tu rumah.
4: Ya,
3: okey. Ya, okey. Halo, selamat malam. Halo.
4: Oh, Nayan.
3: Nayan dari Julau. Okey, Nayan. Ya.
5: Kamu tak sama lemah ke seruai
3: deh. Ya, sama.
5: Tapi lo no nengah.
3: Mayu macam cerita malam tu, kau deh. Okey, Nayan.
5: Aku tu kak cerita ke kami kemarin. Kemarin ayah besar jalan malam buat kami di tu kak. Buat kami jalan di tu. Aku tu nak dalam jalan kemarin buat rumah kami buat bukit kami dia di tu aku kemarin. Ya paginya tadi kalau mau bertua aku dia nak nurun kawa aku tu numpang orang ke rumah kami. Perlu buat layan rumah kami dalam jalan. Nak saya buat ayah, minta ayah besar yang perahu buat airnya. Ya, amir. Kelintang masih air. Penuh masih malam.
3: Apa?
5: Saya. Bisa perahu. Saban. Saban. Ketua itu gawaknya. Nah, kelintangnya. Bisa penuh dia. Masa lunggu. Itu tunggal itu. Kami main. Selat nurun air. Tentang penuh gawak. Banyak. Kalau ngulia kenyak. Aku itu tadi. Tunggal itu tunggal.
3: Oh.
5: Jadi ya tu tadi mulia perawat yang pula atau perawat yang juga aram yang penting itu cintiannya dia. Nanti tua itu tak mulia, tak tolong maksudnya. Tapi tadi dah sini, yang juga aram. Sebabnya, nampak semua itu. Tino kan semua tak lah kena kebala. Aku tak tak nima perawat ya. Lalu tu tiba apa aku buat perawat di sini. Lalu dia nama aku seram. Ini pasak kan dia.
3: Okay.
5: Dia memadai apa tu. Ambil banyak. Itu cukup ya. Tak. Kita punya bau kita lalu sangka. Punya lalu angkat minta lah ke dek. Ketunggal punya. Punya kuk ke rumahnya ke tingkap ke dek. Bau nya ini tak tak taram. Punya ketua ya. Juk. Laban air. Kenawai tegak sama. No, pernah benar kami dua. Itu tadi nanti ketua itu. Nanti kali ya dek pun. Tua ngejuk. Biasanya tadi uliah ketau. Tadi ya nyu. Uliah ketau. Ibu ketua. Pasirnya. Menyuka barang. Tiba aku sudah tiba dengan tahu perahu kecuali di toknya. Dia kenal tidak sesuai pegawai. Sudah tiba kita. Nada ingat tahu kok tunggu aku nya. Tak ada barang lagi. Saya ngan aku. Dia tu tadi sudah semua ni bapa apa. Lu mumpua ya. Ay, ini saya mah. Bapak ni lah dek aku ngan lu. Nanti. Anak gue mengantik. Ai nyemir dia tu nurun di tai dah ko ngano tai ngai anta dulu dulu ni ha tu tadi dia mai udah buat aku tu juan dah hita ok ketua itu tiba tiba tadi sudah lagu kau nak dah di ai tengok buka lambe uyut aku ke buat tinggal aku buat tanya ko tu juan saya si tek rau ni dah tai hari ni kan nojo tak ni apa dah semua rau dia
3: okey.
5: Tapi aku tahu kok tahu deh, aku tak bantai nak haram buatnya, yang benar terasnya. Kesal sama aku itu. Lemah itu saya kumlasi kesal sama aku itu. Tak tunggu kok saya nyemiatnya boleh saya tahu ke dia. Tapi aku tak sanggup tahu mati itu, pasti ke dia.
3: Sama.
5: Tahu. banyak tidaknya ini mudik memakai lah dan tidak berdua dibawa dibawa itu sampai tulisin banyak saat kami dua itu ini dia puluh berat air hujan yang terkait ke mudik air hujannya kan mungkin tuh mau kena aku nakut masa dengar lalu tua tak terlintang nak lihat aku dia dibully salah dengan air tak nak udah dah lalu ni dia tidak ya masa aku sama aku dia mendatai ke rumah kami dia nak tuh puluh dulu sesuai dengan itu aku dulu aku ngano baru mau kembali oleh aku nak ngalir dulu ya. Ama takut aman aku kemarin dia air lalu dia air ni ada ni kita tu
4: oke Nayan.
3: Oke.
5: Terima kasih.
3: Oke, terima kasih Nayan. Ya peninggal kita. Nayan dari Jolawa ke malam tu. Oke, peninggal ke 13 kita ya. Malam 17 hari bulan 6 tu peninggal. Oke, ya oke. Mayu awak tu peninggal?
4: Ya.
3: Kami dua itu rumah tu nang
4: baik nanti kita ke dekat bukan saya cerita ana Sam.
3: Ya, tahu telefon aja ke dia tahu jah nama tahu nyau makin kurang orang ke bertelepon tu neh tu rumah.
4: Biasa ya. Rendah lawan tu Sam.
3: Ya, kira anda berbuat mah kita ke malam tu. Mayu hawa kita ke dekat berkongsi cerita. Okey, tahu lah tu rumah.
4: Ya, sambut Sam.
3: Okey, halo. Selamat malam.
1: Selamat malam. Mati pita.
4: Ya, bisi orang minta di telepon. Panjai ya. Umur dekat pita.
3: Okey.
1: Sedikit lagi.
4: Betul.
3: Sikit ngelak kau dah dulu.
4: Kapan kau yang matang pun bisi nanti di bercerita aku
1: pakai. Udah ngilang bilai. Udah ngilang bilai.
4: Bedau.
3: Bedau tu.
4: Baru kak hari lima ilak lusak kami. Di ngagai apa tu Nangasan. Lebuan tu dia.
1: Nyangkong-nyangkong
3: lah. Ni tahun dah.
4: Ni tahun dah. Ya.
1: Jadi cerita aku tahu. Entah juga lama. Tahun 2001
3: sumpah. Okay.
1: Jadi kami balut kami di tahu lepas baru boleh load. Dulu orang ada rumah.
3: Awah.
1: Orang ke seberai jalan ya kunya. Udah datang rumah ya.
3: Agak
1: udah sampai di bini ya. Udah benua agak rumah aku benua rejimin tiang. Aku ngematangnya rumah ini. Jadi bini aku ibu aku kami seruai duduk pergi di tangga. Di tangga orang ke seberai. Aku kalau mata kena tulang saya, enggak utian aku. Tu tak duduk aku tak ada, tapi kena mata. Cepai aku, tak bintang tujuh daripada aku.
3: Nih,
1: aku keterduduk yang tadi nemu, tapi bisa tiang grill yang tadi terbelian empat yang tadi. Kurang lebih 3 kaki. Tama banyaknya mua aku.
3: Okay. Nama tahu kenyak deh.
1: Enak nama. Nama deh. Ngelai aku ke demuanya. Dua patah.
4: Ya, gigi pernah nyak.
1: Hari atas patah dua. Hari baru patah dua.
3: Okay.
1: Nadai deh kenyak. Tak ada mana mua orang pada aku.
3: Oh.
1: Pendih sama aman ah.
3: Apa bu?
1: Ya patah semua depan dua-dua.
3: Oh.
1: Dua hari baru, dua hari atas patah.
3: Oh.
1: Apa? Kak nganu siapa ke danu teh?
3: Kau ah.
1: Di tangga yang kau ku cabut ya.
3: Oh nih.
1: Nggak berguna tangga nyaki.
3: Oh.
1: Nah dari temen dia, mau lewat aku kudai. Berdarah hapus, nyaku dia demau tenggelai.
3: Oh.
1: Ya, udah nyak tadi. Ini betul-betul, maka aku buka yang ngelih aku.
3: Oh.
1: Tadi, enggak. Cabut-cabut aku pun nak ke hospital, aku jadi ngelih. Lepasnya betul-betul.
3: Oh, nak taban ke hospital, Pia?
1: Oh, enggak.
3: Okay, emang keriang.
1: Enggak, taban ke hospital.
3: Oh, tapi ngidup di rimpung, eh?
1: Ngidup di rimpung, itu dia tahu ngelih aku, cabut-cabut. Aku tinggal 5 inci lagi.
4: Rumahnya kita.
1: Wah nyampau ya patah kutek. Patah empatnya aku deh. Mana ya dia mau dimelihnya. Ukai kan tinggal lagi pengat tadi. Itu ke jantung kasih ketebak utai. Dah kan nganu udah siapa ke danu deh. Bantai yang kau tiang kriol set. Aman aku cabut yang kriol nggak pun nanya dia.
3: Oh. Okay, kasih.
1: Okay, nada itu mulai. Kini aku tak mampai hanya parit kena mata.
3: Oh, nujunya.
1: Ya, ya, ya.
3: Ah, nujunya.
1: Ukai, ukai nujuanya.
3: Oh, ah.
1: Kau dulu kini tercangkut dia. Ini dia tak berkali ya, aku jago. Tidak datai buriat, aku pun kau ngempas sedini tidak balap yang ini.
3: Nada yang kadang sekali, kadang.
1: Nada yang kadang-kadang.
3: Tahu.
1: Tapi tangan neng, nanti tahu dah bungkam mata akan lay aku empat matamu. Nah nyamai bapa pada yang lay. Jaga geria yang tadi, nemu di tangga, nyudah di kakak ya. Kepala palanya bersegi.
3: Tahu ji kau deh.
1: Kepala tangga empat udah di kakak ya. Ini aku tak mampai seginya tu.
3: Aku.
1: Nah itu mestinya. Kita bintang 3 ada pedak ya.
3: Oh, bintang 7.
1: Bintang 7 ada pedak. Ini punya rumah dia di sini.
3: Amat.
1: Ada itu meriahnya tadi.
3: Oh.
1: Buat aku membeli yang sebenarnya kian dia. No, aku berbari gila bani ngelai. Juna baik. Pada aku.
3: Ya, nanti anak miat. Nanti orang ke anak miat indah. Pedih amatnya. Kipita.
1: Oh. Jadi ha, layak kita itu itu, lalu kita ini ngali anak mangsa yang ada ini kapu main ah. Ini macam. Aku ini ngelihat sedikit cerita aku. Ini ada set motor rumah.
3: Okay.
1: Ngelihat sedikit cerita dengan ni kengayam
3: ada. Ah.
1: Pengepung gak ngampir kelia.
3: Ah.
1: Ngelihat balak aku tadi. Ngelihat balak aku kengayam tu tadi. Ini jauh tangga orang sepiak deh.
3: Oh. Oh.
1: Tinggal tangga segala sepiak. Kena nikit ini lah sepiak. Angkat pulai ya tadi. Nggak ingat ni pulai ke tangganya. Angkat apa tuai resiko tadi. Lepas halkan beri manu waktu pagi tadi. Kita menunggu lah ya tadi. Kan ada undai. Dia boleh undai. Laban laba ke bab pintu bisik pek okey bisik pek no penyangkan jalan ini akan nyingkang nyingnya ada kumai bisik pala tangga kan ngelepuh tu pala di ulu kutu seluak ke depan itu
3: kai kai nada dai nada dai nemu tai tangga nya nada dai dia tu dai ti ni mendar nya ni
1: dangkut tangga tangga segala kena dikit inilah dia. Nama nak mulai kenyak deh.
3: Oh.
1: Mulanya mulai dari sini.
6: Tak kuat. Tuh kayak program enggak semangat.
1: Tak kita. Nak dengar semangat yang nyantinya bisa nama pala dulu. Pala ini boleh.
3: Patah pegau ke.
1: Nah, dah itu dah tanyin kan, tinggal kusuang.
3: Tengin dia menaruhnya.
6: Oh. Amat tak berengin, berengin ku naik ke
1: bawah. Iya,
3: amat tak. Teruslah. Lalu
1: tenang nagayangnya. Oh. Tidak ditemu tadi bisik jari di nagayangnya. Oh. Saya nyalu pala.
3: Kalau lanjutnya kemarau kene.
1: Jadi nanti seluarnya.
3: Aduh, jujur
1: pastian. Aw. Yang dia okeynya kita kerja macam macam tinggi mulai nyentuh. Ya. Mulai sampai dekat.
3: Mesan orang ke ngayam tadi. Nana ni murek tangga nape?
6: Aw. Ya. Nana jago ngayam lagi media tu nih.
1: Pulai, pulai mana mana.
3: Aw.
1: Kan telefon masa boleh buka.
3: Aw. Aman. Anak nak
1: punya.
3: Aduh.
1: Okeynya jangan.
3: Okey, okey kita.
6: Terima kasih, okey kita.
3: Oh, okay, kita tu nang segi mayu cerita ne.
4: Kita temanya pun nombor.
3: Boleh imagine kau petua.
4: Katin ada mas singkang ada pelat tangga ini.
6: Amata akai.
4: Amata cel. Amata
6: celap ni yang pansa angin kemarohkan.
3: Sekelompok. Masa ke depan biluan.
6: Ada ya jalan ya saya ke depan biluan. Okay.
3: Aduh.
6: Macam cerita kita.
4: Amai kan amai nak mulai ke tengah. Nuh aja dah sungkak mau kaki siti udah ngelebuah ke Warudin mende dia beribut. Amat tercelap lo baji nurun ke Warudin.
3: Nanti tua ketawa di rumah.
4: Eh kiro. Kayak ngedak aku.
3: Aduh,
4: kami doa lagi nganti kita. Okay, tu kayak program ngas mengata. Jadi kami
3: doa. Aku boleh ingin yang India nya tu rumah. Boleh yang India ku suangnya.
4: Halo, halo.
3: Ya, halo, halo, selamat malam.
4: Ya,
3: selamat malam.
7: Selamat malam.
3: Ah, siapa ini? Aku tu agak kamera tu kita.
7: Kami cerita.
4: Semade itu besar ke program enggak
7: semangat. Apa nak tadi?
3: Oh,
4: kita hanya
3: pihak. Kita hanya.
7: Oh, orang ni enak.
3: Oh, okay.
7: Mulia
3: ni. Oh, nyebut ke tikau kurang tu dah. Oh. Okay.
4: Okay. Siapa tu tadi kini?
3: Ah. Siapa tu tadi? Tawa dulu kau ya.
7: Oh. Kapan juan
4: sudah
7: tu dah
4: kau
7: kita bercerita.
4: Kapan juan sudah?
3: Oh, siapa tadi dah?
7: Mungkin aku pun sih kita kemerak.
4: Nah, tinggal
7: kita kurang kan mayu kabuak semua.
4: Mayu atau
7: mana tahu?
3: Okay.
7: Jadi aku tak mencerita lama tunggu tu. Dah nengah cerita saya kita buat. Jadi cerita tu ke rumah. Gue di Jason. Udah pada ketua pun lima kliya tahun 70 tahun 73 apa. Andainya Maya ngetau, gua orang dulu ngetau. Maya cuti, bukai cuti sih udah pada sekolahnya. Nyo, benung angkat kira bujang. Ngetau sekali dulu turun ke kali kapan punya pagi baru belum tahu kami punya tapi laban langkahnya jauh hari lo kami kena tahu baik kamu kami sidiang atau kelanje menyimpan tangkai padi
3: lanje
7: lanje tidaknya saya disimpan dalam guni turai jauh penuh laban lanje tangkai padi. Ih, ada gegunta
3: sudah.
7: Jadi adanya betul penuh sih itu orang kami yang titi ya, kayak sudah ada sebayang titik. Tinggal aku tanya dia begini aja. Namanya detik kemudian, mada aku lepas kapan aku kempu main, nama tu kemunyi tu. Nak nemu, tu ya, maja. Yang dia aku gusak aku batang ya. Masa itu dia gusak batang. Gusak. Tapi aku gusak kau. Tapi aku tepan juga. Ino mana yang memungut ya. Beri itu aku. Aku tak guna ya. Dalam kau dia ni ya. Beri. Nak dengan aku. Pernah yang memang semua. Rak Belanda ngeke namanya pengkalannya penduai. Tak ada betul tu yang nak kidiang yang saya kurung dari alam kidiang ya.
3: Belalai dia.
7: Belalai betang betang nak kidiang. Lama di bungok di lama di minum bikin namanya. Tangkat macam mana yang nung tu kemduai dia. Yang berdaya hari kemduai dia. Bekeni ke hari ini kung dia. Tu mayuah mau dah baluat tu. Si dia baluat ya tu lagi. Nah, mana mukanya kisah yang kiri yang tu? Ia bertangkup punya kedua kedua. Namanya, berbaik lari, lari. Rasa gugup atas kiri. Namanya, nggak benar mukun itu kiri yang ni kin tiah ke kam duai kian mai mah mah plana plana landa datai rim merai sungai tujuh ke sungai ni haneng ko ku seta tuai suba patik bisi atik tera ring munye dega gay manye gi bisi bayar de sungai ko ku ngunya ndau dia na tu ko yang ndau na hari rang kau nya ke jauh ko yang ndau ku tak tujuan kam duai ngaje lu buat itu orang aja kan sokte. Nah, ada itu dia. Ya, gamanya hendak rebat ya. Lulu ke bini tu sini mereka bini baik lagi ino hanya sembah balut-balut sebelah atas ya. Lama di telah buah mutai ya teh. Buk nemu dia pun nak dengan ai. Ku mai kam doi bagi rari pantai. Rari pantai tu nya bana menuju langkau pian ke. Ada dalam tahu dengan air rawah ngangau dikit untuk kita dua musim. Pikir buang udah gantung, tapi kita masih buang air dan kita tipu dia. Ada dalam kalau kami udah gantung air kibuang, kapan dah mainnya aje ni dia. Tama kibuang dia ama, sama kami tu dalam kibuang air ini celuam kibuang dan mukib buang yang kau makan. Udah ini pintu itu tutup. Nadai mana ke? Dengan ni lama, dengan nadai ke? Mana? Hamil, nadai muka aku takut, aku mana itu macamnya?
3: Awak, baru nak mah?
7: Hamilnya, tengah ngam sudah, aku takut terjun kaya baru buat. Najis kena deh bayar, punggu kah buah, aku mesti bayar. Ningga kaya, ni aku.
3: Terima kasih ya, Mas. Okey, ila bertemu baru kan eh. Macam-macam cerita. Okey, sama malam.
7: Sama-sama, sama malam.
3: Okey, bertemu baru ni. Okey. Ya meh kini nak paninggal ke penudi kita. Nyong kan jadi jako kita tu tu rumah. Okey.
4: Cerita lama cerita kita tu.
3: Okey, terima kasih Mayuh peninggal.
4: Ya.
3: Cerita kita ke malam tu merindang hati kita meh. Bala peninggal kita yang di luar.
4: Biar mega terima kasih yang kita suruh. Ngagai bala kita ke udah begulai ngau kami dua hari pun program tadi sampai ke tengah malam.
3: Tengah malam tu. Terima kasih Mayuh.
4: Ya, bertemu baru kita minggu siti ni lah.
3: Jadi Jakob menduri bakal selama.
4: Ya, dalam mensia
3: bisik
4: antu dalam antu narai mensia. Ya, kemana hari petara?
3: Pengurang penglami hari kami duai.
4: Ngonyak mupo dulu selama malam.
3: Bye bye. Bertemu baru peninggal.

0: Nana Irawati, Laban YFM, Serurat Batisi.
1: Timang Krematawas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
0: Ketahun tu, World Cup dekat diatur bak 3 bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Meksiko. Bisi 48 tim

Ngau RTM Klik Rungkat Group dekat diatur Berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6 Rungkat Round of 32 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7 Round of 16 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7 Quarter Finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7 Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7 lalu final kena 19 hari bulan 7 2026 sama-sama Mackie Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026 #WeAre26 #FIFA World Cup

2026. Hari 4, 18 dan bulan 6, 2026 dalam Grup K, Portugal melawan Kongo pukul 1 dini hari. Live Bak Sukan Plus. Bak Grup L, England bersatu dengan Croatia. Ulang di Pedak, live pukul 4 dini hari. Bak TV OK. Siti lagi main dalam Grup L. Ghana melawan Panama. Ulang di Pedak, delayed. Bak Sukan Plus pukul 12 tengah hari. Dalam Grup K, Uzbekistan berlawan dengan Colombia. Ulih di Pedak, delayed, buat TV OK pukul 3.30 ngalih hari. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

0: Bisi Maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, jaku ti ndak berlepas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak boleh ditikal ditarit pulai. Ati orang ku dah telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tang pemedis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai, sebedau tua berjaku, berundiang dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di pebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita pandai senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: Tool.
1: Pagi Rewind. Ramai lama berkenan ke bah sistem sekolah kita ke dia tahu Daniel. Nganjung agak pemberi satu. Ini praktik kenanya mayo kes histerian biaknya di. Lepas sekedar tu tadi dah terlepas bersekolah. Tambah mega sidak baterika yang kesama album mayo masuk agak pemberi ketebal lagi nyau sama best sama geng. Arti sidak tu tadi nyau nadai arti rawan datai bandur baru bah sidak ya.
0: Ya gamalnya gamal familiar mageng mas. Lepas di pedak sidak mageng. Asmina kelasnya tadi ke kangasuh histeria mimet nanti histeria.
1: Mimit aja nama iyo mah. Nyapan nanti kaban di siku mai. Tapi tu tadi kadang bisi artis kena nembak tu yang nganya ba. Entang di baik kaban nanya ba. Lepas tidak tu dah kamceng. Bila siku nyaba mesti ke brotherhood mesti bisi leh.
0: Dia nyaba aku nyaba.
1: Kita brotherhood siku nyaba mesti nyaba mega. Tanya pada nemu nama kebuah nyaba.
2: Anda nak mandi ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya bakar tin ada orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basu abi ketupnya, ngena air payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau ke mayau kita bisik ditucuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bas belah jalai tik ndak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita uliah ngaga report ngagai local authority. Pesan tu ari YFM.
1: Mata ngai tinu macam-macam lagu.

0: Timang Irawati, Laban YFM, Serurat Batisi.
1: Timang Krepatawas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagal pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

Aku Yang Berhormat Datuk Jefferson Jamil Anaunyat selaku Chairman Komiti Pengawal Niti Daun tahun 2026 berserimai dengan pengerami Gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu. Jadi kak nerang ke pengawal atau ke atur Niti Daun ke kena 20 hari bulan 6 tahun 2026 tu hanya hari 6 atau hari Sabtu. Jadi pengawal Niti Daun tu hanya pengawal berjalan berlabuh di atur, dekat di atur sepamanya jalan berengkah hari bangunan tun juga untuk Gang Agai Square Tower Kuching Waterfront. Jadi Niti Daun ke tok di atur perintah Sarawak diserimai ngau pengerami Gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu enggak jadi ke Siti enggak platform kena kita mantai ke pengaya adat asal kita ngau budaya jadi lebih lagi megak bak kaum kita Dayak jadi serta mengenanya yang megak ngerapit ke kaul menghidup ke semangat bagi sekolah istilah bagi semua kaum kediau di Sarawak di to. Bila peningat maya Niti Daun tu elak inya temuai ke di perbasa ke kadatai maya elak inya Yang Amat Berhormat Premier Sarawak inya Dato' Petinggi Dato' Haji Abdul Rahman Zohri bin Tun Dato' Abang Haji Upeng pemayuh kontijen ke ngau maya elak ianya 99 kotijen serta 15 plot kita yang megak bisa nerima kelimpahannya megak bisa nerima penyertaan dari pengari kita dari Menua Sabah ianya Kedazan Dusun Cultural Association KDCA lalu pihak megak ngau dari kontijen megak dari Kalimantan Indonesia mayanya megak dijangka dekat narit hati bala temuai ke bisa datai bukan semina temuai hari menua kita yang puh saja dan yang megak bisa megak hari menua luar itu bisa nemuai ngagai Sarawak jadi atur cara program Niti Daun tahun 2026 tu hanya hari pukul 12 tengah hari jadi dijangka ambis pukul 5 lemai nya abak program ke kena 20 hari bulan 6 tu ilah ko ngari ke komiti tu ke ngatur pengawak Niti Daun tu sekali lagi dan sau terkemadah semua bala mayuh kita di Sarawak lalu pihak mega terlebih lagi bala kita ke dia di Menua Kuching bersama-sama bila sampah datai pengawak Niti Daun tahun 2026 tu hanya kena 20 hari bulan 6 tu ke diatur sepemanyai jalai Kuching Waterfront 20 hari bulan 6 tu ialah. Jadi ngonya, ya, jajak, saya terima kasih.

ke tahun tu, rokap dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semi finals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mekki Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

0: Irawati, Laban YFM, Serurat Batisi.
1: Timang Krematawas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

0: Ya nanti jeman subah kita senang ajak ngelala ngeramaknya. Lalu siapa ti nyembah Tuhan bukai laban utai tu uleh dipedak kita nyengena bak mata mua kita ada pasal.
1: Ya betul.
0: Ya tang bak jaman moden tu pasal. Ngeramak bak penghidup kita enak tentu nyengena dipedak. Laban ia datai nyuruak ko kita. Ia datai ensuruak ngena cara ke alus. Nama kini keramat zaman moden ke bisik pastor yang kan wan boleh berkunci ke ngau bala peningah kita eh?
1: Mana nau te kada sebut nu nyan suruak ne
0: suruak
1: jadi te agi barumah panjai agi kelia bisik baru rumah ne laban suruak kita dia awak kepala kita nak pantuap gegal ruainya jadi aku nang amat setuju ngau penemu nu nya puan te madah kang keramat zaman moden datai ngena cara halus. Bekeni cara alus tu erti ya tadi. Kita nak sedal takkan nemu diri utainya bisi dikena takkan di hati kita nyak tadi nyading kerama. Ya. Laman ia berlubah-lubah ngasuh nuan jauh ngejang hari jalan Tuhan sehingga nuannya tadi nyu ngai datai ke gereja. Mayuan berkata laban kerama zaman modern tu. Nyak kebuah cukup berguna bendal kita semua patut ngelala. Bangsa tak kenama keramba ansaman modernnya. Ya. Ang keramba modern tu ukai semina utai kau boleh diteguk tu aja. Tau ke dikena kita secara fizikal. Baka duit ngau teknologi. Tang mega penginian ti kelalu lekat. Berarti baka populariti, kuasa, tau ke status, ngau karya. Labuh kita meda semua utai tu lebih berguna hari Tuhan ya. Kita mendak bagaya penghidup orang ke dia taunya. Oh, dia kita udah nampak utai te nyadi ngkerama bak penghidup kita.
2: Plasar Jurai 635. Plasar ndur berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Kucing 101.3 FM.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngai Diri Sebilia Tidik Sayau.
1: Tanggung kita, nintia ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak dribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda yang ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.

0: Sepenguda aku Suman, aku enggak ngelala lagi sepanuan.
1: Kita nyangka kala asa ati setegal penrindu orang Bukai.

0: step jakku gitu. Nah, tanya muntang. Muntang.
1: Tak ingat naga video juga lah pas bulan.
2: Oh, video nama?
1: Tidak kalau ingat aku video pas ada dah. Tidak sih.
3: Hashtag Gambia Aktif boleh didengar kita.
4: Ninting hari 2.
3: Pukul 4 lemai.
4: YFM.
3: Segulai.
4: Sejalan.
5: Password perkara ke berguna amat badunya kemajak mansang dia tu. Nyak lai, kita yang tak patut madah ke password handphone, email, Facebook takkan nama-nama aja. Ngagai siapa-siapa. Kita yang sama nak nemu, hati mensia tu nemu berubah. Nanti sedar bisi hati jai, sedar boleh ngagak utai kena mana ngagai kita. Sitik lagi, anangkah password kamu tak amat bakal nombor tinggi, hari pengada tau ke 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dah banyak mudah ditemu orang. Pesan tu, hari aku, Austin Matthew, ngawai FM.

0: Timang Kerbata Awas. Berangkat hari pukul 12 tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, highlight mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tan siut masa belakang tuan nomor dua.
0: Sam ngau tuai rumah empeting dekat ngergau malam kita.
1: Aku ngomai ke teriba sama yang apa tuai yang udah putus bala agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bah ngenggam semangat dan tuya bah YFM.

Ananda anak tali kleda atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi bajalai alun ke taunya di bak sumarang maya. Ukai semina ulin ngadang maya terpangkak bak mua nungak cermin kereta tali kleda temeka ulin merang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin tau ke airbag kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai anak lemau ngebat ke tali kleda tajapan penyewah pemindah nak lama ajak. Pia megak tentu korang tersama balan depan nenuan dilalau mengenak tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

Lepas culik atau kalian biak tik di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak tik pulai bersekolah. Bermain berluar rumah tang ndak dikemata. Berjalai peneka ati, nak madah ke penunga. Ngau mayu agik tik bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah korang tindak dikelala. Tik ngumpan sedak nak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijah, pegulai ngau YFM, irau ke pengelikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

Matangai tinua, macam-macam lagu.

0: Isi
1: Timang Krabatawas berangkat hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM berenang kita 24 jam sehari. Sedulai sejalan.

0: Anang Irawati, Laban YFM, Serurat Batisi.
1: Timang Krematawas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

Suria Megak bala pengeluar program ari YFM Iban Kuching ngau YFM Iban Suriaman. Aram sampal datai, selamat hari gawai, gayu guru geranyamai, lantang senang, nguan menua. Oh ha!

Aku Yang Berhormat Datuk Jefferson Jamil Anak Unyat, selaku Chairman Komiti Pengawal Niti Tahun tahun 2026, berserimai dengan pengalami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu. Jadi kak nerang ke pengawal atau ke atur Niti Tahun ke kena 20 hari bulan 6 tahun 2026 tu, ini hari 6 atau ke hari Sabtu. Jadi pengawal Niti Tahun tu, ini pengawal berjalan berlabuh diatur, dekat diatur sepamanya jalan berengkah hari bangunan tun juga untuk Kangagai Square Tower, Kuching Waterfront. Jadi Niti Tahun ke tu tu diatur perintah Sarawak diserimai ngau pengerami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu menjadi ke Siti enggak platform kena kita mantai ke pengaya adat asal kita ngau budaya. Jadi kedua lagi megak bak kaum kita Dayak. Jadi serta menanya yang megak ngerapit ke kaul menghidup ke semangat bagi segulai sejalai bak semua kaum kediau di Sarawak di to. Bila peningat maya Niti Tahun tu elak inya temuai ke di pebasa ke kadatai maya elak inya Yang Amat Berhormat Premier Sarawak inya Dato' Petinggi Dato' Haji Abdul Rahman Zohri bin Tun Dato' Abang Haji Upeng. Kemayuh kontijen ke ngau maya elak inya 99 kontijen serta 15 float. Kita yang megak bisa nerima ketimpahannya, megak bisa nerima penyertaan dari pengari kita dari Menua Sabah, ianya Kedazan Dusun Cultural Association KDCA, lalu pihak megak ngau dari kontijen megak dari Kalimantan Indonesia. Maya hanya megak dijangka dekat narit hati bala temuai ke bisa datai. Okey, seminat temuai hari menua kita empu aja dan yang megah bisik megah hari menua luar di bisik temuai ngagai Sarawak. Jadi atau cara program Niti Tahun tahun 2026 tu hanya hari pukul 12 tengah hari. Jadi dia jangka ambis pukul 5 lemai. Ya, bak program ke kena 20 hari bulan 6 tu ilah. Ko nari ke komiti tu ke ngatur pengawal Niti Tahun tu sekali lagi dan sau terkemadah semua bala mayuh kita di Sarawak lalu pihak mega kelebih lagi bala kita ke dia di Benua Kuching bersama-sama belah sampah datai pengawal Niti Tahun tahun 2026 tu hanya kena 20 hari bulan 6 tu ke dia tur sepemanyai jalai Kuching Waterfront 2026 tu ialah. Jadi, ngonya, saya nyajak. Terima kasih.

ke tahun tu, World Cup dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim di dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Klik. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

2026. Hari 4, 18 dan bulan 6, 2026 dalam Grup K, Portugal melawan Kongo pukul 1 dini hari. Live Bak Sukan Plus. Bak Grup L, England bersatu dengan Croatia. Ulang dipedak live pukul 4 dini hari. Bak TV OK. City lagi main dalam Grup L. Ghana melawan Panama. Ulang dipedak di LED Bak Sukan Plus pukul 12 tengah hari. Dalam Grup K, Uzbekistan berlawan dengan Colombia. Ulih dipedak di LED Bak TV OK pukul 3.30 ngalih hari. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

0: Kejayaan yang kita perolehi hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar, kini itu wang akar khas Sarawak. Sarawak tanggalah begitu baik, begitu maju. Alah tujuannya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.
1: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

Ar na mudah jayar. Balat lagi angin berpuput tinggi, agi yang indang. Yang nemu ngindang atas kudi. Kabun ngau kudi seminak mangkok nak lama ajak. Yang ngasuh kita kering agi, landi agi ngerencah kudi. Tibisi mangkok tu dia rela. Siku pengarah company ti bernama Ricky Rogers, bisi nyebut jaku timun itu. Strength doesn't come from what you can do. It comes from overcoming the things you once thought you couldn't. Tau kebajaku Iban, penggering kita ukai disukat dari utai ti uliah dikerja kita siku-siku. Tangari kita ti uliah mutar ke penanggul tajapan mulaya asai kenda uliah tapi. Albert Einstein, siku saintis tetap bilang, bisi enggak kalau nyebut cakup timun itu. In the middle of every difficulty lies opportunity. But setiap bengkah penanggul di nuntung kita, bisi megak peluang dikenak kita. Bisi kenak kita megak peluangnya. Patutkah kita ngasuh penanggulnya ninggang hidup kita sampai kita ndak boleh bergerak, ndak boleh maju kemua. Setiap kali pintu tertutup pemua kita, bisi pintu bukai terbuka terlengok. Lengkok kami perkara ti lama, titih kejalai ti baru. Anang meh kita jampat lenyau pengadang. Terus ke hidup kita. Bisi utai ti mana hagi dekat nyadi baari ti kadatai. Anang diau diri nyimpan pengirawati kita, kita. Laban yang dah boleh ngasuh umur kita panjai lagi. Tungok meh Tuhan dalam sampi. Loya dekat nyagu ke kita dari atas kabut ngau kudi. Setiap remang ting lindung ting ayung, bisi senawah penampak ting mancat terang. Pemanjai penghidup kebembang semina 14 hari aja. Tang sempat yang mandang ke pegari pemanah yang resmora. Bukai pemanjai umur kita buat dunia tu. Tang kati cara kita ngenok penghidup kita, nyok meutai ti penting lagi. Siku-siku kita udah diungkup ke 24 jam. Nadai lebih, nadai kurang. Kenak meya ngau jalai ti betul. Setiap saat, setiap minit dalam hidup kita berga anang masau ya. Kenak ya megak, kenak mai berkat ngai orang bukai. Tuhan merkat ke kita semua.

0: Y Arena.
1: Y Arena.
0: Lintin hari Sabtu pukul 7:45 lemai. YFM 24 jam sari.
1: Gulai sejalai.
0: Gulai sejalai.

Maya kabanyo barang, tentu kita kaminta diskaun. Ni ka untung ti bakanya. Tulung me bisnes kaban, enti ada duit ka meli, tulung share aja ba media sosial. Ada salah kita nulung kaban. Ila kita nyua barang, sida iya ga nulung. Pesan tu area ku Natalia ni anggawai FM.

0: Wirawati, Laban YFM, Serurat Batisi.
1: Timang Krematawas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

0: Irawati, Laban YFM, Serurat Batisi.
1: Timang Krematawas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

Pengerah Pagi YFM.

0: Pagi rewind.
1: Ya, selamat pagi. Okay. Bala kita ya ke Benung Breeze Walk. Jakuk ya ke dia tahu. Macam jakuk. Nanti kelihat dadanya berdarat. Kurang kau ni.
2: Sekian mana tuan. Jadi tanya mayuh macam bergelar ya ne. Kira ke kena merangsang kita lagi. Mati sebut kita ke berdaratnya. Lemau mai ke kita ke nurun tuan.
1: Lepas nak punya ke canggih modern lagi. Nya ke kena mansak belah dari ibu. Kini dia ibu nak Breeze Walk ke kebuan.
2: Utai yang sama kenyana tuan.
1: Ya sama punya berdarat ke kebun.
3: Anda nak mendeng ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.
4: Hai Malaysia, nemu kita menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu nyerau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyiruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
5: Dengarkan pengarap pagi, 6 pagi, nyentuk 9 pagi. Segulai sejalai.
1: Dulu beri sama pagi dengan guys. Semua bala pelinga dia selampur menua Sarawak tanah kenyalang pagi tu. Ti udah milih YFM jadi ke station nung regas ke mata kita. Tentu ya, bak awak pengerak pagi YFM. Sekolah silai baru kita bak awak pemuan semaya 24 jam sehari YFM merindang kita semua. Lalu dalam kandang 6 jam seberau tu tadi belabuh hari pukul 12:30 malam. Dia tinok malam kita udah ditimang. Kami di pelandai ngasuh jenak agi ba awak timang kerba tawas. Dia tu udah berbalik wai. Sebedau mano engkukuak dia kami dulu engkukuak ngergas ke mata kita pagi hari tu. Inya pagi hari 4/18 area bulan 6 tahun 2026 area ke 18 ndak berasai. Nya udah tengah bulan kita ini wai. Nya meh lawan bayi pejam celah. Nya udah berasai temu nya udah tengah tahun. Okey, jadi terima kasih moga kita lama dah milih YFM ke pagi tu. Bakal selama bawa penggerak pagi YFM. Sebenarnya kita yang nyingkang ke mua agi berkenang ke perkara yang kebukai lalu berperindang gawa lagu-lagu ke tanda terima kasih kita ngagi petara laban ke udah nampung support kita bak dunia injau tu. Lalu pihak mega minta berkat bayar lebih lagi bak pengawak ya kereka di pejalai ke kita semanjai hari atau lagi. Jadi ke pagi tu haram kita itu tadi sama dia jenuh na lama belah kita sampai dalam hati diri. Lalu sampai pagi kita ke pagi tu di ulu ke raban orang ti megai pengarap bahai sampai pagi YFM.

aram kitai dalam nama Petara, ti pemadu berkuasa, ti pemadu berpengerindu, dulu begulai sebiang pagi tu, bersampi kitai. Oh nuan Tuhan ti penyinu, nuan ti amat mentas serta berpenguliah. Kami tu pengasuh nuan, ti dilindung di baruh penabat nuan. Tenggau keperniang pengasih nuan ngagai kami, beri penampak ke mata kami, pengelansia ke pendiang kami, serta pemerhati ngau pengerindu ke hati kami. Asuah semangat kami, gaga serta lantang, ninga berita pengaga rinuan. Oh Tuhan, tunjuk ke kami jalai nuju ngagai perintah nuan, lalu hidup kebaru semua kami nengah seput Roh Kudus. Sikap berkami penghidup timeruan, lalu ciri ke kami basa tindak putus. Serakup ke semua mensia, lalu perenciang ke dunia mensia. Awak ke semua kami nitiah kenasan nuan. Lelengau ke pemanah penyamai nuan, lalu ngigak misteri perintah nuan. Oh Tara, gempuang semua kami, lalu jantil ke hati kami ngenak tanggam nuan tindak putus. Amat benar, nuan meh ti pemberi, nuan siku ti nelap, lalu nuan ti pemaduk tegap. Abdul Baha. Kebun ti endur semacam ajak bungai tumbuh, endak manah di pedak. Kebun bungai ti cukup manah, di pedak, ianya ti bisik mayuh macam bungai. Tajak bungai ti tumbuh bak kebunnya, endak sebaka. Tang semua sidak sama dipanjah air hujan, serta sama dipancar mata panas siti. Tuk sebaka bendar engau mensia ti datai ari mayuh raban bangsa, serta ngembuan curak kulit ti ndak sebaka. Tang semua bangsa mensia endang sama datai ari Petara siku aja, lalu asal sidak megak sama. Bangsa mensia ti mayuh macamnya, patut nyadi kepenatai pengerindu engau pengaga. Bakar reti munyi tabuh, munyi ngau rentak tindak sebaka, dipegulai ke lalunya di siti, tabuh di manah didinga. Bahaulah udah ngagak turai penemu, dikenak nyerakup ke semua mensia di dunia tu. Kitai patut sama-sama nakak uliah, narit ati sidak ke dalam penyerakup. Lebuah kitai bertemu, tau kebegulai ngau mensia, ti ari pupu raban bangsa, datai ari mayuh bengkah menua, niti mayuh bengkah pengarap, serta ngembuan mayuh macam penemu. Kitai endak tahu ngasuh semua utainya nyelapat kitai. Dalam rundiang kitai, sidaknya bakar reti, mayuh macam bungai ros ditumbuh bak kebun bangsa mensia, siti ti cukup manah. Lalu kitai patut gagah, serta lantang laban ti begulai engau sidak. Bahaulah nyebut, langkau kain penyerakup udah didiri ke, anang nelah pangan diri, nyak temuai tindak dikelala. Kitai semua, buah kayu sepun serta daun baksitik dan. Lalu ia nambah, cukup besai benar kuasa, panca penerang penyerakup, lalu ia uliah ngenampak keserata dunia tu. Dalam sembiang tu, kitai minta Petara nyerakup ke semua bangsa mensia. Oh nuan Tuhan tinelap, nuan udah nempak semua mensia ari asal ti sama. Nuan udah ngeletak tangkan semua endang dekat dimpu ruang bilik ti sama. Bamua pengudus nuan, sida endang semua pengasuh nuan. Lalu semua mensia dilindung di baruh panggau nuan. Semua

Sudah sama bergempuruk bermeja pemisik nuan. Lalu semua diperencing dengan penampak penabat nuan. Utara, nuan endang nelap ngagai semua. Nuan udah mekal ke semua. Udah ngelindung semua. Merik penghidup ke semua. Nuan udah nyiri, genap ikut. Engau semua mensia ngenap penau engau pemandai. Lalu semua diselam dalam tasik pengasih nuan. Oh Nuan Tuhan tinelap, serakup ke semua, asuh semua agama bersetuju, lalu gagak semua menuanya di siti, awak kesidak medak pangan diri bakal diri sebilik, lalu semua dunia nyadi sebuah rumah, awak ke semua sidak begulai ngau nakak ia saati. Oh Uktara, diri tinggi tambai penyatu bangsa mensia. Oh Uktara, duduk ke pemaik ti pemaduk besai. Tanggam nuan optara semua ati segempuang. O nuan apai tinelap tara, kelantang ke ati kami ngena rengut pengerinduk nuan. Terang ke mata kami nengah penampak iriang nuan. Gagak ke pendiang ngena pelandai leka jakuk nuan. Lalu linduang semua kami dalam kuta penabat nuan. Nuan mehti tegap serta berkuasa. Nuan endang ti pengampun. Lalu nuan meh ia sikut ti enak medak pengurang semua bangsa mensia. Abdu Baha. Nya ajak terima kasih.

Ante nadai pengaman semangat.

Dunia Petara, Dunia Petara.

0: bulan Jun orang putih, nyak bulan satu kita Dayak, tau ke bulan ngelabuh ke panggul.
1: Pantun perangsang kita yang rejab ngawak, bak bulan tu munyi tu.
2: Aku dekat balagu dinga kita Dayak, nampung singalang burung, tuntung menawal arimbak. Tuk bak bulan satu kena kita gawak. Nanyong gapawang burung tak mudah balik rimbak. Lentai nyawa baragai kanan ngau kibak. Semua kita serta di kaban nakak. Megai kerja umai sanaka atika. Umai gagak besai kapas ke mata medak. Tebas ke kita babas miau kanan kibak. Mantaplah kita jimat takut ke kaki kena. Tebas ke anang besai panjai buka lima. Nanjuang ke pawang burung tarubah kita gawak. Menua ke tanah bukit nama nua tanah payak. Nadai ke salah alai tahu alai gawak. Umai ke anang mindah susah baka subak. Burung ke odah dan juang ngetu nak lama. Tiap ke hari empat sampai ngagai lima. Ngetu satu minggu baru kita gawak. Udah ke kita ngetu gawak si barang tungak. Ngerja ke getah perang ambil belanja kemanya nyak. Tuk kenakak yaku gerah kita gawak. Semua kita ningah di kaban nakak.
3: Agai batuk baru ga?
4: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
3: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
4: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
3: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
4: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Aram sampal datai ngage pengrami ngilang tikai gawai daya pelilih lubuan tu 2026 kena 19/6/2026 hari 5. Baru majuel nangesan lubuan tu berengkari pukul 5 lemai. Pengawak tu dekat dipenyadi yang berhormat Datuk Dr. Malcolm Musim Lamuah, Sapit Menteri Dagang Terbangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukuk Sarawak, Kemegak Kaban Kongsi Negeri N34 Batang Air. Lalu disempulang ke yang berhormat Tuan Roy Angau Anak Datuk Gingkoi, Kaban Parlimen P203 Lubuan tu. Malamnya kita dekat di perindang penanya terbilang Iban, ianya Johnny Aman.

0: Sia mega bala pengeluar program ari YFM Iban Kuching ngau YFM Iban Sriaman. Aram sampal datai, selamat hari gawai, gayu guru granyamai, lantang senang nguan menua. Oha.
1: Duo pagi riwai.
2: Ku kalah betalat ngau ibu sobat eh. Nama ku balaki kita Iban tu cukup aburu babaso cepat. Mm-hmm. Ujin melaki orang putih ya, lepas selalu nak cerita orang putih ni. Selalu udah nyumai lakinya terus baso ca. Ya kemudian masalah ya kita menua tu. Nada kedai jual mesin babaso cepat. Ujin melaki orang putih ca. Nada lakinya babaso apa nak?
3: Ya kan ku menda selalu dishwasher.
2: Ah, mesti mesti dishwasher deh. Ya yang dia baso cepat cepat lu tengkah dia tusun aja. Ya lu ten masuk ya.
3: Nah ku nanya sudah deh kalah enggak itu pernah ke dishwasher.
2: Umur aku hidup, aku sekali jauh boleh pernah ke hotel di kumaya jelu dishwasher tu. Nyapan maya aku sesat ingat zaman maya dinner hotel. Pernah ke, oh nyala hotel ke jelu dishwasher ke aku.
4: Nanti pihak datun, aku punya kenuan nyebut tadi dishwasher tadi. Mak, laki putih tadi, nulung bini sedaya masuk pinggai nak kena dishwasher. Ada salah ke kita lelaki bak Sarawak ni tu, beli dishwasher tak? Kena ngelempuang ke walau rindu tadi.
2: Tak, pernah dicat. Ya dah, mantai keterangan tipikal hidup. Kita nyebut alu ngasau beli terus.
4: Nak kira kelempuan mimet me pengawak tu tadi nak ya.
2: Aku selalu ni kayak kota semua.
4: Nah, lepas tu ada nyebut tadi deh. Ada salah gak beli kena kena kelempuan ke pengawak kita berdapur. Nak gak ngasau tu tadi nyo betalat nyo belayak dulu. Kau basuh pinggai tu tadi deh. Lepas apa lele?
3: Apa yang bukan kerja begitu? Di sini dengar radio kata ya. Dengar wish list ya, wish list tahun tu.
2: Jadi, mau deh apa bunga deh tau. Pernah mereka telok di kelas joran murah deh tau. Udah tinggal di sana. Tahu kerja kursi bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
5: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
6: lagu-lagu bangsa kita ini di sinur bukai tentu ya bawa FM
7: regulasi jalan.

Barusan pernah merenang kita dengan lagu ya Buya Pengrindu pagi tu bawa pengerah pagi YFM lagi ngelalu ke peningati baru aja mulas ketua radio ke frekuensi FM ya ke semak ba alayan luar kita diau pagi tu. Okey, jadi bawa pengerah pagi ya pagi tu berkongsi ke mimik berita ya ke bisa dikeluar ke kemari kalau ya berita kemari kalau perintah besar ya sudah mereka agih belanja kira boleh 2.17 bilion ringgit dikena berjalan ke Maiwa Bengkah pemansang kelebih lagi bagi pelilih menua kapiat. Jadi penerang tu dikeluar ke dalam post of Facebook Menteri Kerja Raya Menua Malaysia yang tadi Dato' Sri Alexander Nantalingi lalu yang mudah ke agih belanjanya diberi dalam tempoh 3 tahun setengah tu ia ke udah. Jadi sekedar hari projek yang kebisi yang tadi yang kawan pengawal ti ngagak jalai muak ke kibak mudiak batang rajang nangga semaram nyentuak ngagai nangga serana. Okey, jadi ba projek tu moga dipejalai ke dalam 3 ringgat yang kawan pengawal jembatan merakak batang rajang ngimbai nangga suweng ngena belanja semak datai yang di 900 juta ringgit lalu sama mesti dipejalai kemegaknya projek ngaga induk upias pulias pilih menua kapit yang kebaru kolej profesional marah pihak mega projek ngangkat ke mana hospital kapit serta sekedar projek jalan alun ngau infrastruktur yang kebuka Datuk Sri Alexander yang kenyadi kaban parlimen sita kapit mega ngarap ke kerjasama antara rakyat uliah di gaga tegap kaki ngambil kembali macam projek masa uliah di pejalai ke. Kayaknya tadi ya berita yang kemesti dikeluar ke kemari lalu pihak mega siti mega berita atau berkawal ngau jalai mega kalai projek adu ke jalai penama ngagai gentur orang pendiau limbaku pinang balimbang dekat ngemudah kaki orang ting lawak kandang menuanya kelimpah hari nyadi ke penyungkat sosial ekonomi ba menuanya lalu post dalam Facebook upis parit ngau tali ai menua Sarawak madah ke projeknya dikemudar ke upis menteri pemansang tumpuk pendiau mengawal wilayah berita pihak mega kira makai banyak ke 173.65 juta ringgit pelabuh hari 1 tu tadi lalu disadang dekat tembuk dalam bulan 6 tahun 2029 nyen ila lalu batang komponen ke dalam projek tu nyen kawan pengawal ngaga jalai ti belakian panjang 14.8 km ngaga pengawal ti ngaga 3 jembatan semin lalu jalannya dekat nyambung genturong pendiau bulan tak genturong pendiau limpah kupinang ngopi muka sekolah SK limpah kupinang serta kanan dua tik ngelingi menuahnya lalu dekat bisi jalan besar muka nuju ngagai pasar limbang. Okey, jadi jam kereta mesti sama iyo bak genturong pendiaunya nang lagi berpanggai ke jalan air ndur nguliah ke perengkah serta sebis ba pasar limbang dia. Okey, ini tadi dua berita ya ke dikunci kaku dua-dua yang tadi hari penerang Facebook. Jadi sebab kawal gawa penerang Facebook tu nyame kadang-kadang nak semua penerang ya ke dipekunci kenya amat. Jadi pansi gawa silia dulu tiap tiap penerang sekali kenya dikeluar ke orang yang pula kadang-kadang marga dunia dia tu mayu orang kak hack-hack account pangan diri deh. Okey. Jadi datu lagi muka sama kami di Kang Nataika pesan berat di bisik di Kiroma peringat bawa pengelap pagi YFM tang sebanyak perempuan dulu ngelagu kedebaik Heli pagi tu pelan-pelan.

0: ke angkai batuk baru gak?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk, digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
2: Ya, kita pun pesan ke PCD kenatakan kita ngagai YFM kalai pesan.
3: Ya, ya, sehari tu hari Minggu lalu dekat dikubur kena pagi 10 hari bulan 11
4: pesan ke PCD 25. Pesan itu, ya kenalah di hari saya itu kelebih lagi rumah ya.
5: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
6: Jadi pesan kita ia ke terubah pagi tu pesan ke dikirum taran ana liun tau ke apa ya lini ngari hidas biliak. Jadi pesan tu nuju semua kabang belayan ia kengala utas anak gelimang nak milih dini alain dur diau. Jadi pesan tu madah ke utas anak gelimang, utas anak gelimang tau ke indai misi udah nadai kemari hari 3-17 hari bulan 6 lalu niang utas anak gelimang, niang utas anak gelimang tu dekau dintu balamayu barumah Roslin Bunai andau nirai Selangau kilometer 81 jalai Sibu Bintulu sebelau ke di Anjuang pagila pagi area 5 19 hari bulan 6 kabar belayan ia ke ngelala niang dipinta sampal datai ngesah penusah Rabatu dan baru pesan nanti dikirim tajan anak liwan tau ke apa ya lini ke pagi tau nyari pesan tau madah ke utas anak limang, utas anak limang tau ke indaya misi udah nadai kemari artiga 17 hari bulan 6 lalu niang utas anak limang, niang utas anak limang tau ke indaya misi tau dekat itu balam mayuh malam tu lagi malam hari 4 18 hari bulan 6 baru Maruslin Bunai andau nirai Selangau kilometer 81 jalai Sibu Bintulu sebelau ke di Anjuang pagila pagi area 5-19 hari bulan 6 minta kabar belayan ia ke di pesan sampal datai ngesah pengusaha Rabatu. Lalu pesan kita ia ti kedua pesan ke dikirim miang dua boleh nama lagan anak cundau nyadi pesan tu nuju semua kabar belayan ia ke dia bayi buah semuduang merayang kedua dabai pemga bala dilicuak ngau ia ke naklah dia rintai ke ditu ti ngelala umah anak liwum. Jadi pesan tu madah ke umah anak liwum, umah anak liwum udah naik kemari hari 3 17 hari bulan 6 lalu niang umah anak liwum, niang umah anak liwum dekat di itu balam mayuah malam tu lagi malam hari 4 18 hari bulan 6 ba rumah lagan nang pakuah tapang hujan sebelau ke di Anjuang pagila pagi hari 5 19 hari bulan 6 minta kabar belayan ia ke di pesan sampalah datai ngesah penusah Rabatu nando baru si pesan ke dikirim miang tau ke dua belit nama telagan anak cundau ke pagi tu jadi pesan medakin daya yangnya umah anak liwum, umah anak liwum udah nadai kemari hari 3 17 hari bulan 6 lalu niang umah anak liwum, niang umah anak liwum tu deka di itu balam ayuah malam tu lagi malam hari 4 18 hari bulan 6 ba rumah lagan nang pakuah tapang hujan sebelau ke di Anjuang pagi ya pagila pagi hari 5 19 hari bulan 6 kabar belayan ia ke ngelala tau ke depesan di bicara tai sampal ngesah perusaha Rabatu lalu nguyang ke pesan ke nangkan ke tau inya pesan ti adi kirum Michelle Wilma tau ke B nya dia pesan tu tadi nuju semua kabana belayan ia ke diau bas batu sebungan jalan Bintulu miri pemga bala ke diau ba ulu kakus ulu anap kucing Bintulu tatau bala ba jalan tatau sibu ngau pia mega kabar belayan ke diau ba Sungai Jelai bala barumah Edward Jalian Ulu Kakus Tatau ex rumah Muang Kakus bala barumah Jau Rantau Belat Tatau rumah Pedas Jalai Sangan rumah Sedian Jalai Sangan pemga bala ke diau barumah Was rumah Nibuang rumah Radian Ulu entah juom Tatau ngopemga bala ke diau rumah Ros anak Jaluang danga buan Tatau ex student rumah Baru Barau ex student SK rumah Tayai ex student SK rumah Begiau ngopemga ex student SK nanga anau ngop ex student SK Tatau Staya kenala dia rintai ke ditu ti ngelala Jonathan Philip ya nyetaukeun tadi apai Francis nyari pesan tu tadi madah ke Jonathan Philip anak buyah Jonathan Philip anak buyah tau kapai Francis udah nadai ba hospitalnya bau kena 16 area bulan 6 tu tadi lalu niang Jonathan Philip anak buyah niang Jonathan Philip anak buyah tau kapai Francis tau dekau dintu bala mayu barumah mawang anak angkat kilometer 6 Jalai Tatau Sibu kena malam tu lagi malam hari 4 18 hari bulan 6 sebedau ke di Anjuang pagila pagi hari 5 ya ke pendam Roman Katolik Setiam. Okey, jadi ngagai bola kamu melayani ya ke di pesan kita sampal datang ke sah penuh sarabatau lalu nanti kita ke nemu sili lagi kita tahu bertanya terus ngagai Francis Menggana Jotun Philip atau Kapolis bernomor kusuang 19 814 3091 Louis anak Jonathan Philip abang nombor kusuang 13829 8544 tau ka ngagai apai bituat abang nombor kusuang 11 1666 9599 dan no baru isi pesan pemati ke dikirim peninggal kita ya ke datai Ari Michelle Wilma tau ke B nya dipesan tu tadi madah kaki ya nya ex pengajar Jonathan Philip anak bunyi ex pengajar Jonathan Philip anak bunyi atau Cafe Francis udah nadai ba hospitalnya bau Bintulu kena 16 hari bulan 6 tu tadi lalu niang ex pengajar Jonathan Philip anak bunyi yang ex pengajar Jonathan Philip anak bunyi tau dekau dintau bala mayu ba rumah mawang anak angkat Jalai kilometer 6 Tatau Sibu kena malam tu lagi malam hari 4 18 hari bulan 6 sebedau ke di Anjuang Pegilak pagi hari 5 19 hari bulan 6 ke pendam Roman Katolik Setiam minta kita ya ke ngelala sampal letai ngesah pengusaha rabatau lalu tika nemu sili lagi tau bertanya ngagai Francis Mengga anak Jonathan Philip tau kapai Julius bernumber 019 814 3092 Louis anak Jonathan Philip tau kapai Junai bernumber 013 829 8544 tau ke ngagai apai bituat bernumber 011 1666 9599 jadi ya ke situ tu setiap mega pesan pemati ke dikirim peninggal kita yang dipesan tu nuju bala ya ke dia sungai sebedil batang ikan nanga sepetai balih kapit bala ba nanga sepeta balih kapit ba nanga setekam balih kapit ngepem gak kabelayan ke dia wak pasai siung serta ya kenalah di rintai ke ditu ti ngelala jampi anak lantan tau ke aki nundua isi pesan madak ke jampi anak latan jampi anak latan tau laki nundua udah nada ya kemari hari 3 17 hari bulan 6 lalu niang jampi anak latan niang jampi anak latan tau ke laki nundua terkali itu bala mayua bakampung Bahagia Jaya Tengah 1A4 lot 2694 Jalai Tekuk Sibu sebedau ke di Anjuang kena 20 area bulan 6 atau ilak ke pendama cukan teku. Okey, kita ke dipesan diminta sampal datang ngesah pengusaha rabatau lalu nanti kita akan nemu sili lagi tahu bertanya ngagaya Willy anak jampi tak keciwa bernumber kusung 112563 841 tahu ke ngagaya Rini anak jampi 26 nama Rini menumbur kusuang 1056547424. Dan baru isi pesan pemati ke dikirom peninga kita. Jadi pesan tu tadi madah ke jampi analatan, jampi analatan tau ke laki nundua udah nadai kemari area 3-17 area bulan 6 lalu niang jampi analatan, niang jampi analatan tau ke laki yang nundua tau deka dintua balamayu bakampung Bagia Jaya Tengah 1A4 alur lot 2694 jalan teku Sibu kena malam pergila malam hari 5-19 hari bulan 6 sebedau ke di Anjung ngagai pendam cukan teku Sibu pagi hari 6 tu lah 20 hari bulan 6 kita akan dipesan di pencana tai lalu kademu silik lagi kawal ngau penusah rabato ulih terus bertanya ngagai Wiliana Jampi tau ke 12 nama ciwa bernombor kusuang 11-25637841 tau ke ngagai Rini Ana Jampi 12 nama Rini bernombor kusuang 1056457424. Nguyang ngagai pesan kita ia ke 5 pagi tau pesan ngetas uliat ke dikirim sanggung anak sandainya di pesan tu nuju balaya ke dia berdua ulu tapang punga ulu taluang kari lubuk pantu pemuga bala kedai babengap engkaras dulu skim tapang punga skim jelak telau sa sungera kawang ulu nga kawang ilai panggang pabuang sawang wong panjai nga wong panda skim sekarang lundu miris ta kabalayan yak ngelan yang sandai anak nyambai jadi kita tu tadi ada penjalan natai kediri ngagaya rumah nyanggau tapang jarau tambah jalai batu kaya luba antu kalai nur ngulu pengawa ngetas uliat keniang sandai anak nyambi ketika diatur kenari 6 tulah 20 hari bulan 6 jam 10 pagi kademu sili lagi uliat terus bertanya ngagai Mazuyen banumbur kusuang 11-25-09-8331 nanu baru pesan ngetas ulit ke dikirim sanggum anak sandai ke pagi tu pesan madah ke pengawang ngetas ulit ke niang apa ya yang niang sandai anak nyambe niang sandai anak nyambe dekat diatur kenari 6 tu lah 20 hari bulan 6 jam 10 pagi jadi kita ada datai ngagi rumah nyanggau tapang jarau tambah jalai batu kaya lubak antu sila lagi tau bertanya ngagai Mazuyen Bandung berkusuang 11-25-09-8331 lagi nak tanya ke pesan kita bawa pengerak pagi YFM ungkup ke pagi tu pesan kita ia ke 6 pagi tu ianya di kirum dom silang anak Patrick Ngkasan tau ke apai igat lalu pesan tu nuju ke Belayan ia ke bisi datai maya penusah rabat niang Patrick Ngkasan anak tabar tau ke digat pilamak tu tadi ya jadi ya, pesan madak pengawang ngetah sulit ke niang Patrick Ngkasan anak tabar niang Patrick Ngkasan anak tabar tau ke digat tau ke apai duam dekat diatur kenari 6 tila 20 hari bulan 6 jam 7 lemai jadi tembuk pengawak sembiang dekat ditangkan ke ngau pengawak ngupas antabalu sila lagi kita tahu bertanya ngagai dom silang Patrick tempo ban nombor kusuang 12-66-919-68 ando baru pesan ngetah sulit ke dikirom dom silang anak Patrick Kasan tau ke apa ingat ke pagi tu nyari pesan mudah mau ngetah sulit ke niang apa ya tadi niang Patrick Angkasan Anantabar niang Patrick Angkasan Anantabar tau ke dobele ya dingat tau ke apa duam dekat diatur kena lemai hari 6 tau ila jam 7 ba nombor 454 lorong B2 Taman Satria Jaya BDC Kuching kan musil lagi tau bertanya ngagai duam silang Patrick jempu nombor 012-66-919-68 lalu nguyang ke pesan ya ke Siti tau inya Siti juga pesan ngetas uliat ke di kirum pengajar Joseph Selima atau ke apai makiang ya nyari pesan tu nuju balaya ke dia bak mawang raya kerangan krian kerangan bau ngepe muka balaya ke dia berasan matau selawat setiap nalah diarintai kerito tinggalan yang selima anak merdan. Okay, jadi pesan madah ke pengawal ngetas ulit lalu muain terbalu ke niang selima anak merdan, niang selima anak merdan deka diatur hari 6 telah 20 hari bulan 6 jam 8 lemai ba rumah ramah penyakai akai macan kenawian. Kan musih lagi kita tahu bertanya ngagai Joseph anak selima ba nombor 0357191952. Nano baru isi pesan ngetas uliat ke dikirum pengajar Joseph anak selima atau ke apa yang maki yang ke pagi tahu pesan madah ke pengawal ngetas uliat lalu main terbalu serta berantau ke niang apa ya ianya niang selima anak merdan, niang selima anak merdan deka diatur kena hari 6 tila 20 hari bulan 6 baru maramba penyakai akai macan kenawian. Dan mesti lagi tak tanya ke Joseph tempuh bernombor 0357191952. Jadi pesan kita ke 8 atau ianya pesan di akhirum liang tahu ke 12 nama ligi anak bungian ya. Jadi pesan tu nuju balaya ke diau ba semanjai batang sebelah, batang sebetan, batang awiak, batang krian piamga nuju kaban belayan bagi tuan Adamini Cungat ngau tuan James Bali di Kuching. Piamga nuju Dr. Profesor Spencer Paliang di Kuching ngau kaban belayan ke diau di Kuching Miri Yasibu ngau ya kenalah di rintai ke dito pesan madah ke pengawal ngetas uliat ke niang silang anak liang, niang silang anak liang deka diatur kena hari 6 jelah 20 hari bulan 6 jam 7 lemai ba rumah tugau berayang kemuntan ruban sebelah meja balaya ke ngelala sama datai ngulu pengawal tu ila nano baru pesan ngetas ulit ke dikirum liang tau kada boleh nama linggi anak bungian ke pagi tau pesan mada ke pengawal ngetas ulit ke ni anak ya yang niang silang anak liang, niang silang anak liang deka diatur kena hari 6 jelah 20 hari bulan 6 jam 7 lemai baru matu gau berayang kemuntang ruban sebelah minta bala kita ke di pesan sama sampal data yang ngulu pengawal tu ila. Pesan kita ia ke 9 pagi tu mesti pesan pemati ia ke beromat diterima kami. Jadi pesan tu datai hari James Baker tau ke Apun lalu pesan menuju rumah ia ke sama semakai Merabat baka bala berumah Sibat Penurian, rumah Harry Gereja Atas, rumah Gilbert Kaki Wong, rumah Tony Nangapa dia, rumah Mergi Pedanum, rumah Joseph Bulantu. Lalu piamga menuju ke Belayan ia ke dia rumah Bulo Lubantu Cangkul, Semangki Panda, Kumpang, Nyelutuang, Pemga Bala, Kediaba, Suriat E, Pasar Atas, Armabuang, Jugir, Jungkal, Tanu, Kemelayan, Kediaba, Saka, Melaban, Tembuang, Sekerang, Bebangai Kanan, Bebangai Kibak, ngau semua kenalah di rintai ke ditu, tinggalah unggang anak nayang tau ke dua balik nama ribuat. Okay, jadi pesan tu tadi, madah ke unggang anak nayang tau ke dikalau lagi ngau nama ribut tau ke laki bidang anak anggir udah naik kemari hari 3 17 hari bulan 6 lalu niang unggang anak nayang, niang unggang anak nayang tau ke dikalau lagi ngau nama ribut tau ke laki bidang anak anggir tau deka di senggai bala mayuah baru mahnyungin dengan maja padiah betuang malam pergilah malam hari 5 19 hari bulan 6 sebelah ke di anjung pagi hari 6 tu lah 20 hari bulan 6 ke pendam tembawai sabut maja balak dipesan dipincar datai ngesah penusara batu lalu kanemu sili lagi tahu bertanya ngagai nombor 0128953148 ni ya tadi ngagai James Baker tahu ke apun anu baru isi pesan pemati ke dikirum peningau kita dari James Baker dobre nama pun pagi tu pesan madah kapayon dari unggang anak nayang, unggang anak nayang tau ke dikalagi guna maribut.

0: Anangir tau deka di senggai bala mayu bermayuin maja padi habetuang kena malam pagila malam berlima 19 hari bulan 6 sudah kedianyong pagi hari 6 tawila 20 hari bulan 6 kita akan musili lagi kawal ngap usah rabatu tau tanya ngagaya jen speaker atau kapun tempu bernumber 01128953 nyadinya nak kami natai ke pesan berat ungkup ya ke pagi tau.
1: Ya, gina pun pesan ke BCD kenata ke kita ngagai YFM kalau pesan ya,
2: nyo, sehari tu hari pemati. Minggu lalu dekat di kubur kena pagi 10.11
0: pesan ke BCD ya kenalah di hari taik itu kelebi bagi rumah ya tu.
3: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
4: Agai batuk baru gak?
5: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
4: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tau.
5: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
4: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
5: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
6: Jadi, Pastor, lebu tua tu bersebut ke dilah tu deh. Sitik megak lah ke Jakob ke ditemu atau ke dikelala kita orang Kristian ianya dilah sikuk nemiak Tuhan. Nyangkan wan oleh nerang ngau silia agi kini nama reti leka Jakob to ba konteks pengarap Kristian.
7: Ba nemeak Tuhan to ke orang Kristian, kita patut ngemuan cara bejakob tik nyeremin ke ajal ngau teladan Yesus Kristus. Reti ya, leka Jakob siku orang to ke murid Tuhan patut penuh ngau pengasih ya. Ya, lebuh-lebuh kita Jakob ngau pengasih dia utai ke mana datai. Jakob ke mana oleh pansut dari mulut kita. Pemenalnya datai bak kita. Lalu ianya tadi kita meda wisdom ko kita. Ana nama arti wisdom tu. Artinya knowledge kita, penemu kita, penau kita. Oh, ianya ngemansang ke pengarap siku-siku orang. Wisdom tidak dari Tuhan, knowledge tidak dari Tuhan, tau ke prinsip ngau konsep kadajal dalam bab kudusnya bak pengarap kita ianya mai erti ti pesai ngagai setiap ikut kita. Ukai kita nyadi nemiak Tuhan rote ianya ngelabuah ke orang, nguntuah ke orang, ngancul ke orang bakal kada sebut bak pun tadi. Erti tu kita gagal nanti mendak orang labuah, gagal kita nanti mendak orang jatuh. Nya nak tahu sekali-kali nya di kembuan kita ke nyadi nemiak Tuhan. Laban kita nak patut gagal ke utai kena mana. Jadi nemiak Tuhan tu patut gagal ke utai ke mana nyadi bak penghidup siku-siku orangnya. Oh? Isaiah 50 kenteran keempat TBC ditulis menyitu Tuhan ti pemadu tinggi udah ngajar aku utai ke patut disebut ngambil kaku uliah ngeriang ka orang ti lelak ngenap pagi ia ngasuh aku gagiat hati dekat ninga ka utai ti dajal Allah Ta'ala ngagai aku bah nama reti utai tu kini reti ya kita ngemuan utai ke selalu ngemanah ke setiap ikut mensia ke bak dunia tu. Lalu kita berarti ke utai ke diajar Tuhan. Lalu utai ke diulih kita bak Tuhan ya tadi. Kita nak tahu nak minta penemu, minta penau munyi ke Nabi Isaia. Bak buat tu tadi. Ia minta penemu, minta pengering awak kianya diberkat. Ngagai setiap ikut orang.
8: Plaza Jurai 635. Belasar, dua berjurai kemayu macam perkarak nyadi, tau ke ditapi kitai, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
9: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
1: Limpah hari radio, kita muka uliah ninga ke YFM, hari

0: Ko Yang Berhormat Datuk Jefferson Jamil Anaunyat, selaku Chairman Komiti Pengawal Niti Tahun tahun 2026, Berserimai dengan Pengerami Gawai Dayak Peringkat Sarawak tahun 2026 tu. Jadi Kak Nerang ke pengawal atau ke atur Niti Tahun ke kena 20 hari bulan 6 tahun 2026 tu, hanya hari 6 atau hari Sabtu. Jadi pengawal Niti Tahun tu hanya pengawal berjalan berlabuh diatur, dekat diatur sepamanya jalan berengkah hari bangunan tun juga untuk kangagai Square Tower, Kuching Waterfront. Jadi Niti Tahun ke tu diatur perintah Sarawak diserimai ngau pengerami gawai dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu enggak jadi ke Siti, enggak platform kena kita mantai ke pengaya adat asal kita ngau budaya. Jadi kebi agi megak bak kaum kita dayak. Jadi serta ngelanya yang megak ngerapit ke kaul menghidup ke semangat bagi sekolah sejalai bak semua kaum kediau di Sarawak dito. Bala peningah maya Niti Tahun tu elak inya temuai ke di perbasa ke kadatai mainnya elak inya Yang Amat Berhormat Premier Sarawak inya Dato' Petinggi Dato' Haji Abdul Rahman Zohri bin Tun Dato' Abang Haji Upeng. Pemayuh kontijen ke ngau mainnya elak inya 99 kontijen serta 15 plot. Kita yang megak bisa nerima kelimpahannya, megak bisa nerima penyertaan dari pengari kita dari benua Sabah, ianya Kedazan Dusun Cultural Association KDCA, lalu pihak megak ngau dari kontijen megak dari Kalimantan Indonesia. Mayanya megak dijangka dekat narit hati bala temuai ke bisa datai. Okey, seminat temuai hari menua kita empu saja dan yang megak bisik megak hari menua luar kita bisik temuai ngagai Sarawak. Jadi atau cara program Niti Tahun tahun 2026 tu hanya hari pukul 12 tengah hari. Jadi dia jangka ambis pukul 5 lemai. Ya, bak program ke kena 20 hari bulan 6 tu ilah. Kau ngari ke komiti tu ke ngatur pengawal Niti Tahun tu sekali lagi dan saw terkemadah semua bala mayuh kita di Sarawak lalu pihak mega terlebih lagi bala kita ke dia di Benua Kuching bersama-sama belah sampah datai pengawal Niti Tahun tahun 2026 tu hanya kena 20 hari bulan 6 tu ke dia tu sepemanyai jalai Kuching Waterfront 2026 tu elak. Jadi ngonya ya nyaja dari saya, terima kasih.
1: World Cup 2026 hari 4 18 hari bulan 6 2026 dalam grup K, Portugal melawan Kongo pukul 1 dini hari live bak Sukan Plus. Bak grup L, England bersatu dengan Croatia ulang dipedak live pukul 4 dini hari buat TV OK. Siti lagi main dalam grup L. Ghana gelaban Panama ulang dipedak di LED buat Sukan Plus pukul 12 tengah hari. Dalam grup K, Uzbekistan gelaban dengan Colombia ulang dipedak di LED buat TV OK pukul 3 tengah ngalah hari. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
2: Duo Pagi Rewind. Ya, selamat pagi. Okay. Bala kita ya ke Benung Brisbane, jakuk ya ke dia tahu. Macam jakuk. Nanti kelihatan dadanya berdarat. Kau yang ngau.
3: Oh, sekian makna tuan. Oh, jadi tuanya mayu macam menggelar ya nih. Kira ke kena merangsang kita agak. Mati sebut kita ke daratnya. Lebau mai ke kita akan urun tuan.
2: Oh, lepas nak bunyi ke canggih modern lagi. Nya ke kena masak belah dari ibu. Kini di ibu nak Ibris Walk ke kebun.
3: Utai yang sama ke nyana tuan.
2: Ya sama om ya, berdarat ke kebun.
4: Ananda mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

Selamat pagi, Dato' kita bulan ngaku email Rajoni bahawa berita pagi hari 4, 18/6/2026. Keterubah tu batang berita. Pengarah penemu ngau teknologi, penyungka pengelantang Sarawak Jemah Ila. Memansang dibagi menua kapit, Perintah Besar meri agih belanja 2.17 bilion ringgit. Sekilas ekonomi ngau pemansang kemeruan, projek pemungkau palan pemersi teda air mulung dikemansang ke dimuka. Ya tadi batang berita lalu tu isi berita. Orang Islam di Sarawak udah diasuh balat agi merti ke ajau pengarap sida. Sida mega patut sedia nelebak ke diri ngau ubah dunia dikena nentu ke Sarawak oleh mansang nyadi menua tu maju serta lantang. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke dunia kemaya hari tu betapi ngamayuh macam penangguh tinyeng kaum ubah iklim penyerekang geopolitik ngau teknologi ti jampat benda mansang. Nya alai mansia mayuh patut bersedia nelebak ke diri ngau ubahnya serta pintau ngambil peluang hari pemansang teknologi kelimpah hari ti majak nguliah ke penemu serta merti ke ajar pengarap ngambil ke tau nyadi kelalau dikena sida nangkup pemal ke Jemah Ila. Ia mansut ke Jakutu bak pengerami ngintu ma'al hijrah renggat menu Sarawak di Miri. Berjakut bak pengeraminya, Premier madah ke Sarawak udah majak negap ke penduduk diri bak tikas antarabangsa pengudah tinya dipalan ke terubah ke bisik kluster perindustrian peralihan TIC hari baruh inisiatif Global Forum Ekonomi Dunia WEF. Tunggujung ke Sarawak dia tu udah dalam raban 39 kluster industri di serata dunia tingulu ke transformation industri ngau ubah kuasa. Tungayan ke Sarawak ulih ngulu ke singkang transformation ekonomi ti berplasa ke kuasa kebersi teknologi baru ngau pemansang ti meruan. Kena 11/6 tu tadi, perintah udah ngelancar ke TIC Bintulu, ianya TIC ke Terubah di Malaysia. Projeknya dipesau perintah besar ngau perintah menua serta sekedar agensi ngau raban ke bekawa ngau pengawal industri. Perintah besar udah meri agih belanja kebuliah 2.17 bilion ringgit dikena berjalai ke mayuh bengkah pemansang dibagi menua kapit. Dalam post Facebook ya, Menteri Kerja Raya Datuk Seri Elizabeth Nantalinggi madah ke agih belanjanya diberi dalam tempoh 3 tahun setengah tu ke udah. Sekedar hari projek ke bisik di Sengkaum, ianya pengawak ngagak jalai hari muak ke kibak mudik Batarajang hari nanga Semaram nyentuk ke nanga Seranau. Projek tu diperjalai ke dalam 3 renggat yang kaum pengawak tingagak jematan merakak Batarajang ngimbai nanga Yung ngenak belanja semak 900 juta ringgit. Sama bisik diperjalai ke ianya projek ngagak induk upis polis pelilih menua kapit ke baru Kolej Profesional Mara, projek ngangkat ke pemanah spital kapit serta sekedar projek jalan alun ngau infrastruktur kebukai. Datuk Seri Alexander tilalunya di kaban parlimen sitak kapit ngarap ke kerjasama antara rakyat uliah digagak tegap ke agi ngambil kemayuh agi projek pemansang uliah di pejalai ke. Projek ngadu ke jalai penama ngagai kampung Limpaku Pinang di Limbang dekat ngemudah ke orang ngelawak kanan menuanya kelimpah hari ti nyadi ke penyungka sosial ekonomi bandunya. Post dalam Facebook upis parit ngau antali aik menua Sarawak madah ke projeknya udah dikemenda ke upis Menteri Pemansang Tumpuk Pendiau ngau wilayah. Projeknya ke berungkus 173.65 juta ringgit belabuh di pejalai ke hari 1 tu tadi lalu disadang oleh tembok dalam bulan 6 tahun 2029 yang ila. Batang komponen dalam projek tu yang kaum pengawak ngagak jalai berlakin ke panjang 14.8 kilometer ngau pengawak tinggagak 3 jematan semen. Jalannya ila dekat bersambung ke kampung Bulantak, Kampung Limpaku Pinang, Sekula SK Limpaku Pinang serta kandang dua ti berkelingik ngaunya lalu dekat bisik jalan besar menuju ke Bandar Limbang.
jam ke dia tu mensi mayuah ba genturung pediaunya nang bepangai ba jalan sungai ndong nguliah ke barang berguna ngau servis di Bandar Limbang. Projek ngangkat ke pemanah serta nambah ke pemanjai jalai bilun bak padang bilun panda tok ke Stu Port Barrio disadang dekat tembuk dalam bulan 10 tahun tu. Projeknya dia tu direport ke udah 65% tembuk. Sapit Menteri Bak Upis Premier Sarawak, Datuk Gerawat Gala Madah ke projeknya dipejalai kengenak belanja RM27 juta lalu Madah Kediri berasai terpantup hati ngah pemansang projeknya. Komponen projek tu yang kawan pengawak di nangkir pemanja jalai bilun hari 655 ngagai 930 meter serta melakin jalai bilun ke dia tu. Sama bisi digagak bak projek tu, ianya palan endo ngengkah ke bilun tambah, ngadu ke pagal, ngau pengawak ngadu ke palan endo ngengkah ke kereta. Ia bisi bendal pengarap ke, nanti udah tembuk ilak, projek tu ulih nyawup ngangkat ke pemanah servis penerbai bilun menua pesisir di Sarawak. Dia tu kita penuh mendiang ke berita pagi hari YFM Kuching. Taman ngau Museum Lombong Emas dekat digagak di Bau. Langgo projeknya dia tu udah barenggat ke penudi bendal dong ngagak tukuh projek. Dalam pos Facebook ya, Kaban Kaunsel Negeri Sitak Tasik Biru, Datuk Henry Harry Jinip madah ke projeknya tik dipelabak ke berungkus RM15 juta dekat digagak bendu kira 6.4 hektar pemesai di Bau. Ia mantai ke langgau projeknya dalam tahun 2017 subak dan projeknya lawan berongkah ketegau isu tanah ngau proses dikenang uliah ke pemendal ke bisik kawuk ngau tukuh serta perkara teknikal. Sebengkah projek pembungkau ianya palan pemersi teda air mulung udah dikemansang ke bak kampung Tabo Muka. Penerang dalam Facebook Crown Research Syndrome Berhad madah ke projek tu nyadi ke inisiatif kena ngemansang ke kuasa kemeruan kelimpah hari ke dikena nguliah ke baru sumber hari teda industri mulung. Ngenak projek tu nilai tambah industri mulung uliah diangkat ke agi nengah pengawak di ngeluar ke biogas ngau biometana setipa ngau agenda sekila ekonomi teknologi hijau ngau pemansang di endak balat mansut karbon. Rengat kedua projek tu ianya pengawak ngada ke gas kena jumai di uliah dikenak baru ngagai orang bak kampung Tabo ngau kampung Teh di Muka di dekat diada ke hari baruah inisiatif projek rakyat. Pemujur projeknya ialah dekat ngayan ke teda hari industri mulung uliah dikenak ngeluar ke tenaga bersih ke meruan. Pemansang ekonomi menua udah majak nambah ke agi peminta ke pengerja pengawak di landik bak sekedar sektor strategik. Sapit Vice Chancellor ke bagi perkara nembiak ngau alumni Universiti Teknologi Malaysia, Profesor Tan Sri Dr. Ali Selamat, madah ketuk yang kaum sektor teknologi, peminta tiru, semiconductor ngau database, kuasa kemeruan, ekonomi digital ngau sektor ngeluar ke barang ngenak teknologi tinggi. Sektornya megah udah majak mansang serta balat berguna ke raban pengerja pengawak di landik serta berpenemu. Tegaknya statistik orang kena jabatan pengawak dikerja di Malaysia untuk nak uliah dikenak berarti ke ikas marketability bala graduate palan pelajar tinggi dan patut diperhati berpelasar ke reality market pengerja pengawak ke mayari hingga pemansang ekonomi menua. Sarawak Water dia tu benuncakah berjalai ke pengawak flushing tau ke meresi payip air berduduk hari air payip di Kuching ke diriput ke keruah. Penerang hari Sarawak Water madah ke sekedar atur endang-endang ngetu ke dipejalai ke pengudah sebana ke diterima sida hari orang mayuh nyak majak nambah. Pengawak ngemata ngayan ke air payip berendur ke bisik penanggungnya udah majak bersih lalu sebana ke diterima sida megak udah majak kurang nanti dibanding ke ngau minggu sitik tu kemari. Sarawak Water madah ke air payip di pelabak ke keruh ketegau sedimen ngau tanah dalam batang payip berdua hari ubah bak pejalai air ngau proses dikenang ngentap ke air payip bak sekedandur.
isu nyamaga ukai nyadi ketegapalan pemersi air batu kitang tiak nak ulih meresi air. Adik kena ngujung ke berita pagi tu batang berita baru. Pengarap penemu ngau teknologi penyungkak pengelantang Sarawak ke Jemaah Ilang. Pemansang dibagi menua kapit, Perintah Besar meri agih belanja 2.17 bilion ringgit. Sekilas ekonomi ngau pemansang ke meruan, projek pemungkau palan pemersi teda air mulung dikemansang ke dimuka. Nyanaka berita pagi hari YFM Iban di Kuching, beritanya tadi ditusun Rosita Ampung serta disalin Jonathan Giri hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Petani.

0: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu 1896 dalam tahun 1990. Lebih 150 orang hari 12 buah genturung pendiau di Petra Jaya ngulu seminar kedikumbai program pendidikan dapur dan pemakanan bak kampung Bintawa Hilir. Kelimpah kena nambah ke pemerhati raban bangsa serentang nyaga pengerai hingga pemakai ti betul tujuh bukai program tu ianya kena ngangkat ke pun penatai pemisik sida ke diau bak kandang genturung pendiaunya. Hari ti berkongsi ke penemu berkawal nyedia ke pemakai serta gaya pemakai ti berpengerai. Program tu diatur upis pemansang raban bangsa kemas begulai hingga sekedar upis-upis perintah yang kawam upis pengerai, upis bertanam tupi, biro induk ngau upis DO. Menteri Pemansang Industri Abang Haji Johari Tun Abang Haji Openg lebih berjakuk maya nyuak ke setepikin ngakai sedak ke masuk seminar tu madah keraban bangsa patut ngemeran ke gaya penghidup berpengerai kena ngada ke menua ti maju. Ngaunya yang ngarap kerebak ke biak patut berarti ke gaya pemakai ti berpengerai ngau betul ke pengelantang penghidup sida Dudi Ari Ila.
0: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Anang Irawati, Laban YFM, Serurat Batisi.
1: Timang Krematawas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagal pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
3: Dekat nombor anda berkaul, ngau pemujur, serta pegerinduk tidak kena mil.
4: Lepas sih tak sedih, mau lukis deh. Walaupun sama gak hari kami sama ni biasa. Kami

0: mega bala pengeluar program ari YFM Iban Kuching ngau YFM Iban Sriaman. Aram sampal datai, selamat hari gawai, gayu guru gerai nyamai, lantang senang nguan menua. Oha.
1: Wai seberai.
2: WAI FM.
1: Ya baru ngam
2: kan?
1: WAI FM.
0: Tume 24 itu lagu kedipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
3: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitiu Mabuang.

Dayana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, tiun Den Aladin Ngau Aldrich.

0: Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan, lekan laut tiun Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Berenyang Band, lagu Arisa, lekang gau tiun Matthews Mambang, gau Jesli Jabu.

0: 2 Mei 2024 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik ibat.
2: Duo pagi rewind.
3: Aku kalah betalat ngau ibu sobat deh. Nama aku bawa laki kita bantu cukup aburu babasu cepat. Ujin melaki orang putih ya. Lepas selalu dah cerita orang putih deh. Selalu udah nyumai lakinya terus basu cak. Ya kemudian masalah ya kita menua tu. Nada kedai jual mesin babasu cepat. Ujin melaki orang putih cak. Nada lakinya babasu apa nak?
4: Jarang aku muda selalu dishwasher.
3: Tidak mesti tidak mesti dishwasher deh. Ya yang dia basu cepat cepat. Lu tengkah deh pusuan aja. Ya lu tengah masuk ya.
4: Nah aku nanya sudah deh kalah tak deh. Itu pernah ke dishwasher.
3: Umur aku hidup, aku sekali jauh lebih pernah ke hotel di kumaya jelu dishwasher tu. Nyapan maya aku sesat ngga jaman maya dinner bawa hotel. Pernah ke, oh nyala hotel ke jelu dishwasher ke aku.
5: Nanti pihak datun, aku punya kenuan nyebut tadi dishwasher tadi. Mak laki putih tadi, nulung bini sedaya masih pinggai nak ngena dishwasher. Ada salah ke kita lelaki ba Sarawak di tu, ambil dishwasher dah. Kena ngelempuang ke walau rinut tadi.
3: Pernah dicat, ya dah mantai keterangan tipikal hidup. Kita nyebut buat alu ngasau meli terus.
5: Nah, kira kelempo mimit me pengawak tu tadi. Nak ya?
3: Aku selalu ni kaya kota semua.
5: Nah, lapan no ada nyebut tadi deh. Ada salah gak meli kena kena ngelempuang ke pengawak kita berdapur. Nah, gak ngasuh tu tadi nyo betalatnya belayak dulu. Ka basuk pinggai tu tadi deh. Lapan sama lele.
4: Apa bunga kerja apa gitu? Di sini dengar radio kata ya. Dengar wish list ya, wish list tahun tu.
3: Jadi, nemu deh apa bunga deh tau. Pernah-pernah mereka telok di kelsi joran murah deh tau. Udah tinggal di sosial. Tau kayak aku sih bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
6: Anak nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2